0: Destinasi wisata pantai dan pulau yang tersebar di kawasan tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah desa Tanjung Limau masih menghadapi kendala regulasi dalam upaya pengoptimalan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli desa atau PAD. Kepala Desa Tanjung Limau Suryandi mengatakan sebagian besar destinasi wisata di wilayahnya dimiliki pihak swasta maupun perorangan. Kondisi ini membuat pemerintah desa belum leluasa mengatur mekanisme kerjasama maupun penerapan pungutan resmi yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Pemerintah desa berharap adanya dukungan regulasi dari pemerintah daerah agar potensi wisata pesisir Tanjung Limau dapat dikelola oleh maksimal dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penanda

0: untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan MM nomor 8 Samarinda Keroan Desana. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Keroan Desana kan 4 pagi ya. Keroan Desana senang menimbunya kembali hadir dalam Halo Benua Etam setelah kita tadi nelingak lagu sama-sama dalam Dendang Mahakam. Dan juga tadi kita pertama tadi nelingak lagu apa tadi tuh? Lagu dari Banjar dengan basis seantah dari Nanang Irwan ya, sebagai pembuka kita di Halo Benua Etam pada pagi hari ini. Kalau di sana yang bergabung dengan Mbak Mia, tentunya Mbak Mia tunggu di 0541-7272-656 atau di 736-152 atau di WhatsApp di 0811-581-9984. Dan bisa juga ya di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Nah, kalau di sana nih di Halo Benua Etam ya, kita akan ngobrol nih soal sesuatu yang akhir-akhir ini muncul nih di berita, baik di berita di media cetak maupun di media media sosial. Nah, jadi berita ekonomi lah ceritanya kalau di sana. Nah, sering juga disebut para analis, sering juga muncul di headline media, tapi kadang ya temi merasa memangnya ngaruh enggak sih buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik kita pada pagi hari ini adalah nilai tukar rupiah. Nah, jadi belakangan ini kerone sana ya, temi sering mendengar kabar rupiah ini melemah terhadap dolar Amerika Serikat ya. Jadi berdasarkan kurs referensi terbaru dari Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika nih berada di kisaran 17.496 per 1 USD per data 13 Mei. Sementara pergerakan pasar dalam beberapa hari terakhir menunjukkan rupiah masih berada di rentang 17.300 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Seiring tekanan global terhadap mata uang negara berkembang nih, termasuk di Indonesia. Keruan di sana yo. Nah, ini angkanya kan fluktuatif nih, berubah-ubah dan biasanya jadi perhatian pelaku usaha, investor, bahkan pemerintah. Tapi pertanyaannya nih, buat etam masyarakat biasa, pekerja, ibu rumah tangga, pedagang, mahasiswa, sopir, pelaku UMKM atau tegak bapaknya sendiri nih sebagai penyiar, apakah perubahan nilai tukar rupiah ini benar-benar terasa dampaknya yo? Kita tunggu gabungannya. Tadi tegaknya ada di jalur WhatsApp dan Mbok Reni yo, tapi Mbok Reni terputus. Kita sapa dulu kronen sana yo yang ada di jalur telepon. Halo, terputus juga nih di jalur telepon. Baru hak mau mengangkat ya sudah. Oh nih, ada lagi nih. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Selamat hambat salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumama, tegak mana nih Bu Sum?
1: Dampak dari kenaikan kenaikannya tuh kalau Mbok bulan sebelumnya kan sudah naik tuh Mbok.
0: Iya.
1: Kalau saya itu Mbok bidik melihat itu. Ini saya dulur bukan dolar, dulur naik.
0: Dulur.
1: Jadi boy, ini berapa malam tadi kan saya lihat itu. Intijen kan. Ya artinya sudah siap. Mun saya sudah siap aja mau menghadapi ini boy, tegak mana lagi sudah.
0: Mau enggak mau ya busu ya.
1: Iya. Yang disalahkan itu saya bukan membela si pemerintah temboyo. Artinya mau tengah-tengah. Nah, selalu disalahkan pemimpinan presiden. Selain Pak Prabowo Jombo, siapa pun, saya juga menjadi presiden Bo ya. Mau ngikutin luar negeri kan Bo.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ini bisa Bo. Jadi etam bisa dipungkir lagi sudah menjaga itu. Jadi ya menggunakan belanja sampai habis itu ya hati-hati sudah. Jadi pemerintah juga susah-susah juga menaikkan gaji dan lagi di segampang itu rapat pasti sudah kan naikkan UKM pegawai negeri itu kan Bo.
0: Iya.
1: Yeah. Seindah balik tangan kan. Jadi saya ini kaget lagi sudah.
0: Sudah siap berarti Bu Sumamat yo?
1: Iya, sudah siap tuh. Jadi Bo apa yang dinaik Bo? Maunya naik Bo.
0: Apa-apa naik ya Bu Su ya? Apalagi yeah. Bu Su kan sebagai pelaku usaha juga nih. Tapi tidak begitu yeah. Terdampak kan Bu Su?
1: Ya kan, mano daging kan naik segala, Mbok. Jadi, Mbok, yang jadi masalah ini beredar di mana-mana pun pasti plastik, Mbok.
0: Oh.
1: Yang beli makanan koceng itu, Mbok, yo. Ya, untungnya di motornya ada plastik, kan. Om, kami ini menyediakan lagi ya plastik, Om. Dari perusahaan, ya kan. Pasti saya bawa, kadang-kadang kan beli 4 bungkus yang berapa, ya, setengah, lebih setengah kilo kali itu. Nah, lebih sekilo harganya. Jadi mbak ada plastik kan merah tuh. Oh, di papa memang plastik itu yang jadi beban sekarang orang berjualan, mbak. Coba aja kita yo. Mau netam belanja apa aja yo. Mahal bunyi plastik tuh masih dituju sih, mbak.
0: Nah, bujur. Nah,
1: jadi berubah. Tega cuma itu jemu yo. Ya tuh diingat mbak, ndak memasak jukut kan. Pulang tuh ndak jam berapa ndak? Pokoknya 10 menit lagi ndak, mbak. Nah, saya kaget nih, dia ada yang dimasak nih, mbak. Karena kan nonton judo ke asikan mbak itu, mau dimauin beli anu nasi padang, mbak. Mbak itu saya tuh, yang beli aja. Jadi mbak itu yo, dua pergedel, satu ikan tongkol mbak yo, dengan nasi itu, saya beri anu peti 100.000 kan. Jadi saya itu mulai 62 ya anunya, kembaliannya.
0: Kembaliannya 62, berarti?
1: Jadi 38.
0: 38? Ya. Oh,
1: tapi di papa, mbak. Tidak ada masalah tuh, yang penting kan barangnya ada, bisnisnya ada juga, mbak.
0: Iya.
1: Sebenarnya saya tuh paling malas sudah makan yang segitu, mbak, karena untung kemarin itu di masin, munnya masin sudah saya tinggal dah. Jadi ya nyaman aja saya makan mah itu, saya habisin. Mah itu kan tidak ditambahin nasi biasa, tidak usah misalnya kan, cukup itu aja. Jadi mulai kembali ke harga-harga itu, ada yang dinaik mau tuh telur mau yo. Saya kan makan di Gu Bebek mau, biasanya itu 3.000 kan, wah ini udah 4.000.
0: Oh, naik
1: 1.000. Telur biasa kan ditahu ke kanan aja kan ya, yang jualan telur itu kan. Nah, coba segala gandum tuh kan beli berkarung sudah. Naik mai, mano mamanya kan naik mak, ini mau diapain lagi kan?
0: Mau dek mau ya bos ya?
1: Tinggal mihun kan, dan ditanya mihun tuh berapa saya seboxnya tuh, biasanya beli sampai 20 ini berapa box tuh lo 4 kilo kayak sebungkus tuh mbok. Jadi mas kalau beli 20, jadi rumah yang di atas diisi sudah. Jadi sendiri tahu tuh berapa. Uangnya segalanya naik mbok. Dampak naiknya dolar tuh nambok. Jadi apapun ya di jalannya aja hidup tuh mbok. Itu sudah hidup pilihan kan. Bisa lagi ya tempujur itu.
0: Kalau busu naikkan harga jualan di pas menjual nih.
1: Saya belum tahu lagi karena ini.
0: Oh. Nah,
1: jadi kalau saya lihat dulu mbok kamu itu berapa harganya. Tapi nanti kali mbok. Itu sudah untung pemainnya. Kambing tuh seekor kan 2 juta kalau mbak yo, dengan masak tinggal orang makan aja mbak, itu sudah untung mbak. Tapi ini saya naikkan kalau
0: masih sama ya.
1: Dia orang kan kecewa mbak, jadi bisa naikkan. Jadi biar aja lah sudah. Yang penting ada kerjaan ke kanan nih mbak. Berapa hari lalu saya masak ini nah sop kaki kambing tuh mbak. Tapi saya dinangani anak saya sudah bisa aja nih. Cuman waktu itu ada bau kan mbak yo. Nah, bau tuh bau perengus punya orang.
0: Iya, bau perengus kalau bau kambing ya, busu ya.
1: Ya, busu itu bisa diatasi.
0: Hilang
1: baunya. Jadi mulai pokoknya kita mau nak belanja tuh ya ingat-ingat, Bu. Jadi mulai tetam kan dia ada pitis kalau di kantong, Bu ya. Wah, kalau duit di kantong nih belanja punya kan, Bu ya. Tapi sekarang ada banking, Bu.
0: Nah,
1: tetap pakai belanja orang.
0: Tetap pakai belanja, tegak apa scan-scan. Lebih ya, gampang lagi.
1: Hadapilah hidupnya dengan apa namanya? Tenang-tenang ya, Mbok yo. Karena Mbok banyak orang yang stres bisa bunuh diri kan? Itu ada saya dengar tuh Mbok di medsos di daerah mana kah? Karena dampak kenaikan harga segala dolar ini ya. Tapi hampir-hampir kan. Ya untung ketangkap.
0: Selamat masih.
1: Ada yang orang bini itu tapi tidak tahu tuh. Di daerah Hetam Samarinda ini juga. Terjun ke sungai.
0: Ya Allah.
1: Orang bini mau. Nah, masih muda kayaknya. Itu gitu terjun itu kan kelihatan anak-anak mancing. Untung ketangkap mau ya. Kalau ini maka kan orang yang bertutup segala apa namanya jilbab besar ini, Bo, berat kan? Orang yang dipakai apa baju kolam renang. Nah, itu tadi dampak naiknya apa dolar.
0: Iya.
1: Kalau semua yang bisa dipikirkan, Bo. Ya kan? Mas Narno aja yang anu yang murah mungkin. Tadinya ke situ. Terima kasih Mbak Mia ya.
0: Terima kasih juga semangat. Oke, siap.
1: Nonton judul lagi Mbak.
0: Oh kasih, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat ya pendapat Sida. Jarnya mau nih mau lah hitam nih menyikapi kenaikan harga kenaikan dolar. Akhirnya kan rupiah melemah, tapi ya mau nih mau lagi kita mau gimana lagi. Ini ada juga Bu Su Ahyu ya kalau di sana yang mau bergabung kita sapa dulu nih. Halo, selamat salam budaya.
2: Budayakan salam, Bu.
0: Budayakan salam. Tegak mana nih, Bu Subahyu? Di LBS pakai dolar apa nih?
2: Leh. Pakai dolar.
0: Oh, pakai dolar.
2: Pakai ringgit ini nih.
0: Oh, pakai ringgit kan di LBS. Kalau di Wadah Momia barter masih.
2: Oh.
0: Pakai kerang.
2: Kayak di Anu tuh kan masih pakai barter tuh.
0: Di mana tuh?
2: Di Papua, Bu.
0: Oh, bujur.
2: Banyak kan barter sih deh.
0: Masih barter barang ya di sana ya. Barter apa sih namanya? Tegak misalnya pisang,
2: singkong.
0: Iya, olahan
2: ubi-ubian.
0: Oh, ubi-ubian tegak tuh ya.
2: Nah, kadang-kadang kita suara apa tuh?
0: Kucing enggak?
2: Enggak tahu pun angin, Boy.
0: Oh, alah.
2: Angin lewat. Terus seperti ikan, Bu. Ini kan biasanya dapat ikan tuh. Ikannya bentong-bentong di sana, Le. Besar-besar itu.
0: Baik-baik ikannya sana yo.
2: Iya, ditukarnya. Kadang-kadang ditukar itu dengan beras. Dengan mie instan gitu. Nah,
0: paling gawal mie jarnya.
2: Betul. Jadi harga ikan kan mahal-mahal tuh. Wah, cocok aja tuh kalau untuk ini kan untuk ditukar. Ada juga yang mau nukar, kasihan tuh anak-anak tuh kan kadang-kadang mau nukar, mau beli ciki-ciki jajan. Kadang-kadang bawa-bawa apa namanya? Dapat apakah mereka kan dapat ikan juga kah? Dapat udang. Itu ada tukar-tukar kadang-kadang dengan ciki.
0: Ya itu.
2: Itu di pos itu, Bang. Di pos TNI.
0: Tidak hak yang mau nonton-nonton juga di TikTok tegak tuh hal
2: ya. Yang gitu ya.
0: Ini ngomong-ngomong Bu Suwahyu, terdampak Dik. Ini rupiah kan melemah nih, dolarnya naik nih. Terdampak apa Dik kita nih Bu Su?
2: Ya terdampak kalau dari efek anunya, apa namanya itu, kenaikan harga. Itu salah satunya terdampak lah. Ini kan efek dominonya sampai ke Indonesia pastinya. Dari juga geopolitik di Timur Tengah sama. Itu pastinya sangat-sangat terdampak kita. Apalagi kenaikan harga minyak ini. Waduh, hai. Terus ada juga seperti apa ya Mbak ya, bahan-bahan makanan seperti beras itu semakin naik juga. Di sini kan aku memasak terus Mbak eh. Jadi iya, butuh bahan-bahan. Masak-masak sendiri. Terus kenaikan barang itu sangat terdampak dengan aku. Apalagi dengan gaji yang tidak seberapa, sangat terdampak.
0: Ya maunya gajinya naik juga ya. Dolar naik, maunya gaji kita juga naik ya gitu, betegak tuh ya Bu Su ya.
2: Iya maunya.
0: Maunya kayak gitu.
2: Setara gitu nah antara kenaikan harga dengan kenaikan gaji. Nah, kalau kenaikan gaji ini naik-naik tapi harga apa semuanya naik. Wah, itu enggak seimbang, Boy. Malah tertekan jadinya.
0: Ya itu. Biasanya beli permen 1000 dapat 5, sekarang dapat 2.
2: Iya. Biasanya biasanya sebulan itu paling 500 habis lah. Atau 1 juta lah gitu. Ini bisa 2 juta, 1 juta setengah habis
0: sebulan ya Bu Su ya?
2: Iya. Itu sangat terdampak pastinya, itu lumayan juga tuh. Nah, jadi harapannya ya mudah-mudahan aja bisa kondusif kan situasi hitam nih. Harga-harga semoga aja turun di Indonesia. Iya, Bu. Itu aja, Bu, ya. Karena aku ini lapar, Bu.
0: Dari tadi belum makan berarti dari tadi nih?
2: Belum, nasinya belum masak, Bu.
0: Oh, Allah.
2: Belum mateng. Jadi ini kelaparan, sumpah nih, Bu. Kelaparan benar nih.
0: Ya Allah, ya sudah makan dulu Bu Wahyu ya. Sihat gak sih?
2: Ini lauknya belum dimasak juga, Bu.
0: Sampai tadi ada backsound-backsound tadi, apa tadi, backsound yang terbanting-banting ha, tadi di belakang ya.
2: Itu suara anu mangkok tiganya tuh, kosong
0: iya,
2: tiganya tuh.
0: Anu mangkok kosong ya. Belum, segera diisi, Jarsida.
2: Belum diisi itu, aduh. Aduh, iya. Mau beraktivitas juga habis itu untuk Mbok Mianya. Selamat bertugas saja. LBS alhamdulillah cerah-cerah aja nih.
0: Alhamdulillah.
2: Dipakai untuk aktivitas cucian kayaknya kering hari ini.
0: Kayaknya kering hari ini ya, Bu ya.
2: Iya, kering-kering, kalau kering-kering ya jangan diangkat, Bu.
0: Kayak apa kalau gitu?
2: Kalau kering-kering diangkat pas mantan, wah.
0: Waduh.
2: Bahaya, Bu.
0: Kalau saya kering-kering diangkat mending dimatikan aja, tegak tuh ya.
2: Matikan aja kalau pengen lihat nomor baru, matikan aja.
0: Iya.
2: Mantan, Bu.
0: Sekalinya apa nelpon pinjol.
2: Iya, Bu Mianya, makasih banyak waktunya, Bu.
0: Sama-sama, Bu Surayu. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Surayu ya, yang sudah bergabung ngelojar Sida ya. Sida tentunya juga terdampak ya corona sana karena terjadi kenaikan juga nih di bahan-bahan makanan dan juga akhirnya terdampak di Sida. Apa-apa jadi mahal, tidak tuleh ya. Kalau di sana mau bergabung dengan Mbok Mia tunggu. Tapi setelah kita break dulu ya, kita nelingak beberapa lagu dulu ya. Masih di 0541-727-656 atau di 736-152 atau di WhatsApp kita di 0811-581-9984 dan juga di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya. Mbok Mia tunggu pendapat kita mengenai kenapa nih etanya kita terdampak apa nih dengan adanya nilai tukar rupiah yang melemah.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanyo kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembali lagi ke Kroan Nasional dalam Halo Benua Eta, masih berkesahan seputar nilai tukar rupiah yo Kroan Nasional. Yang mau mengirim pendapat lewat WhatsApp bisa, telepon juga bisa. Ini masih ada waktunya nih, Mbak Mia tunggu nih Kroan Nasional. Yo, tadi ada Mbak Reni, tapi ini sempat tak angkat ya Mbak Reni. Kan dia mau sempat ditelepon lagi aja Mbak Reni, Mbak Reni di sibuk. Nah, sempat tahu nih Mbak Reni lagi masak. Nah, jadi kalau di sana ya mau netam bicara soal nilai tukar rupiah nih, mungkin itu banyak yang berpikir kalau itu ini urusannya bank, urusan pemerintah atau pelaku bisnis besar saja. Padahal ini tanpa sadar ya, dampaknya nih bisa sampai ke kehidupan sehari-hari. Misalnya saat rupiah melemah, barang-barang impor ini bisa ikut naik ya, karena sana mulai dari elektronik, spare part kendaraan, bahan baku industri, bahkan beberapa kebutuhan pangan tertentu ya. Bagi pelaku usaha kecil nih, kondisi ini bisa mempengaruhi modal usaha, dan bagi keluarga bisa terasa dari pengeluaran rumah tangga yang perlahan berubah. Kayak Bu Suwahyu tadi yo, mun biasanya dalam satu bulan mungkin sekitar 1-1.5 juta mahal untuk pengeluaran kehidupan sehari-hari, akhirnya karena adanya nilai rupiah yang melemah bisa di atas 2 juta per bulan yo Kroan Nasional. Dan itu juga jarsida nih sebanding nih sama pendapatan yang didapatkan yo. Jadi kurang balance lah tegak tuh. Nah, tapi di sisi lain nih Kroan Nasional, ada juga masyarakat yang merasa terlalu berdampak langsung tegak Bu Supama tadi yo Kroan Nasional. Nah, karena pengaruhnya kadang nih di instan, melainkan bertahap melalui harga barang, jasa atau biaya produksi. Nah, kalau Etam sendiri tegak mana? Kalau Mbok Mia sendiri yo, Mbok Mia sendiri ini belum begitu terdampak, tapi mungkin lama-lama terdampak juga. Jadi ibaratnya Mbok Mia biasanya jajannya sehari segini-segini ya, akhirnya sekarang jar orang ya 100 ribu nih di Kalimantan Timur, di Samarinda rasanya kayak 10 ribu aja. Jadi sebagai masyarakat di Samarinda atau dimanapun yang berada yo, pernah nih merasa nih harga kebutuhan elektronik, bahan usaha atau biaya lainnya ini berubah karena kondisi ekonomi global? Atau yang menurut Etam nih yang paling terasa bukan kurs global tapi harga kebutuhan pokok yo. Ini ternyata udah di 8.45 nih Kroan Nasional, kan ini tersempat juga nih Mbok Sembok Mia mengangkat Mbok Reni, kan dia yang kemudian Mbok Reni sudah selesai masak ya. Jadi Kroan Nasional dari obrolan kita pagi hari ini yo, ya tapi jadi sadar nih bahwa isu ekonomi ini ternyata tidak selalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Ada apa yang terjadi pada rupiah, perdagangan global, sampai kebijakan ekonomi ini cepat atau lambat nih bisa ikut mempengaruhi kehidupan ekonomi di masyarakat yo. Mungkin bentuknya ini bukan langsung hari ini, tapi bisa terasa lewat harga barang, biaya transportasi, bahan baku usaha, biaya pendidikan, bahkan rencana liburan atau belanja kebutuhan Etam ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih untuk kita. Mun rupiah nih sedang melemah nih, apa yang biasanya Etam lakukan? Lebih hemat belanja, menunda beli barang tertentu, fokus menabung, atau tetap menjalani seperti biasa? Nah, tinggal itu jadi pilihan kita ya Kroan Nasional yo. Karena Etam ini bukan bicara soal angka ekonomi, tapi bicara soal bagaimana ekonomi berdampak pada kehidupan nyata Etam ini sehari-hari. Nah, itu dia Kroan Nasional Halo Benua Etam pada pagi hari ini. Terima kasih sudah nelinga, sudah bergabung, dan juga sudah memberikan pendapat ke kita semuanya Kroan Nasional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yo, setelah ini jangan kemana-mana, masih tetap bersama Mbok Mia karena kita ketemu lagi di Oda Bekesa ya Kroan Nasional di pukul 9 waktu Indonesia Tengah yo. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dasana Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung merancang pengembangan wisata kesehatan atau wellness tourism guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bupati Bangka Ferry Isnani di Sungai Liat Sabtu mengatakan pengembangan wisata kesehatan akan menghadirkan berbagai fasilitas yang mendukung kesehatan dan kenyamanan pengunjung. Konsep wisata ini ditujukan khususnya bagi wisatawan, maksud kami lanjut usia yang ingin menikmati suasana tenang, nyaman dan sehat saat berlibur di Kabupaten Bangka. Pemerintah daerah berharap pengembangan wellness tourism dapat menjadi daya tarik baru selain objek wisata unggulan yang selama ini ramai dikunjungi wisatawan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat

0: denda.
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerulan di sana RRI Pelompas Samarinda. Kembali lagi dengan Mbok Mia yo. Semoga gak bosan-bosan nih sama Mbok Mia yang di program Odah Bekesah pada pagi hari ini. Di edisi hari Senin 18 Mei 2026 yo, kerulan di sana. Di Odah Bekesah pada pagi hari ini kita nanti mau bekesahan nih kerulan di sana mengenai enamel ya. Enamel nih kerulan di sana. Yo, mungkin banyak dari kita sudah tahu nih apa itu enamel. Tapi sebelum kita masuk ke situ, nih Mbak Mi mau menginformasikan nih seputar pantauan lalu lintas di kawasan M. Yamin dan sekitarnya di sini ya kerulan di sana. Nah, di pukul 9.18 nih di kawasan M. Yamin lalu lintas nih sudah terpantau lancar ya, ramai lancar dari arah Sempajak menuju ke Simpang Lembus dan juga sebaliknya ya. Untuk cuaca sendiri dari tadi nih masih mendung nih kerulan di sana. Mataharinya masih sembunyi ya. Tapi tentunya walaupun matahari masih sembunyi, ini masih nyaman benih untuk kita beraktivitas. Tapi jangan lupa nih, kita siapkan dulu perlengkapannya, tegak jas hujan ataupun payung, karena mungkin sewaktu-waktu ya tiba-tiba saja nih akan turun hujan. Karena nih di Yamin sendiri nih anginnya nih cukup kencang ya. Ini pohon-pohon pada bergoyang ceritanya ya, karena adanya angin, karena mendung ini kalau dari sana ya. Mun etam di jalan, hati-hati di jalan, jangan laju-laju, kurangin kecepatan dan utamakan keselamatan. Balik lagi ke Ronde sana di Odah Bekesah ya. Jadi pagi hari ini nih Etam akan membahas salah satu bagian penting nih pada gigi yang kadang dilupa nih dari perhatian Etam nih, yaitu enamel gigi. Jadi enamel merupakan lapisan terluar pada gigi yang berfungsi melindungi bagian dalam gigi dari kerusakan suhu panas atau dingin serta paparan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Jadi yang mun Etam nih menggosok gigi Etam pakai jari, nah itu yang namanya enamel ya kronis sana. Jadi enamel dikenal sebagai jaringan paling keras dalam tubuh manusia. Ini meski begitu ya, enamel tetap bisa mengalami pengikisan atau kerusakan akibat kebiasaan sehari-hari. Yang perlu Etam ketahui, ketika enamel sudah rusak atau terkikis nih, lapisan ini dapat tumbuh kembali secara alami. Karena itu menjaga kesehatan enamel menjadi bagian yang paling penting nih dalam merawat kesehatan gigi secara keseluruhan. Ketika enamel ini mulai menipis ya kronis sana, biasanya gigi menjadi lebih sensitif. Makanya kadang kalau saya Etam lagi makan es batu ya, atau gigit-gigit es batu, tiba-tiba langsung ngilu nih, berarti itu enamelnya lagi sensitif alias juga menipis. Nah, jadi kadang ngilu pas kita mau konsumsi minuman dingin, makanan manis, atau bahkan pada saat Etam menyikat gigi. Pada saat menyikat gigi pas kita kumur-kumur tuh biasanya kadang tuh ngilu ya di gigi ya. Nah, itu karena enamelnya mulai menipis. Jika ditangani kurang dari sana, kondisi ini dapat meningkatkan risiko gigi berlubang maupun kerusakan gigi lainnya. Jadi berdasarkan informasi yang Mbak Umi lansir dari lamanya Colgate Indonesia nih, menjaga enamel sejak dini menjadi langkah penting untuk mempertahankan kekuatan gigi. Jadi bagaimana nih caranya kalau dari sana? Yuk akan Mbak Umi informasikan setelah kita nelinga lagu Nusantara berikut ini.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ruang desana nih, tanpa disadari ada banyak kebiasaan sehari-hari yang dapat menyebabkan enamel gigi melemah. Salah satunya adalah terlalu sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam, tegak minuman bersoda yo, kopi, teh manis, terus minuman energi, dan juga makanan dengan kadar gula tinggi. Selain pola makan yo, cara menyikat gigi yang terlalu keras juga bisa mempercepat pengikisan enamel. Banyak nih orang nih caranya berpikir nih, menyikat lebih kuat nih akan membuat gigi lebih bersih. Padahal tekanan yang berlebihan ini bisa merusak lapisan pelindung gigi secara perlahan. Di hanya itu, kondisi kesehatan tertentu, tegak adanya asam lambung, kebiasaan menggertakkan gigi pada saat tidur, hingga produksi air liur yang berkurang juga dapat mempengaruhi kesehatan enamel. Karena air liur sendiri yo, kalau di sana punya peran penting membantu menetralkan asam di dalam mulut dan menjaga keseimbangan pH. Jadi mon etam yo yang suka minum minuman bersoda, kemudian kopi, teh manis atau minuman energi atau minuman yang sebagainya ya yang kadar gulanya tinggi. Mon etam nih pingin enamel etam nih menipis yang akhirnya menjadi gigi sensitif yo. Mun bisa kita kurang-kurangi dulu ya karena sana. Amun di mun bisa dikurangi seenggaknya etam nih setelah kita mengkonsumsi makanan tersebut, etam membersihkan mulut kita yo. Dengan kumur-kumur dengan air putih atau juga kita menyikat giginya, tapi jangan terlalu keras karena itu bisa malah mengakibatkan enamel kita malah makin menipis.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

Balik lagi ke Rodesan adalah Wadah Bagus sama si Seputaran Cara Memperkuat Enamel yo. Nah, jadi caranya untuk menjaga enamel etam ini tetap kuat yo, ada beberapa langkah sederhana yang bisa etam lakukan nih. Yang pertama nih, biasakan menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari menggunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta gigi yang mengandung floret yo. Floret ini membantu memperkuat lapisan enamel dan melindungi gigi dari kerusakan yo. Dan biasanya nih, kadang orang kadang masih salah nih cara menyikat gigi. Maksudnya tegak, biasanya orang sikat giginya itu pada saat pagi hari dan juga pada saat sore, pada saat mandi sore. Padahal yang betulnya adalah pagi hari ketika kita sudah selesai makan dan juga sebelum tidur nih. Karena pas tidur itu bakteri nih mulai menyebar nih di sekitar gigi, jadinya bisa mengikis gigi juga dan juga mengikis enamel. Jadi sebelum tidur dianjurkan untuk kita menyikat gigi ya, makanya ada yang bilang menyikat gigi sebelum tidur tegak tuh yo. Kemudian yang kedua, batasi konsumsi makanan dan minuman manis maupun asam secara berlebihan. Setelah mengonsumsi makanan asam, dianjurkan minum air putih untuk membantu membersihkan rongga mulut. Mengkonsumsi makanan kaya kalsium, tegak susu, keju, yogurt maupun sayuran hijau juga dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Selain itu, kronis sana, pemeriksaan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan ini juga sangat dianjurkan agar kondisi gigi dapat dipantau sejak dini. Menjaga enamel bukan hanya soal penampilan senyum, tapi juga investasi kesehatan jangka panjang agar gigi tetap kuat, nyaman, dan berfungsi optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, itu dia kurang dari sana ya, seputar cara menguatkan enamel gigi yang lemah yang kami kutip dari lamannya colgate.co.id. dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Odah Bekesa pada pagi hari ini ya, di edisi hari Senin 18 Mei 2026. Setelah ini jangan kemana-mana, Corona Sana akan ada Bu Sofendi yang akan menemani kita dalam rangkaian Samarinda siang. Bumi undur diri juga dari rangkaian Samarinda hambat ya Corona Sana. Terima kasih sudah nelinga dan sudah bergabung pada pagi hari ini. Mbak Mia juga mohon maaf apabila ada yang berkenan. Kita neringat lagi kerendasannya lagu-lagu Nusantara. Dan Mbak Mia undur diri, selamat beraktivitas, selamat hari Senin.

0: sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO, pengurus daerah Nusa Tenggara Timur, mendorong diversifikasi destinasi pariwisata di wilayah NTT. Langkah ini dilakukan agar pengembangan sektor wisata tidak hanya terpusat di Labuan Bajo, tetapi juga menjangkau daerah-daerah lain di NTT. Ketua ASTINDO NTT, Jeme Hungga Matalu, saat dihubungi dari Kupang pada Selasa, mengatakan sejumlah wilayah di NTT memiliki potensi wisata unggulan dan siap dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, pengembangan destinasi baru penting dilakukan untuk memperluas manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat di berbagai daerah, sekaligus memperkenalkan kekayaan alam dan budaya NTT secara lebih merata. ASTINDO NTT juga berharap adanya dukungan pemerintah dalam penguatan infrastruktur, promosi, dan akses transportasi menuju destinasi-destinasi wisata potensial di luar Labuan Bajo.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana

0: Mendengarkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak Bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerandeng sana, bersama dengan Bu Supendi dalam sajian Samarinda Siang. Tentunya kerandeng sana setelah kemayoh Bu Supendi mengawani dengan sana dalam sajian Samarinda Merian. Dan pada hari ini hingga nanti merapat di jam 3 Merian kerandeng sana. Untuk mengawali perjumpaan Bu Supendi pada awal pekan ini kerandeng sana di hari Senin 18 Mei 2026, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung nih bagi kerandeng sana yang lagi di perjalanan ataupun lagi di rumah sedang memasak ataupun sembari mencuci pakaian, mencuci piring dan sebagainya, yang lagi di desa-desa juga kerandeng sana, tentunya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui radio terestrial kami di 98,4 FM, ataupun bagi yang sana yo dari Sabang sampai Merauke, tentunya di sampai Bu Supendi terlupakan untuk disapa selalu dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI digital yang dapat diakses RRI digitalnya yo kerandeng sana melalui laman rri.co.id, ataupun juga dapat diunduh secara langsung aplikasinya nih melalui Play Store yang ada di Android dan juga melalui iOS dengan App Store-nya kerandeng sana. Kerandeng sana di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di jam 11 siang, Bu Supendi akan menyajikan program Jejak Budaya tentunya. Di siang hari ini Etam akan membahas apa, namun sebelum itu kerandeng sana, ini Bu Supendi akan menyajikan pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda ya kerandeng sana. Untuk titik pertama nih bagi kerandeng sana yang mungkin hendak melintas ataupun sedang melintas di kawasan Jalan Pahlawan di depan Grosir Segiri, untuk pantauan CCTV pada siang hari ini kerandeng sana, mobilitas kendaraan yang melintas ini dalam kategori yang lancar dan ini tidak terlalu yang padat benih, namun dalam kategori yang sedang untuk kendaraannya. Kemudian di titik selanjutnya Bu Supendi menuju ke kawasan Jembatan Mahakam kerandeng sana yo. Pada siang hari ini di jam 10 di sekitar kawasan Jembatan Mahakam, untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang kerandeng sana yo, karena jalannya lebar jadi untuk arus lalu lintasnya masih terpantau sangat lengang. Berbeda bagi kerandeng sana yang mungkin datang dari arah Untung Suropati, baik dari kawasan Samarinda Seberang ataupun dari kawasan Jalan Untung Suropati yang melintas di kawasan tersebut di depan Polresta Samarinda, ini mobilitas kendaraannya walaupun dalam kategori yang sedang tetapi arus lalu lintasnya terpantau sedikit padat kerandeng sana yo, karena memang jalannya tidak terlalu lebar dibandingkan dengan kendaraan yang datang dari arah Jalan Slamet Riyadi. Kemudian di titik berikutnya kerandeng sana menjadi titik terakhir ini, Bu Supendi menuju ke kawasan Simpang Air Putih nih kerandeng sana. Ini biasanya Simpang Air Putih ini selalu macet. Bu Supendi juga heran nih kenapa macet mulu ya kerandeng sana. Ini di jam 10 terpantau dari arah Jalan Pangeran Antasari, ini terpantau padat merayap untuk kendaraan baik mobil, motor, dan ini bahkan terpantau ada bis yang akan melintas di kawasan tersebut kerandeng sana. Sedangkan yang datang dari arah Jalan MT Haryono ini dalam kategori yang sedang. Kalau yang datang dari arah Jalan Pangeran Suryanata ini dalam kategori yang kecil. Kalau dari arah Jalan Juanda ini terpantau oleh CCTV ya kerandeng sana untuk mobilitas kendaraannya. Demikian kerandeng sana seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda. Yang Bu Supendi ambil informasinya melalui Samarinda Government atau Samagov. Kerandeng sana dalam Jejak Budaya nanti Etam akan membahas seputar Hari Nasional HIV Vaksin, kerandeng sana vaksin HIV untuk menjaga-jaga diri Etam tentunya, agar diri Etam ini terjaga dari virus tersebut. Namun Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kerandeng sana pada 18 Mei ini diperingati sebagai Hari Kesadaran HIV. Kerandeng sana yo. Baik. Untuk Hari Kesadaran Vaksin HIV ini dirayakan pada tanggal 18 Mei untuk menghargai semua orang yang bekerja untuk menemukan vaksin HIV. Tentu hari ini juga merupakan pengingat pentingnya penelitian vaksin HIV. AIDS adalah penyakit yang mengancam jiwa dan belum ada obatnya hingga saat ini. Hari Kesadaran Vaksin HIV Nasional bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari penyebaran HIV. Ini juga merupakan hari untuk menjangkau pasien HIV positif dan membantu mereka untuk mengatasi penyakit tersebut. Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular ini memperingati Hari Kesadaran Vaksin HIV Nasional untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada semua tenaga medis yang bekerja siang dan malam untuk menemukan obat AIDS dan mencegah penyebaran HIV. Nah, pada 18 Mei karena sana hari untuk menjangkau anggota komunitas, sukarelawan, ilmuwan dan profesional kesehatan yang bekerja bahu membahu untuk menemukan vaksin pencegahan HIV/AIDS. Berbagai organisasi yang berdedikasi pada bidang kesehatan menggunakan hari ini untuk mempromosikan pentingnya penelitian vaksin HIV. Di mana konsep Hari Kesadaran Vaksin HIV ini bermula dari pidato Presiden Amerika Serikat yaitu Bill Clinton pada 18 Mei 1997. Beliau menekankan pentingnya pengembangan vaksin HIV dalam dekade mendatang dengan mengatakan hanya vaksin HIV sebagai preventif atau pencegahan yang benar-benar efektif yang dapat membatasi dan akhirnya dapat menghilangkan ancaman AIDS. Tentunya diperkirakan sekitar 1,1 juta orang di Amerika Serikat karena di sana hidup dengan HIV dan 39 ribu warga Amerika Serikat terinfeksi HIV setiap tahunnya. Kalau dilihat dari statistik HIV di negara Amerika Serikat, yo kerandeng sana, bahkan diperkirakan 14% dari orang-orang tersebut ternyata menyadari bahwa mereka telah terinfeksi dan seperempat dari mereka yang terinfeksi adalah seorang perempuan. Kerandeng sana, kalau berbincang seputar timeline atau garis waktu dari Hari Kesadaran Vaksin HIV Nasional di Amerika Serikat nih, ini pertama pada tahun 1983, di mana seorang perawat pertama bernama Barbara Fabian Baird dari National Institute of Health atau disingkat dengan NIH menjadi salah satu perawat pertama yang melakukan penelitian tentang AIDS. Kemudian menuju ke Bapak AIDS yaitu Robert Charles Gallo ikut menerbitkan makalah pertama tentang AIDS bersama Luc Antoine Montagnier. Kemudian pada tahun 1991 ini ada pengumuman yang mengguncangkan di mana legenda musik rock yang bernama Freddie Mercury merilis pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa ia positif HIV pada tanggal 22 November. Kemudian untuk film AIDS pertama ini dikenal dengan Philadelphia sebagai film Hollywood besar pertama tentang AIDS yang dibintangi oleh Tom Hanks yang dirilis di bioskop pada tanggal 23 Desember.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Drone Dengsana, ini ada beberapa fakta tentang HIV yang mungkin belum Dengsana ketahui. Pertama, ternyata HIV ini berasal dari simpanse, di mana berasal dari SIV atau virus imunodeficiency simian, yaitu virus yang ditemukan pada monyet dan simpanse. Kemudian di Amerika Serikat setiap 9,5 menit ditemukan satu orang yang terdiagnosis HIV. Kemudian HIV di Afrika ini menjadi yang paling terbesar karena Dengsana, 91% dari anak-anak yang terinfeksi HIV di dunia tinggal di Afrika. Kemudian untuk kematiannya sendiri, ini ditemukan merenggut nyawa lebih dari 30 juta orang. Dan HIV ini menyebar di hanya melalui darah, tetapi juga ASI, kemudian cairan-cairan yang lain yang keluar dari kelamin dari seorang manusia ya, karena dia sangat. Jadi semoga Etam ini bisa ditemukan vaksin HIV, dan tentu agar Etam bisa terhindar semuanya dari HIV. Demikian karena dia sangat seputar program Etam pada siang hari ini yang membahas seputar Hari Kesadaran HIV Nasional yang ada di Amerika Serikat, yang informasinya Bu Supendi kutip dari laman nationaltoday.com. Keren yang sana, selepas ini Bu Supendi akan mengawani kembali dalam program yang tentunya menarik untuk disimak bersama. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Dosen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disingkat dengan FISIP Universitas Erlangga atau UNER, Agi Nugroho Sugiono menerangkan penghapusan istilah guru honorer tanpa kesiapan tenaga pengganti berpotensi menimbulkan kekosongan pengajar. Menurut Agi, saat ini banyak sekolah negeri terutama di wilayah terpencil masih bergantung pada keberadaan guru honorer sebagai penopang utama proses pembelajaran. Agi menilai, tanpa ada kesiapan yang jelas, ketimpangan distribusi tenaga pendidik antara kota dan daerah terpencil juga berpotensi semakin melebar. Menurutnya, penghapusan guru honorer tanpa kesiapan tenaga pengganti berpotensi menimbulkan kekosongan pengajar di sejumlah daerah. Selain itu, kondisi tersebut dapat memperbesar beban kerja guru ASN sekaligus menurunkan kualitas pembelajaran. Ketimpangan distribusi tenaga pendidik antar kota dan daerah terpencil juga berpotensi semakin melebar, terutama jika pemerintah menerapkan kebijakan yang sama pada seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Agi menambahkan, pemerintah juga turut menghadapi persoalan efisiensi anggaran dan ketidakpastian administrasi tenaga honorer. Selama ini juga banyak guru honorer bekerja tanpa kepastian hukum, standar upah yang jelas, maupun perlindungan kerja yang memadai dan dari sisi keadilan kebijakan. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu menghadirkan mekanisme transisi yang jelas agar penghapusan guru honorer tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Serta mendorong pemerintah memberikan afirmasi bagi guru honorer senior melalui jalur pengangkatan seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K maupun bentuk rekognisi atas kontribusi mereka selama ini. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: All right, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana dalam program Teras UMKM, Etam akan membahas seputar inovasi teknologi masa depan bisnis rental mobil, tentunya yang dapat dilakukan mungkin bagi kerandeng sana yang punya ide sudah untuk merentalkan mobilnya. Ini karena menjadi salah satu inovasi teknologi. Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sebelum busuk yang disajikan di sini.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Serunding sana berbincang seputar inovasi teknologi masa depan bisnis, yaitu rental mobil. Ini ada beberapa hal yang perlu diketahui Kerandeng Senayo, karena memang ketika berbincang seputar inovasi teknologi ini dia akan pernah habis, apalagi di tengah masa saat ini. Tentunya hal tersebut dapat meningkatkan permintaan akan layanan sewa mobil, yang tentunya bisa mendorong pelaku bisnis untuk di sekedar mengikuti tren, namun benar-benar memanfaatkan teknologi secara optimal. Ini ada beberapa kesalahan umum dalam bisnis rental kerandeng sana, dan bagaimana solusinya nih Bu Supendi? Yang pertama, ini kesalahannya ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi pekerjaan manual dengan sistem otomatis. Kemudian keamanan dan pelacakan, ini dapat memantau kendaraan secara real time untuk mencegah kehilangan. Kemudian peningkatan pelayanan pelanggan, yaitu mempermudah proses penyewaan dan jual pembayarannya, termasuk misalkan di sana ketika ada customer yang ingin merentalkan dari mobil tersebut, alangkah baiknya untuk dapat menyediakan fitur kris agar bisa mudah dalam hal transaksi pembayarannya. Yang selanjutnya adalah manajemen keuangan yang lebih baik. Lakukan pencatatan keuangan, ini bisa membuat hasil yang diharapkan menjadi akurat dan juga transparan. Yang pertama, karena inovasi teknologi dalam bisnis rental ini banyak benih. Yang pertama ada sistem manajemen rental digital. Aplikasi manajemen rental ini tentu dapat membuat dengan senang mengelola armada mobil rental dengan lebih efisien. Dengan aplikasi tersebut, dengan senang bisa memantau lokasi mobil, kemudian bisa mengatur jadwal sewa, dan bahkan bisa mengelola transaksi dengan lebih mudah. Yang selanjutnya ini sangat penting, yaitu GPS dan pelacakan kendaraan. Teknologi GPS dapat membantu Deng Sana untuk memantau lokasi mobil rental Deng Sana dengan lebih akurat. Dengan teknologi tersebut, Deng Sana bisa memantau kemana mobil Deng Sana pergi, berapa lama mobil Deng Sana digunakan, dan apakah mobil Deng Sana digunakan secara diisah atau di luar dari ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangan sampai koran di sana ini hasil rental mobil, tapi setelah digunakan customer malah dijual lagi mobilnya sama orang tersebut. Jauh karena di sana, jadi untuk menghindari hal-hal yang kurang baik. Kemudian ada otomatisasi invoice. Ini otomatisasi invoice dapat membantu di sana untuk menghemat waktu dan biaya dengan menghasilkan invoice secara otomatis. Dengan demikian tentunya di sana bisa meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan. Yang selanjutnya ini item juga harus melek akan teknologi AI dan juga big data, karena hal tersebut bisa membantu Deng Sana untuk memahami perilaku customer, meningkatkan strategi pemasaran, dan bisa mengoptimalkan operasional. Dengan menganalisis data besar, tentu Deng Sana bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan keuntungan bisnis dan juga tentunya kenyamanan dari para customer. Yang terakhir ini ada chatbot dan layanan pelanggan otomatis. Tentu seperti biasa sebagai seorang customer karena di sana ketika ada resah gundah gulana yang ingin ditanyakan, respons dari pihak pengelola, pihak penyedia ini sangat diharapkan bagi customer. Jangan sampai ketika customer ini memiliki keresahan, kemudian customer ingin bertanya kepada pihak penyedia, tetapi dari pihak penyedia ini tidak merespon dengan cepat dan akurat selama 24 jam dalam seminggu. Tentu hal tersebut bisa mengurangi kepuasan dari para pelanggan. Nah, di sana dapat mengukur chatbot untuk menjawab pertanyaan umum, membantu pelanggan dengan masalah, dan mengarahkan mereka ke layanan yang lebih tepat sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Demikian kerandeng sana seputar inovasi teknologi, bagaimana cara untuk meningkatkan, menciptakan masa depan bisnis rental mobil, yang informasinya bisa dikutip dari laman 7rent.id. Karena di sana di jam 12 nanti, gak berapa di jam 1 siang, tentunya Bu Supendi akan mengawani masih dalam Sajian Samarinda Siang untuk menyajikan berbagai informasi terkini sembari nelinga berbagai lagu pop daerah Nusantara, dan tentunya juga sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur naik dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga, terhitung sejak Selasa 12 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Melihat situasi ini, masyarakat dan wisatawan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Terbaru, berdasarkan laporan langsung laman resmi magma.esdm, pada Senin 18 Mei 2026, saat ini gunung api Lewotobi laki-laki terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 1. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang tinggi sekitar 50 hingga 100 meter dari puncak. Dalam kondisi ini, masyarakat diminta tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mempercayai isu atau informasi yang kebenarannya diragukan. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta untuk waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki ketika hujan. Khususnya hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Kelantalo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki juga dihimbau untuk memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: sembari mengawani kerendeng sana dalam waktu istirahatnya di jam siang hari ini, Bu Supendi juga akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara. Namun kerendeng sana, sesaat lagi etam akan telinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12 lewat 11 siang. Tetap bersama kami di RRI Perhomba Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Ku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
3: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz, suara budaya Benua Etam.

0: ambil banyak dalam rono. Getek letut. Ya, coba obat kami itulah tadi. Ada gelap retusan gelap hati ini beretusan gelap yuwan.
1: Macamannya,
0: beringan sengaja cabe, beringan dengan rebusan gelap tengkotok.
1: Obat mori bengkak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk yang menjalankan di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana sembari mengawani deng sana pada jam istirahat di siang hari ini. Tentu bagi kerandeng sana yang lagi di perjalanan hati-hati, karena di jalan M. Yamin sendiri ini padat benih nih untuk mobilitas kendaraan. Dan bagi kerandeng sana yang menuju ke kawasan Jalan Wahid Hasyim 1 juga sama, karena di sana ini banyak mobil motor yang melintas di kawasan tersebut. Dan ini ada informasi sembari mengawani deng sana di masa-masa istirahat, yang mungkin bagi deng sana belum tahu nih, kenapa tiba-tiba di tempat saya nih Bu Supendi mati lampu. Ini mati lampunya sampai kapan nih Bu Supendi? Ini enggak tahu nih informasinya. Nah, karena di sana ini ada informasi dari peningkatan keandalan listrik PT PLN Persero UP3 Samarinda, di mana pada hari ini tadi Senin 18 Mei 2026 dari jam 9 hingga nanti di jam 3 Merian akan ada wilayah pemeliharaan. Di antaranya di Jalan Raudoh, kemudian di Jalan Siti Aisyah, kemudian di Jalan Pasundan, Jalan Wiratama, Jalan KS Tubun, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan sekitarnya. Ini wilayah kerja unitnya dari PLN ULP Samarinda Kota. Jadi sesaat lagi mungkin sudah akan menyala kerandeng sana, menunggu 2 jam setengah lagi. Jadi harap bersabar. Kalau memang lagi panas di rumah, lebih baik keluar sambil cuci mata ya, ataupun ke mall untuk dingin-dingin dulu di sana juga, nanti tidak terasa pulang-pulang sudah jam 3 kerandeng sana ya. Ini untuk informasinya tadi Bu Supen diambil dari kabar Samarinda underscore official. Kemudian untuk informasi selanjutnya kerandeng sana, ternyata bukan di Jalan KS Tubun, Pasundan dan sekitarnya saja yo. Ini juga ada informasi yang terjadi pada hari ini, pemeliharaan listrik oleh PT PLN, UP3 Samarinda ini dari wilayah kerja unit PLN ULP Samarinda Ulu, yaitu di kawasan Jalan Cendana sebagian dan juga Jalan Kiai Haji Fakhrudin di sebagian daerah. Kemudian untuk informasi selanjutnya ini terkait pemadaman air atau gangguan pelayanan air yang belum mengalir ke rantai sana. Ini diakibatkan karena ada pekerjaan pengurasan bak WTP dan bak clarifier IPA yang ada di Selili. Tapi untuk estimasi pengerjaannya ini pada hari esok, karena dengan sana ya, pada 19 Mei 2026, yaitu dari jam 8 hambat. Untuk estimasi pengerjaannya yaitu 1 kali 10 jam. Untuk wilayah yang terdampak diantaranya ada pelayanan IPA Selili, kemudian Jalan Lumba-Lumba, Jalan Padat Karya, Jalan Pelita 1 hingga 4, Jalan Rumbia, Jalan Sultan Sulaiman, Jalan Sejati 1 hingga 3, Perumahan Unmul dan juga Perumahan PKL. Jadi bagi kerandeng sana yang saat ini sedang telinga di kawasan yang sudah Bu Supendi disampaikan tadi, bisa nih langsung ditampung terlebih dahulu airnya agar esok sudah aman dan tentram, tidak terlalu lagi mikir air mana nih, air habis gitu kerandeng sana ya. Ini untuk informasinya sama Bu Supendi mengambil dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Dan satu informasi terakhir kerandeng sana di Samarinda, ini tadi informasinya pada 4 jam yang lalu, ternyata berarti hambat tadi kerandeng sana di jam berapa berarti ya? Kalau tidak salah di jam 9 berarti ya. Ini ada permulaan berlangsung aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Sama karena di sana untuk informasinya bersumber dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.

0: nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai,
0: lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Anting sana, demikian perjumpaan Etam dalam program musik dan informasi. Selepas ini Etam akan berjumpa dengan satu program terakhir yang akan Busupen disajikan di siang hari ini, yaitu akan ada program mitos dan fakta hingga nanti merapat di jam 2 siang. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda dalam sajian Samarinda Siang.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Jangan aplikasi.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana mencari kamar hotel yang kosong saat libur panjang kenaikan Yesus Kristus akhir pekan lalu bukan perkara mudah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak pagi hingga malam, sejumlah hotel menerima tamu silih berganti. Sementara homestay milik warga ikut diserbu wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Lonjakan wisatawan selama periode 14 hingga 17 Mei 2026 membuat tingkat keterisian kamar di berbagai akomodasi nyaris menyentuh 100%. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 52.478 wisatawan tercatat berkunjung ke Banyuwangi selama momentum long weekend tersebut. Kondisi tersebut membuat banyak hotel berstatus fully booked. Arus kedatangan wisatawan terjadi hampir merata di sejumlah kawasan tujuan wisata, mulai wilayah perkotaan hingga destinasi favorit di sekitar pantai dan pegunungan. General Manager Kokon Hotel Banyuwangi, Weni Kristanti, mengakui tingginya animo wisatawan selama libur panjang pada kali ini. Menurutnya, lonjakan okupansi menjadi sinyal positif bagi industri hospitality di Banyuwangi. Penuhnya hotel ternyata ikut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Homestay atau rumah singgah milik warga menjadi alternatif pilihan wisatawan yang tidak kebagian kamar hotel maupun yang mencari pengalaman penginapan yang lebih dekat dengan kehidupan lokal. Sejumlah pengelola homestay mengaku permintaan kamar meningkat tajam bahkan sejak sebelum masa libur dimulai, seperti yang dirasakan pemilik Kaliandra Homestay, Arin Septia Ningrum. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Crowding sana dalam program Mitos dan Fakta. Hingga nanti merapat di jam 2 siang, Bu Supendi akan menyajikan terkait fakta dan mitos tentang dental bleaching. Jadi ini ada kaitannya dengan kesehatan gigi, Crowding sana yo. Sebelum itu, Etam teringat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara di siang hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
2: Drama legenda. Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng Senak mengenal seputar bleaching. Ini ada berbagai fakta dan mitos yang patut untuk diketahui Kerondeng Senak yo. Namun sebelum itu sebenarnya Bu Supendi, bleaching ini apa Kerondeng Senak? Kerondeng Senak tentunya ketika etam ini memiliki gigi, pasti etam juga akan selalu menjaga kebersihannya agar gigi tetaplah sehat. Kerondeng Senak, gigi kuning dapat menyebabkan Deng Senak menjadi kurang percaya diri. Apalagi kalau misalkan ada interaksi dengan seseorang, merupakan bagian dari pekerjaan dalam kehidupan Deng Senak sehari-hari. Ada juga banyak sekali informasi yang bisa Deng Senak dapatkan dari internet, namun pastikan informasi yang Deng Senak baca ini benar adanya. Ini ada beberapa fakta dan mitos seputar dental bleaching karena Deng Senak. Ada yang mengatakan pemutih gigi ini dapat menipiskan lapisan enamel. Karena di sana, prosedur dental bleaching atau pemutihan gigi adalah dengan cara membuka pori-pori gigi, mengoksidasi, dan kemudian dilanjutkan dengan pembersihan lapisan gigi yang lebih dalam dari noda yang menempel. Beberapa hari setelah prosedur ini dilakukan, pori-pori akan kembali menutup secara alami tanpa mengikis permukaan lapisan enamel pada gigi. Kemudian ada juga mengatakan kalau bleaching ini diboleh meminum kopi dan teh setelah melakukannya. Karena di sana beberapa hari setelah melakukan proses pemutihan gigi, dokter akan menganjurkan di sana untuk mengurangi konsumsi kopi dan teh. Tentu saja mengurangi berarti bukan berhenti sama sekali. Nesana tetap dapat menikmati kopi dan teh setelah bleaching, namun disarankan agar minum menggunakan straw atau sedotan. Nesana juga dapat menambahkan susu pada kopi atau teh untuk mengurangi warna pekat pada minuman Nesana yang dapat mengganggu proses dental bleaching yang sedang berlangsung. Kemudian ada fakta nih karena Deng Senak bahwa efek pemutih gigi ini dipertahan secara permanen. Pada umumnya ini hanya bertahan hingga 2 tahun karena Deng Senak. Warna putihnya pun akan memudar seiring berjalannya waktu tergantung dari konsumsi makanan dan minuman. Bahkan efek bleaching ini dapat lebih cepat pudar jika Deng Senak sering mengonsumsi kopi, teh, dan juga memiliki kebiasaan merokok. Dan yang terakhir karena Deng Senak, dental bleaching ini tidak memberikan efek yang ngilu. Jika Deng Senak tidak memiliki masalah pada gusi dan gigi, seperti misalnya gigi berlubang, kemudian ada dental bleaching ini tidak akan memberikan efek ngilu atau menjadikan gigi Deng Senak lebih sensitif. Demikian karena Deng Senak yo seputar informasi kesehatan ini, fakta dan mitos tentang dental bleaching. Siapa nih yang semakin tertarik dengan dental bleaching yang sudah Etam bahas di siang hari ini? Tentu kalau Bu Supendi sendiri banyak duitnya ya, karena Deng Senak Bu Supendi pengen benar untuk dental bleaching karena memang untuk menjaga kesehatan gigi Etam juga, dan juga tentunya karena Etam ini biasanya sering berjumpa dengan banyak orang agar gigi Etam ini tampak cerah, bersih, dan merona tentunya. Untuk informasinya karena Deng Senak, Bu Supendi kutip dari laman wibowodental.com. Karena Deng Senak, demikiannya perjumpaan Etam dalam sajian Samarinda siang. Bu Supendi mengucapkan terima kasih kepada Deng Senak yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Selepas ini di jam 2 siang hingga nanti berapa di jam 3 merian, karena Deng Senak akan... Baik, karena Deng Senak akan nelinga siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan RRI Pro 4 Makassar. Tadi karena Deng Senak baru saja ada pemadam kebakaran yang melintas dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 1 menuju arah kota, tapi Bu Supendi masih belum tahu ya karena Deng Senak ini informasinya kebakaran di mana. Mungkin nanti bisa langsung ditanyakan aja deh karena Deng Senak ya kepada penyiar selanjutnya nih yang akan mengawani Deng Senak dalam Samarinda siang di dalam saja Samarinda Marian hingga nanti merapat di jam 7 malam bersama dengan Mbok Nita tentunya. Bu Supendi pamit dari ruang dengar Deng Senak. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Dendang sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: 104 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Troandeng sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengingatkan bahwa pada tahun 2027 mendatang bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib untuk siswa kelas 3 SD. Hal itu diungkapkan oleh Mukti saat meresmikan revitalisasi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau disingkat dengan SMKN 1 Sikur di Lombok Timur pada Minggu 17 Mei 2026. Mukti mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satunya dengan mengadakan pelatihan guru bahasa Inggris. Pelatihan tersebut, kata Mukti, dilakukan secara bertahap pada semua guru-guru SD di seluruh Indonesia. Ia kemudian menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 sejak usia dini. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan saatnya Etam bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Ciliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perompak dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Juritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana?

0: Haryanti di Pro 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Ada Kak Haryanti di Pro 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
0: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa Aranet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Pro 4 Makassar ya. Buat Bang Po, pemirsa Aranet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Pro 4 Jakarta atau di Pro 4 Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perempat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas sementara gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Kan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut mungkin basah soalnya.
2: Oh begitu. Kira-kira kurang Bang Jo.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipaka Tau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Ah gitu. Oke, iya. Siap. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita, iya. Di online kita ya.
2: Betul. Ya, sebentar bersama kita Profesor Gusnawati M.Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar, dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita, iya. Ya. Oke, beliau, siap. Betul. Assalamualaikum, iya. Selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perempat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-409250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Dia terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M.Hum terkait tema kita Sipak Atau Filosofi Bugis untuk Perdamaian Sosial di Era Digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipaka Tau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Yeah. Bu Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 162.000 jumlah konten media sosial mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan lebih konten kebencian, dan sebenarnya orang yang mengunggah itu berdasarkan satu hal paling mendasar bahwa yang ada di wilayah itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Sulawesi Selatan yang bernama Sipaka Tau. Saya sambung Bu Andia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipaka Tau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipaka Tau artinya saling manusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis bahwa tau mapa kata weri padanna rupa tau iya naritu riya tutui ribu warasewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dia lagi yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Ini kan Bu Antik dan Bu Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau, tau mapakatau ripadana rupatau, jadi memanusiakan sesamanya. Yang hari itu ria tutui ri dewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Ibu, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papasan atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakaima, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi, ya, Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, gitu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh respondennya, ini Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Bu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apa lagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Soping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya Bugis sudah ada sebelumnya.
2: Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000 dan bahkan umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penempatan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Andi. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya betul. Ada
2: contoh si Pakal lebih sendiri dalam media sosial.
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak mau kolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakainya itu, kita harus membuat suatu testing ya, suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yola lemu nako mopede imu seding mopede itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu cara caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita lihat penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu. Kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang? Yeah. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini, kita bisa membatalkan kita punya izinkan kepada orang lain.
2: Baik, Bu, kembali lagi. Kalau contoh si Pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan biasa itu ya tidak sadar begitu, Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakal lebih ini?
3: Kalau si Pakal lebih kan artinya tadi anu ya, si Pakal lebih itu artinya memuliakan. Ya, memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa ajak mukurui, mukurui wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Siapakah lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas, itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasan Rudy Larisopeng, bahwa rekomendasi pengajar loki angkelingnya wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja dengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal sepakat tahu? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur sepakat tahu, bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah agar ya tahulah sepakat jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang saya ya, yang tahun 2024 yang lalu itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal sepakat tahu, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si sepakat tahu masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
2: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal sepakat tahu begitu.
3: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh terus.
2: Iya. Baik. Nah, apakah sepakat tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti. Sepakat tahu ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Iya.
3: Sepakat tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku mencari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asih, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sepakat tahu lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, ya, berhadapan dengan hoax, ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong begitu. Apakah sepakat tahu ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
3: Waduh. Justru ini di sini perannya sepakainya, Bu Anti. Jadi sepakainya itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan sepakat lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
2: Oke.
3: kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin nanti itu modelnya yang paling sederhana.
2: Oke, baik Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipaka tahu masih bisa kita pertahankan gitu Bu Prof?
3: Justru ini Sipaka tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsis. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipaka tahu adalah sebaliknya. Yeah. Sipaka tahu tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Oke, baik Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipaka tahu, adakah itu Bu Prof?
3: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Nurdin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Gis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipaka tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Dan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya, apakah budaya Sipaka tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebenarnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara Pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bung Jo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara, ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena semua manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, ya, bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedo itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan ke seluruh Nusantara tentang Sipaka tahu ini? Silakan Bu Prof.
3: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipaka tahu adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipaka tahu ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipaka tahu masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukan. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri nanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? apakah ini mengingatkan dengan hormat? Iya kan. Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan apakah tahu, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Baiklah.
1: Iya,
2: silakan Bung Jo.
1: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait sipak tahu ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Apa namanya Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet Perompat yang bisa menghubungi nomornya Perompat Makassar ataupun Perompat Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
2: Belum, kita coba ya Bung Jo. Nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini
1: pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
2: Boleh pesan WhatsApp.
1: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan sipak tahu di era digital sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
3: Ya, mungkin penanggalan ya. Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya sebelah
2: bilang itu, namanya Bu Prof.
3: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada, dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Hal ini saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah sipak tahu itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau sipak tahu ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada penanggalan ya Bu Prof.
1: Pertanyaan ada dua.
3: Oh iya. Betul.
1: Kak Haryanti, punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan bagi budaya di sana dalam hal pantan sipak tahu di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaan bersama penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu.
2: Kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
2: Ya. Kami belum ada nih.
1: Belum ada. Kita akan dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu Bung Jo.
1: Boleh.
3: Yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan sepakatau? Nah, ada istilahnya, namanya pudang sipulung. Mm-hmm. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah, ya. Jadi pudang sipulung tadi itu artinya kan, pudang itu artinya duduk dan sipulung berkumpul. Jadi pudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga sipakatau, mm-hmm. ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang sipakainya, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sipakai lebih. Jadi memuliakan, ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
1: respect gitu ya, Bu.
3: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya, itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Binjo. Oh. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu, Binjo. Jadi mengingat diri kita, dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
1: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya, Bang Orik, ya, untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah, kita kan dari Jakarta ya, sudah kedap-kedip soalnya telepon dari tadi nih. Ya udah deh, kebel nih. Halo, berempat. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Siang.
4: Ibu siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti. Ibu
2: Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
4: Ya, ini tulisannya kecil banget nih, yang dipakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hijab hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
1: Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat?
4: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, sipakatau, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di sipakatau itu Bu?
1: Bisa digunakan.
4: Itu saja, makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke.
4: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sipakatau ini di era sekarang, apakah hanya untuk di apa namanya, perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
3: Wah, ini luas sekali ya. Jadi sebenarnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi sipakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial, berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini bagus, seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya, bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan, saya demi tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya, tidak terbatas.
1: Jadi bisa di mana aja ya, jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas,
3: bukan hanya di media sosial,
1: tapi di kehidupan hari juga bisa ya.
3: Betul, cuma orang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Nah, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus jawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya apa ya, promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
1: Nggak nyambung sangat.
3: Nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi, miskomunikasi itu ribut nih orang
1: biasa.
3: Nah, itulah, jadi terjadi lah yang namanya.
1: Tapi ada ya? Betekak daripada ya.
2: Ada argumen.
1: Iya.
2: Di dunia tidak nyata, dunia maya.
1: Iya. Kayak nanti kan di sana?
2: Kami belum.
1: Belum ya. Udah kita akan dari Jakarta aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Selamat ya, Sarah. Perempat sampai Jakarta.
1: Iya.
5: Ada.
1: Iya, Cahayu, silakan, Cahayu.
5: Assalamualaikum, Nanti ya di Pemerintah Makassar.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, silakan Cahayu.
5: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, setelah apa, setelah rahasia, nomor setelah rahasia, supaya sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya, setelah tahu, namanya sepakat tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri, sebagai apa namanya
2: ya,
5: itu aja sih Pak. Udah tahu apa belum ya tentang sepakat tahu dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
1: Oke, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cahayu ya.
5: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Edu menyampaikan bahwa tentang budaya sosial hoax juga yang banyak bicara kebencian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
3: pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sepakat tahu lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya, nggak apa-apa, ini kan
3: nanti
1: wanti
3: yang nanti yang mengatakan balik itu apa bantu. Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sepakat tahu ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, Adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, banyak pertanyaannya.
1: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya, untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
2: Silakan Ibu Prof.
3: Ya, saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
2: Silakan Ibu.
1: Silakan Ibu.
3: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tahu mapaka tahu ripadanna rupa tahu yenar itu riatutui ridewata sewae. Manusia yang memanusiakan sesamanya adalah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti yeah, itu betul. intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia, seperti itu. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RMI dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita terkait kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radiovisual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera meresmikan stasiun Jakarta International Stadium setelah layanan KRL komuter lain resmi terhubung dan berhenti langsung di kawasan stadion tersebut. Ia juga menilai kehadiran akses KRL menuju JIS bakal meningkatkan konektivitas transportasi di Jakarta sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin menuju stadion tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong pengembangan program desa wisata di sekitar kawasan Anyer Carita Cinangka, Banten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengatakan bahwa desa wisata yang dikembangkan tersebut bakal kolaborasi dengan pihak hotel seperti beberapa hotel yang ada di Banten. Langkah kolaborasi salah satunya adalah menyiapkan wisata yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Desa, selamat meriah. Jumpa lagi dengan suaranya Mbak Nita di ruang dengar kita segalanya, tentunya dalam rangkaian Samarinda Merian edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Mbak Nita ngawani kita segalanya sampai berapa pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya tam jumpa di Dendang Merian dulu ya. Waktunya tam jang dang dang dutan. Kalau tama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kalau jatama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Etam sapa dulu di penelpon pertama. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang dang dang dang dang dang dang Marian dang dang dang.
0: Apa kabar Bu Semisran?
1: Kabarnya baik dengan mbok siapa?
0: Mbok Nita.
1: Salam kenal dengan Bu Semisran Mbok Nita.
0: Oke, sah benar salam kenal le. Apa nih? Di sana lagi apa, Busu? Panas langat yo.
1: Panas pokoknya mbok Nita.
0: Bener.
1: Gadis manis si rambut panjang.
0: Grece.
1: Adik manis siapa namanya?
0: Wih, Grece. Masih ada nih. lanjutkan. Iya, langsung eta nih request lagu Bu Semisran.
1: Lagu apa Mbok Nita?
0: Ada Jangan Halu, Jejak Cinta, Akad, Mahar, Kulepas Dengan Ikhlas, Cinta Apa Adanya, Ai, Sambalado, Berkali-Kali, Cikini Gondang Dia.
1: Kulepas Dengan Ikhlas.
0: Boleh lagunya buat siapa salamnya Bu Semisran?
1: Lagunya Kulepas Dengan Ikhlas buat Mbok Nita.
0: Harus berulang enggak tuh ya?
1: Iya.
0: Heeh,
1: betul. Salam dulu mau istilahnya buat canda ya, jangan marah ya.
0: Iya, boleh Bu Semisran santai.
1: Salamnya buat babet Mbok Nana yang ada di Mengkerawang. Buat Bu Sago yang ada di Sibulu. Buat Bu Sukuta yang ada di Mengkerawang, semoga sehat.
0: Amin.
1: Buat Warambinya yang ada di Sukarame. Buat Bu Sumamat yang ada di Samarinda. Buat Ari yang ada di mana itu ya?
0: Mana?
1: Buat Ari, pokoknya aku udah sebut aja Bu Ari aja. Mbak Ari kah? Ari, yo Ari, Bu Ari,
0: Juanda.
1: Juanda. Nah, buat Bunda Yuli. Mulai sehat buat Bu Suranjani. Buat ini penyanyi Amden ATT. Itu yang di anu itu siapa namanya ya?

0: Siapa?
1: Musuh, buat musuh-musuhnya, semua-muanya.
0: Segalanya aja pokoknya ya, siap.
1: Semoga mau nikah di antara urusannya, dimudahkan rezekinya, tapi rata elat.
0: Amin.
1: Di antara urusannya, dimudahkan rezekinya.
0: Iya, siap. Makasih ya, busu ya.
1: Iya, begitu juga aku mau nikah ya.
0: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada aja jam semistrannya. Tom siapa langsung buat Nana dulu ya, nungguin dari tadi tuh di telepon WA. Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam, Dendang Merian. Waktunya etam dangdutan.
0: Iya, apa kabar Mbak Nana?
2: Panas le,
0: luar biasa yo.
2: Panasnya yang di luar biasa. Mudah-mudahan aja hujan nanti sore.
0: Mudah-mudahan jadi adem sedikit ya. Abang nyebut supaya ya. Jangan ya. Belum mulang soalnya sidah. Mulang nggak stres seperti ya.
2: Apa Bu Sumisran satu tuh gagap Pak Becara mati keterusan Pak Bu Sumisran.
0: Itu sudah memang Bu Sumisran ngacai terus Mbak Nana, marahi Mbak Nana.
2: Lagunya juga aku bilang, Mbak aku putarkan lagu Cikini Gondang Ria Mbak. Cikini
0: Gondang Ria, oke. Sapanya Dendi.
2: Ya, sapanya buat saudaraku yang di Daman Nuri, terus yang saudaraku yang di Jalan Gerlia juga Mbak Dila, yang saudaraku juga yang namanya Mbak Elsa juga ya. Ya Bu Sukutai, Bu Sipat juga, Bu Suramli juga, ya Nenek Ilas juga ya, buat Mbak Sanawiyah, Mbak Burika, buat yang di Bengkureng juga, buat Mbak Reni yang krecek juga, buat apa Bu Suhamjah ya, yang Bu Suhamjah buat Anahab dan Teteh, buat segala-galanya aja Bu Nita.
0: Siap.
2: Buat dia tamu pulang hati-hati yo.
0: Iya, aja hati-hati ya.
2: Sampai ketemu kamu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini, assalamualaikum Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam. Waktunya etam dangdutan.
0: Nah, Bu Serinjani, apa kabar?
3: Baik, le dari sana.
0: Alawasnya nih ketemu le, sibuk benih tegeknya si Dani. Yang penting kesehatan aja yo.
3: Amin.
0: Alhamdulillah. Ini masih di sana kah?
3: Dah pindah nih.
0: Dah kemana pulang nih? Nan jauh di Mato tapi masih.
3: Mandi, dah mulang ke sama
0: sana. Dah mulang, alhamdulillah.
3: Lancar pokoknya. Mulai hari apa kemarin? Hari Sabtu kemarin.
0: Oh, lawas dah.
3: Ini tiga hari dah. Ini kan hari
0: Senin. Lawas dah aja sebut sih dah. Ya Allah, Bu Serinjani ini nak berkas lagu apa Merian nih?
3: Lagunya apa?
0: Jadi lagunya apa yang belum di requestnya ada Jangan Halu, Jejak Cinta, Akad, Mahar, Sambalado, Cinta Apa Adanya, Ai, Berkali-Kali, Potong Bebek Angsa, Berbisik, Hampa Hatiku, Pulau Bintan, Aku Benci, Rinduku, sama yang terakhir ada Tawar.
3: Oh, Potong Bebek Angsa aja dah.
0: Potong Bebek Angsa aja dah, hanya penasaran sih Dani, tadi apa lagunya tuh ya. Oke deh, ada sapanya nih, Bu Serinjani.
3: Salamnya tadi untuk Mbok Nana ya, Mbok Nana, terus Mbok Elsa juga. Kemudian Mbok Mudrika, Mbok Sanawiyah, Umi Dila, terus Nek Ilas, kemudian Mbok Reni, Mbok Yuli, Nek ketinggalan tuh Mbok Yuli.
0: Iya benar.
3: Terus Mbok Sanawiyah ya, terus Mbok Nurul dua-duanya yang di apa? Yang di Jalan Ulin maupun yang di mana? Di Terlia kalau tidak salah tuh. Untuk busunya, busu Amja, busu Pujo, kemudian Mang Ajum, terus busu Ido, dua-duanya yang di Palangka maupun yang di Lampung, kemudian Mbok Biga di mana tuh di Wonosobo ya, kemudian Mbok Ayu yang di Sulawesi apa di Maluku Tengah, kemudian Mbok Mbak Ica yang di Bone, kemudian Ibu Farida di Palu, Pak Nasrun juga, pokoknya segalanya dah. Oh ya, yang di Ambalat, Bus Abdul Syukur, kemudian Bus Abdul Rahim. Ucapannya semoga kesehatan, panjang umur, semoga rezeki. Kemudian untuk Bonita, sehat terlalu kita di sana yo.
0: Iya, makasih.
3: Salam untuk keluarga, salam hormat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Surinjani. Atom sak bacakan dulu di WA nih, oi. Assalamualaikum. Selamat sore Deneng Merian, waktunya Tendang Dutan. Waalaikumsalam. Request lagunya pilihkan aja. Salamnya untuk segala fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih dari Bos Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore jo Bos Hamzah. Terima kasih. Kita sapa di telepon dulu. Assalamualaikum Dendeng Merian.
3: Dendeng Merian.
0: Waktunya Tendang. Mantap. Besok kutai apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, tegi apa cuaca situ tuh?
3: Cuaca cerah.
0: Cerah, panas langat-langat luar biasa.
3: Lagu ya kumpo.
0: Lagunya?
3: Lagu ya apa?
0: Ini yang tersisa ada Sambalado, Jangan Halu, Jejak Cinta, Akad, Mahar, Cinta Apa Adanya, Ai Berkali-Kali, Berbisik, Hampa Hatiku.
3: Berbisik ya?
0: Berbisik je, oke siap. Siapanya ada di Besok Kutai?
3: Anjapannya itu besar tergantung perkembangan. Lagu Mahesa. Ada Mas
0: Ju
3: Masih Ada Muda Mawa.
0: Ya siap.
3: Ya terima kasih Bo.
0: Makasih Jo Busu.
3: Terima kasih Bo.
0: Bonita.
3: Bonita. Ini saya lagi Unita.
0: Iya.
3: Ya pura-pura Jawa. Akhirnya. Terima kasih.
0: Makasih. Ya makasih Busuk Kutai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren di sana, tegaknya dicukupkan dulu telepon Etam ya. Keren di sana, dia Etam lanjut lagi. Tentunya ngawani dulu lagu-lagu. Udah ada 4 lagu nih ya. Tapi ada juga sebelumnya nih, kita bacakan dulu yang Etam lewat Facebook. Ada Busu Opik hadir, Pak Opik di Cirebon. Nomor 8 ya, nomor 8 ada Sambalado dari Ayu Ting Ting. Siap, terima kasih Busu Opik ya. Datama ya Adam, dikawani dulu Bu Sumba dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan Busu segalanya Merian hari ini dan Jombok hari ini. Apa sih? Pilihan Bu Sumba galanya yang datang ya, karena memang Adam dikawani dulu dengan lagu-lagu sembari menantikan azan asar yang hari ini akan berkumandang pukul 15.34 waktu Indonesia Tengah. Jadi kan dia habis azan asar, Adam lanjut lagi berdendang-dendang Merian juga tentunya, berikas-rikasan lagu tentunya ngan Mbak Nita dikawani sampai merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Itu nelinga requestan pertama ada Lesti dengan Ku Lepas Dengan Ikhlas.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Ya, keren di sana deh, teman, dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Bu Sombok nih, mulai-mulai ada awan-awan kelabu ya di langit M. Yamin, kerandeng sana ya, masih dikawal dengan lagu-lagu dangdut dengan cuaca yang adem ini ya, setelah tadi siang dari hambat sampai siang itu panas luar biasa gitu ya. Lanjut lagi berikas-rikasan lagu Bu Sombok, etam sapa penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Waktunya etam dangdutan.
0: Apa kabar Bu Sari?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Sama si temendung pada juga ya. Iya, mau request lagu nomor
1: 1.
0: 1. Jangan Halu dari Cita-Cita. Tak boleh sapanya dan di. Siap. Makasih banyak Bu Sari. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Sudah ada Bu Suari ngawani etam galanya terdengar di ruang dengar Bu Sombok galanya, requestannya nomor 1 Jangan Halu dari Cita-Cita Ta. Masih ada banyak lagu lainnya Bu Sombok ya. Etam siapa lagi nih, ada yang ngetok lawang. Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam, waktunya etam dan dutan. Selamat sore.
0: Selamat sore ini Bu Su Tajudin.
2: Tajudin.
0: Iya ya, dari mana kita Bu? Lupa saya.
2: Dari Minahasan.
0: Oh iya, Minahasan, diingat ya Allah. Yeah. Apa tuh, yeah, apa tuh di sana? Mendung kah, panas kah?
2: Hujan,
0: gerimis. Oh, hujan, gerimis. Seharian kah atau baru aja?
2: Dari apa? Dari siang tadi.
0: Dari siang. Oke. Okay. Nah, tuh sambil ditemani gerimis, ditemani lagu-lagu dangdut ini Bu Sutajudin mau request lagu apa?
2: Mbak nih pilihin aja deh.
0: Oh, terserah saya ya.
2: Ya. Oh. Benar kan ini enggak salah kan?
0: Benar-benar. Tenang-tenang Bu.
2: Takutnya salah gitu.
0: Aman, ada sapanya di Bu Sutajudin.
2: Ya, cuman Bonita tuh suaranya yang paling apa? Apa namanya, enggak susah buat ditebak gitu.
0: Oh iya benar. Karena paling cempreng kayaknya ya.
2: Bukan, karena saking imut kecilnya.
0: Oh, deh. Yang paling enggak yang paling mudah ditebak itu Bu Supendi, Bu. Karena laki sorangan ya.
2: Iya gitu. Ini saya suka ini perempat Samarinda banyak penyiar wanita gini, bagus ini, enggak bosan.
0: Oh iya, alhamdulillah. Siap, ada sapanya?
2: Buat semuanya aja deh Monita.
0: Okay.
2: Karena durasi juga kan gitu ya.
0: Siap.
2: Buat Monita. Besok siaran apa? Berarti pagi atau apa?
0: Besok siang.
2: Iya. Oh iya, jam 10 sampai jam 3 ya.
0: Iya, betul.
2: Ya. Tapi gimana kabarnya, sehat hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar.
2: Di apa, di Samarinda gak hujan ya hari ini?
0: Enggak. Ini masih mendung-mendung nih, Busut. Tadi siang panas luar biasa. Iya, siap.
2: Buat wanita, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore. Sudah ada Bu Sutajudin dan juga Bu Suari ya. Kebersamaan kita masih ada lagu-lagu banyak-banyak. Ada Jejak Cinta dari Danang, Akad dari Ike, Mahar dari Rita, Cinta Apa Adanya dari Ridwan, Seai dari Ebi, Berkali-kali dari Selfie, Hampa Hatiku dari Roman Ungu, Pulau Bintan dari Iyet, Aku Benci dari Gary, Rinduku dari Opa, sama yang terakhir ada Tawar dari Super Emak. Kita sama penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam, dang, waktu itu dangdut.
0: Iya. Siapa ini?
3: Bu Sago.
0: Oh iya, Bu Sago. Kenapa tuh kayak jauh bener suara kita, Bu Sago?
3: Ya, namanya anu 10.
0: Sehat aja tapi ya.
3: Sehat, Bu Sago, sehat.
0: Alhamdulillah, tuh kayak apa di sana cuaca tuh?
3: Hujan gerimis.
0: Oh, hujan ya. Gerimis.
3: Hujan gerimis siang hari.
0: Bepantun sudah dikit. Ya Allah, Bu Sago, nak berkas lagu apa nih?
3: Pilihkan yang mana baiknya.
0: Yang mana baiknya aja, iya, atau umpatan aja ya.
3: Iya.
0: Nah, oke, okay. Ada sapanya Ende.
3: Dua yang milihkan.
0: Hah?
3: Wah, Ika yang milihkan.
0: Iya, aman, dia saya pilihkan lagunya.
3: aku salam-salamnya.
0: Boleh, Bu silahkan, Bu Ago.
3: Buat Bu Sukutai, semoga saya Bu Sukutai.
0: Amin.
3: Nana, nah, Bu Sumamar, yang di sana enda, Bu Suhari, Bu Suranjani. Bu Eda. Di Palu itu khusus siapa itu, Bu Nita?
0: Yang mana?
3: Yang di Palu itu.
0: Busu. Aduh siapa ya? Aduh. Tiba-tiba Nita blank ya.
3: Ah, oh, ngeblank ya Mbak ya.
0: Tiba-tiba lupa juga dikit.
3: Yang tadi itu busu siapa Mbak?
0: Yang sebelumnya tadi ada Busu Tajudin.
3: Ya, Busu Tajudin salam kenal Busu Ajo Tajudin ya. Buat Bunda Yuli. Pakai sehat Bunda Yuli.
0: Amin.
3: Karena ilah dengan yang ada di rakyat sekolahnya. Ada anu ini Busu Kamli, semoga sehat Busu Kamli.
0: Amin.
3: Ya salamnya Mbak buat semuanya Mbak ya.
0: Siap.
3: Semoga Mbak Ita ini Mbak Ita semoga sehat keluargaan Mbak ya.
0: Amin, kita juga Busu Agu ya.
3: Pantunnya ada pantun ini Pak.
0: Boleh.
3: Tersak si buah nangka mbak
0: Grece.
3: Hati kerosak tergoda janda mbak.
0: Wede. Bahayanya pantun si Daniel eh. Ya Allah.
3: Ya buaya pantun sedikit demi sedikit menghibur obat mbak.
0: Iya, makasih Bu Sagu ya.
3: Nanti malam acara apa mbak?
0: Malam ini Bugis, pantas Bugis. Salah, Sunda. Bugis. Hari ini Senin kan bisa?
3: Iya, hari ini Senin.
0: Bener, Bugis, bener. Hari ini Senin, ya Allah. Gitu memang.
3: Pagi-pagi nih.
0: Iya, Deng.
3: Iya, Deng. Kasih, Mi.
0: Iya. Terima kasih, Mi. Ayo, sudah, bisa, makasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja segala jadi mimi-mimi kan kan Busu Agu. Ya hatu Busu Mbak Kendiatan lanjut lagi ya. Ada pukul 15.53 dikawani dengan lagu Jangdut Pilihan dulu. Nanti lanjut lagi setelah habar etam pukul 16 ya. Jadi tetap bersama kami. Dia dari Perempat Samarinda, Tendalinga, Potong Bebek Angsa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan dengsana, kepulan asap tebal sempat mengganggu aktivitas pedagang dan pengunjung di kawasan Pasar Segiri Samarinda Senin siang hari ini. Peristiwa itu nyaris memicu kebakaran besar setelah seorang pedagang diduga lupa mematikan kompor saat memasak. Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Samarinda, Ahmad Suprianto mengatakan pihaknya menerima laporan adanya kebakaran di Pasar Segiri hari ini sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah. Dimana menurut SIDA, sumber asap berasal dari aktivitas memasak cabai atau lombok yang diduga ditinggal dalam kondisi kompor masih menyala. Petugas dari posko 2 Disdam Karmat Samarinda langsung diterjunkan ke lokasi menggunakan 3 unit armada untuk melakukan penanganan cepat agar api tidak membesar dan merembet ke bangunan lain di kawasan pasar. SIDA memastikan dalam kejadian tersebut api belum sempat membakar bangunan, namun asap tebal memenuhi area pasar dan sempat mengganggu pernapasan warga di sekitar lokasi. Disdam Karmat juga menerima informasi awal adanya korban yang sempat mengalami sesak nafas akibat asap pekat, namun korban berhasil diselamatkan dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kondisi di dalam area pasar sempat membuat aktivitas perdagangan terganggu karena banyak pedagang dan pengunjung keluar untuk menghindari asap yang menyebar cukup cepat. Dirinya juga menambahkan proses penanganan berlangsung cepat karena laporan segera diterima petugas dan armada langsung bergerak menuju lokasi. Pihak Disdam Karmat menduga kuat penyebab kejadian berasal dari kompor yang masih menyala saat aktivitas memasak berlangsung. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Merian, waktunya

0: Ya keren, disana lanjut di dendang meriah, notunya tamdang dang dang dangdutan. Lanjut di sesi kedua dendang meriah hari ini, keren disana kau utama yoh di 0541-7272-656 atau 736-152 ataupun di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau juga utama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Di cuaca yang makin mendung ini busuk mbak ya, boleh etam beri request-request lagu dangdut merian hari ini. Etam sapa ada busuk Wahya, assalamualaikum dendang merian.
1: Dendang merian waktunya kembang betang.
0: Iya, hujan di LBS.
1: Belum mbak.
0: Belum, masih mendung ya.
1: Masih mendung mah.
0: Alhamdulillah, kita sehat nih, alhamdulillah sehat.
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi haus beli es kan. Mau minum es.
0: Mantap.
1: Iya, mudah-mudahan aja nggak sakit kan.
0: Iya, sehat terus pokoknya Beswahi
1: ya. Jarang-jarang ya. Hai.
0: Heeh, Dek Papa sekali.
1: Soalnya suka minum es, Bu. Kalau udah panas kayak gini nih
0: pikirannya es.
1: Iya.
0: Ya
1: Allah. Ya, aja nggak sakit karena es.
0: Iya. Karena sakit nanti karena di cinta yang lebih sakit. Oh lain. Masuk.
1: Itu lebih sakit lu. Itu dia ada papanya tuh.
0: Kan dia ada papanya ngeri bener.
1: Itu apa namanya berbeda dengan sakit-sakit kena es.
0: Beda ya.
1: Kalau sakit kena es nih paling flu mah. Hilang beberapa hari hilang.
0: Mun itu.
1: Tapi kalau sakit itu waduh bertahun-tahun boy.
0: Belum tentu hilang ya. Sampai ketemu orang baru. Eh pecurhatan dikit. Iya
1: hantu
0: enggak berikus lagu apa? Ya Allah Bos Wahyu.
1: Iya lagunya yang empat yang galau-galau aja mbok yang mana nih?
0: Yang mana nih ada?
1: Kira-kira.
0: Ada apa nih ya? Jejak cinta, akad, mahar, cinta apa adanya, ai berkali-kali hampa hatiku, pulau bintan aku benci, rinduku tawar. Sisa itu mah nih apa hampa hatiku dari Roman Ungu.
1: Hampa hatiku aja mbak.
0: Iya boleh. Oke okay. Ada sapanya Dek Bus Wahyu.
1: Sapanya segalanya aja.
0: Siap.
1: Ya selalu aja.
0: Amin.
1: Salam persahabatan nanti untuk semuanya.
0: Siap.
1: Untuk Mitanya selamat bertugas juga.
0: Iya makasih.
1: Hati-hati kalau kembang nanti.
0: Iya.
1: Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bus Wahyu. Kita sapa dulu sebelah sini duluan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dendang merian.
2: Waktunya etam dandutan.
0: Apa kabar Busu?
2: Iya
0: Nasrun.
2: Alhamdulillah iya betul. Sama-sama kita baik-baik selalu. Sehat
0: selalu. Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana itu?
2: Iya cuaca lagi galau
0: mbak. Lagi galau tapi belum hujan. Galau segalanya. Asal jangan

0: Assalamualaikum ya sahabat-sahabat semuanya yang sudah merasakan kompak semuanya lah tambah kecil ya kompak selalu. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sanasrun. Kita sapa sebelahnya. Assalamualaikum Danang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berikan salam lah kenapa?
1: Salam. Danang Merian le. Iya Mas, anu hujan nih. Situ belum. Ah, servis ini belum juga.
2: Oh, ndi we.
1: Belum ya, masih mendung ya.
2: Enggak hujan. Kan nih, Bu.
1: Oh, dari mana pulang tuh?
2: Acara biasa nonton judo sembo, tapi kaget boy masih. Kaget tuh masih anak-anak umur di bawah 15 tahun.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bukan diseru cuman lah. Mulai tadi dibuka oleh Kapolri kan, Mbak yo. Dengan Bu Sudehe, Mbak.
1: Oh iya. Tahan.
2: Banyak curhatnya tuh, Mbak, ya radio. coba nonton dulu, dia aja curhat tuh gampang tuh. Lagunya putar aja, Mbak yo.
1: Lagunya umpatan aja, oke.
2: Jadi apa namanya? Sudah bertepasan saya, Mbak, jadi apa namanya?
1: Kering dah.
2: Sudah ngulang, soalnya
1: enggak hujan.
2: Ini hujan, Mbak.
1: Siap.
2: Terima kasih, Mbok Mita.
1: Iya.
2: Bu Suan sudah sama kah?
1: Siapa?
2: Bu Suhebo.
1: Semisteran kah?
2: Iya.
1: Sudah apa awalan sini nomor 1.
2: Bah, iya kah, Mbok?
1: Hari ini luar biasa.
2: Oke, sehalus suara HP.
1: Masih.
2: Naik ke pohonan lo, mohon apa? Naik pohon ke naik
1: pohon
2: cabai. Pohon mandrah, Mbok.
1: Naik pohon cabai kah?
2: Iya, cabai kah. Makasih, Mbok.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jabu Suya. Yang datang lagi boleh Bu Sembak ya, masih bisa ditelepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga bisa di live chatnya Rere Digital juga kawa beneh ya. Etam besapa-sapa berrequest-request lagu di cuaca yang mendong-mendong ini. Etam sapa lagi ya, Assalamualaikum Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam Dendang Merian, apa kabar Mbok?
1: Baik, ini siapa di mana nih?
3: Dengan hanye di Sendawar.
1: Busu hanye.
3: Iya, monitor-monitor aja.
1: Apa kabar, baik aja?
3: Baik aja, cuaca cerah.
1: Cerah ya?
3: Iya, cuman sekarang ini di daerah Mahulu lagi banjir ini.
1: Oh iya, anu pasang kah?
3: Iya, informasinya Sungai Boh Semburak.
1: Oh,
3: pas pasir Sungai Mahakam men.
1: Oh, situ. Tapi di musim hujan juga. Tapi musim hujan juga di situ tuh.
3: Musim hujan. Nah, musim hujan. Karena hujan ini aduh, enggak jelas
1: sekarang. Iya, benar. Cuaca etam nih, heeh.
3: Hujan petir, hujan angin campur-campur aja, Mbok.
1: Heeh, benar. Terus tiba-tiba panas. Yo yo busu yo. Ya Allah.
3: Ya, jadi ya waspada dan waspada bener. Saja.
1: Mudah-mudahan kesehatan aja etam ya.
3: Apalagi kalau kita mau datang ke Kutai Barat ini ya lihat jalannya kalau hujan-hujan gitu jangan coba-coba. Oh. Ada genangan-genangan air kan?
1: Oh iya benar.
3: Mbok kita.
1: Itu. Siap nih busu.
3: Sekali Mbok Mita jalan-jalan datang ke Kutai Barat ini banyak obah-obah wisata etam di sini.
1: Insyaallah.
3: Nah, tidak kalah juga dengan yang di luar-luar sana. Nah, cuma yang jadi permasalahan ini akses jalan kita yang rusak ini. Nah, tetapi kalau mau santai umpat kapal itu kalau di atas kan 200.000 sampai di Mela. Nah, terus kalau ikut speed itu sekitar 400-500an. Nah, kalau ikut travel ya samalah itu. Kalau mau murah meriah ikut Damri 200.000. Kalau mau ikut pesawat, nah itu ya agak lumayan pesawatnya tiap hari dari Balikpapan. Nah, rencananya yang muat 60 itu kan muat 60. Nah, tapi pun terus. Nah, kalau apa nama rencananya ini ada juga yang dari Samarinda yang muat 60 nanti akan beroperasi ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan lah bisa apa namanya lancar.
1: Amin.
3: Pariwisata etam di daerah pedalaman ini bisa hidup. Kenapa? Pariwisata itu bisa hidup karena ya penginapan bisa jalan, warung-warung makan juga hidup, ojek juga apa namanya bisa ada usaha kan. Wah, luar biasa dikalah dengan di Bali, di segala pulau Jawa,
1: bener.
3: Di segala Sulawesi. Tinggal pemerintah bangun jalannya saja.
1: Siap.
3: Terima kasih. Selamat meriah.
1: Iya. Waalaikumsalam.
3: Lagunya umpat aja.
1: Siap, mantap. Terima kasih Bu Sanye. Assalamualaikum.

0: atau salam. Halo sahabat dalam Mbak Reni ya. Makasih ada isinya sekalian juga. Semoga ada yang mendengar Joy ya. Pemerintah tem bisa bukan tersinggung tapi lebih tetege ya mendengar nih aspirasi masyarakatnya ya, khususnya di Kutai Barat City ya. Karena memang sebenarnya Kalimantan Timur ini enggak usah jauh-jauh sebenarnya, enggak berjalanan. Sini-sini maha, yang penting bisa terfasilitasi, tapi mudah difasilitasi jua etam selaku masyarakat jua harus menjaga apa yang dah difasilitasi oleh pemerintah itu tuh keren di sana ya, jadi seimbang antara pemerintah dan jua masyarakat ya. Etam siapa lagi Mbak Rene, assalamualaikum, salam budaya, salam budaya Dendang Merian.
1: Waktunya dang lutan.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbok Reni, sehat?
1: Sehat, tapi sini mendung mau hujan.
0: Ya, sama Maha nih. Ndak beri kos apa? Mbok Nita nih.
1: Mbok Nita yang grecek.
0: Iya, Mbok Reni yang grecek. Ndak beri kos lagu apa Mbok Reni grecek?
1: Lagunya Resita apa Mbok?
0: Yang tersisa ada Jejak Cinta, Akad, Cinta Apa Adanya, Ai, Berkali-Kali, Pulau Bintan.
1: Pertama lagi
0: Jejak Cinta.
1: Ada Jejak Cinta.
0: Oke, ada siapanya Ndi?
1: Siapa-siapanya buat Bu Sumamat, Bu Jani, Bu Sumamat, Mboknya Mbok Yuli, Neila, Mbok Nanu, Mbok segalanya deh.
0: Siap.
1: Mbok ditanya selamat bertugas, kalau pulih hati-hati. Iya. Jadi apa yuk belum berjam.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Reni yang grecek. Boleh ya, tadi sebelahnya tuh ada yang ngetok lawang, tapi karena tadi di WA ada standby bertelepon, jadi Ndik Nita angkit. Boleh ya Tama ya, udah kosong nih ya. Ketok lawang lagi busem Mbak ya. Di cuaca yang masih berawan juga, tadi Nita tuh lihat live orang dia di salah satu aplikasi gitu ya. Di menit terlihat di jalanan tuh sudah di ring road tuh. Nah di ring road tuh dah hujan deras tuh, sudah tadi nge-live tuh nih. Tahu tuh masihkah hujan atau ndik ya? Karena bisa memang agak bergeser-bergeser ke sini juga, karena memang tuh ada juga yang dah bejas hujan dari arah Sempaja nih tuh tadi lewat barusan. Tegaknya daerah sana dah mulai hujan ini Bu Sembok ya, tapi di M Yamin masih angin-angin mahan ya. Jadi tetap sediakan jas hujan kita segalanya yang dah lewati ke sini ya Bu Sembok ya. Oke deh, karena belum ada yang tama di telepon, di WA dan juga di Facebook Etam. Etam nelinga lagu ya, dikawani dengan lagu selanjutnya ada dari Ayu Ting Ting dengan Sambalado. Sambalado.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Eta Pro 4
0: RRI hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

yang datang mau lagi kawa ya di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kawa Jawa Tama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan Jawa Live Chat RRI Digital. Lagu Atam yang tersisa ada Akad dari Ikke Nurjannah, Cinta Apa Adanya dari Ridwan Lida, Ai dari Ebi featuring Zahra Sima, Berkali-kali dari Selviyama, Pulau Bintan dari Iyad Bustami, Aku Benci dari Gery Mahesa, Rinduku dari Opa Tatang, sama yang terakhir Tawar dari Super Emak. Ya keren yang sana karena masih kosong ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook. Kita melanjut nalinga lagi lagu-lagu pilihan Bu Sembok segalanya. Yang selanjutnya ada Hampa Hatiku dari Roman Ungu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana lanjut di Dendang Meriah waktunya Tam Dang Dang Dang Dang Dutan. Lagu panjang mana? Lagu-lagu Busung Bakalnya yang di request udah terputar segalanya ya. Sisanya ini yang belum ter-request ada Akad dari Ike Nurjana, terus habis itu ada Ja Cinta Apa Adanya dari Ridwan Lida, Ai dari Ebi featuring Zahra Sima, Berkali-Kali dari Selviama, Pulau Bintan dari Iyad Bustami, Aku Benci dari Gery Mahesa, Rinduku dari Opa Tatang, sama yang terakhir ada Tawar dari Super Emak. Ada info juga dari Mbak Reni, hujan di situ tadi tuh ya, udah pukul 4.32 tadi tuh sedang ngabarkan. Karena memang di M. Yamin juga hujan ini ya, saat ini lagi hujan gerimis-gerimis tapi deras. Jadi gerimis ke deras gitu ya. Ya sida lumayan deras tapi yang deras benih gitu bos Mbak, masih biasa gitu. Ya tingkat menengah gitulah ya gitu. Tadi tuh sempat berhenti sebentar, terus habis nih sekarang wah ini hujan lagi, ada berangin-angin jua sedikit. Jadi mun ada yang ndak ke M Yamin ini, sediakan jas hujan kita bos Mbak ya. Ya kerana di sana ada pukul 16.46 waktu Indonesia Tengah. Dan juga mungkin kita akhiri kebersamaan kita segalanya di Dendang Meriah hari ini ya. Makasih banyak yang udah monitor tulak pukul 15 tadi sampai wayah ini. Makasih juga yang udah tama berrequestan lagu ngawani Mbak Nita Meriah hari ini. Ada Bu Sumistran, ada Mbak Nana, Bu Serinjani, Bu Suhamzah, Pak Opik, ada juga Bu Sukutai, Bu Sari, Bu Sutajudin, Bu Agu, Bu Wahyu, Bu Nasrun, Bu Mamat, Bu Hanye, ngan juga Mbak Reni yang ada ngawan Nita baik di telepon, WhatsApp dan juga Facebooknya Perempat RRI Samarinda. Semoga kau menghibur kita segalanya di kebersamaan hari ini Bu Mbak ya. Kita jumpa lagi di Dendang Meriah lain kesempatan Bu Mbak, maksud Nita nileh ya kerandain sana ya. Masih dikawani dengan lagu-lagu dangdut di sisa-sisa terakhir Dendang Meriah hari ini ya, sebelum Atam dia akan lanjut di program selanjutnya itu Jelajah Nusantara seperti biasa. Atam nelinga lagu lagi yang selanjutnya dari Iyad Bustami dengan Pulau Bintan.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman resmi melantik 4 kepala dinas baru serta 2 dokter ahli utama RSUD Kudungga dalam prosesi pelantikan yang digelar di Ruang Meranti, kantor Bupati Kutim hari ini. Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi dan penguatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 4 pejabat yang dilantik masing-masing mengisi posisi strategis di Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain pejabat struktural, 2 dokter senior RSUD Kudungga Sangatta juga resmi dilantik sebagai dokter ahli utama yaitu Dr. Octavianus Pombonan dan Dr. Richard Molino Siagian. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan bukan sekedar posisi administratif, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalitas, dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kronisnya itu lanjut lagi di Jelajah Nusantara dan malam hari ini. Merian ini keren, di sana ada cuaca yang hujan ya, tapi ternyata nih hujan panas. Agak lumayan deras, tapi matahari tetap menyinari nih di kawasan Emiamin nih keren di sana. Ya, semoga tetap kesehatan aja ya yang harus keluar rumah dengan hujan-hujan panas ini. Semoga cepat sampai rumah, terus habis itu langsung mandi berkeramas ya, supaya tidak garing, supaya tidak sakit ya karena di sana. Ya tuh, kita berjalanan dulu ya karena di sana nih tidak ngajak kita segalanya ke tempat-tempat wisata yang ada di Kebumen. Nah, tempat wisata ini adalah wisata yang terbaru per 2026 nih karena di sana yang ada di Kebumen dan Jua. Dia teman-teman bahas ya, berjalanan dari pantai yang hit sampai ke curug ada Jua pokoknya. Dia teman-teman bahas ya, kemudian sempat segalanya nih karena ada 1000 andi 13 ya yang akan etam jelajahi di Kebumen ini keren deh sana. Etam nolinga lagu-lagu dulu, ada lagu selanjutnya dari Bali.

0: dari Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah

0: Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut, ya, tempat jalan yang pertama ada Pantai Menganti. Pantai Menganti ini disebut-sebut juga sebagai salah satu pantai terindah yang ada di Jawa Tengah nih, Bu Sembo. Di mana pantai ini tuh menghadap langsung ke Samudra Hindia, terus dikelilingi dengan perbukitan berupa tebing kars. Jadi karena ada batuan karang itu tadi tuh ya, jadi pemandangannya tuh baik beneh, gak tuh kerandeng sana. Dan tepatnya tuh lokasi ini ada di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan tiket masuknya tuh Rp20.000 udah termasuk biaya parkir kendaraan. Yang selanjutnya juga ada Goa Jati Jajar. Jadi di masih di kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Ayah, ada wisata lainnya yang tidak kalah populer juga, yaitu Goa Jati Jajar. Tempat wisata yang ada di Kebumen ini juga merupakan situs geologi ya, yang terbentuk secara alami dari kapur, di mana di dalam goa ini atau bisa melihat ada stalaktit, stalagmit, ada diorama, dan juga ada patung yang menggambarkan legenda Raden Kamandaka. Panjang goanya tuh sampai 250 meter ya, dengan lebarnya sekitar 15 meter, tingginya kisaran 12 meter. Lokasinya juga ada di atas permukaan laut, 50 meter di atas permukaan laut, kerandeng sana. Jadi menetap tidak ke situ, itu merogoh kocek untuk tiketnya yaitu Rp12.500 aja. Dah ke mana nih? Dah ke pantai, dah ke goa, item selanjutnya ke benteng. Ada namanya Benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk ini adalah salah satu wisata sejarah di Kebumen ya, yang menarik tentunya untuk item kunjungi, di mana sesuai dengan namanya gitu ya. Benteng ini adalah peninggalan Belanda yang mana mulanya bernama Fort Kokius, yang merupakan kantor VOC. Tapi seiring berjalan waktu, akhirnya benteng ini tuh mulai diubah fungsinya juga, dan akhirnya dijadikan salah satu objek wisata Kebumen yang bernama dengan Benteng Van der Wijk. Selanjutnya juga ada pemandian air panas Krakal. Jadi menatap yang tidak santai-santai gitu ya, sambil mandi air hangat, tetap bisa nih berjalanan ke pemandian air panas Krakal yang ada di Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kebumen. Di sini pemandian air panasnya itu dah lawas berdiri, yaitu sejak tahun 1905 dan dibangun oleh kolonial Belanda, kerandeng sana. Tapi walaupun dah dari tahun 1905 gitu ya, tapi airnya tuh sampai wayah ini masih alami, masih hangat. Hangatnya tuh masih alami, kerandeng sana, kisaran 39 sampai 42 derajat Celcius. Jadi cocok benar nih teman-teman yang nyaman-nyaman, santai, relax gitu ya, bisa nih ke pemandian air panas yang ada di Krakal.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, kemudian sekarang lanjut berjalan lagi ke wisata selanjutnya, ada namanya Bukit Pentulu Indah. Jadi Bukit Pentulu Indah ini terkenalnya pemandangan sunrise-nya keren di sana embai beneh. Jadi mun eta mundak ke sana gitu ya, mun pagi-pagi gitu ya, eta bisa lihat matahari terbit di mana disusul juga dengan lautan awan di bukit ini. Namun misalnya cuaca eta mun ke sana lagi cerah gitu ya, eta bahkan bisa lihat pemandangan Gunung Sumbing dan Sindoro dari kejauhan keren di sana. Tapi men misalnya kita, aduh dia capek Mbak Nita mendaki bukit nih, jadi usah takut gitu ya, usah sawan munnya uyuh atau kecapean gitu ya, melohai gitu, karena memang bukit ini tuh cuma 200 mdpl keren dari sana, dikit mah item naiknya ya, jadi tidak perlu item capek-capek naik ke atas gitu ya, dimana dari loket bawah sampai ke spot sunrise itu tadi itu cuma jalan 10 menit aja, capek sampai sudah itu ke malah lebih jauh yang di Bukit Biru Tenggarong tuh lebih pada 200 mdpl ya seingat Nita gitu ya. Ya, karena di sana lanjut lagi ada Curug Plumbon. Curug Plumbon ini ada di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, dan bisa juga jadi tujuan destinasi wisata alam selanjutnya. Lokasi Curug Plumbon ini lokasinya cukup tersembunyi karena di sana, tapi tetap banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke curug ini karena daya tarik dari curug ini sendiri adalah karenanya tersembunyi tadi, akhirnya curugnya itu masih alami karena di sana curugnya atau air terjun gitu ya. Terus air terjunnya memang cantik juga karena sidat itu bertingkat gitu dan punya ketinggian mencapai 15 meter. Nah, yang bikin unik lagi di bagian atas air terjun ini terdapat sungai atau kali yang bisa dipakai untuk eta main air. Yang selanjutnya juga ada Pantai Karangbolong, di mana pantainya tuh punya pasir berwarna kelabu dengan butiran halus, dengan pemandangan di pantai ini yang mana eta bisa menemukan batuan sedimen dari gunung api kerendeng sana. Tapi etam tidak boleh berenang di pantai Karangbolong ini ya, karena memang pantai Karangbolong ini berpotensi mengalami arus balik yang kuat, jadinya berbahaya. Tapi tentunya selain etam tidak kawa berenang di situ, etam bisa melakukan aktivitas lainnya, atau etam nongkrong-nongkrong aja gitu ya di pinggir pantai, atau etam bisa aja mancing di situ kerandeng sana. Yang selanjutnya juga ada wisata alam Waduk Jembangan. Nah, di sini Waduk Jembangan ini tuh bisa jadi pilihan yang tepat untuk etam berrekreasi bersama keluarga karena di sini etam bisa berkeliling waduknya dengan naik kapal naga atau becak air gitu ya. Ada juga restoran apung dan juga ada jembatan juga yang jadi ikon dari waduk ini gitu. Etam bisa foto-foto gitu ya, dan lokasinya ada di Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan tiket masuknya cuma 5.000 rupiah, maha murah bener.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah,
2: lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya grinding sana sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi yang terakhir nih ada mall-mall aja di sana gitu, dan juga ada pantai Suwuk dan Pantai Ayah yang bisa menjadikan destinasi wisata pilihan di sana kayak keren di sana. Dan juga yang terakhir ada juga Gua Petruk, di mana gua ini juga ada di kawasan Kars yang ada di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, di sini keren di sana yang bisa kunjungi terbaru terkini ya di Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Per 2026 ini kerandeng sana, di mana informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam ya di Jelajah Nusantara Merian hari ini di cuaca yang dah reda hujannya gitu ya. Dan setelah ini akan ada satu jam terakhir dengan Mbak Nita hari ini ada zona petang, jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Tradisi menginang adalah warisan budaya Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun yang lampau. Disuguhkan pada acara adat di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti upacara pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan, dan lain sebagainya. Selain sebagai simbol sosial dan adat, bahan-bahan dalam menginang seperti sirih menyimbolkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain. Pinang melambangkan keturunan yang baik, sedangkan kapur dan tembakau melambangkan hati yang tabah dan rela berkorban demi orang lain.

0: Baunya pang sungai ini leh.
1: Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sidak udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
4: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroendeng sana, kondisi banjir di wilayah Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim terus mengalami peningkatan. Diduga ini akibat kiriman air dari daerah aliran sungai Mahakam Ulu atau Mahulu dan tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dipaparkan oleh Kepala BPBD Kutai Barat Yudianto Rihartono, di mana sudah mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan di wilayah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang lebih luas. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kubar, pada pukul 12.38 waktu Indonesia Tengah, banjir melanda sejumlah kampung di Kecamatan Tering, yakni Kampung Tering, Jelmuk, dan Gabung. Ketinggian air di wilayah terdampak dilaporkan mencapai sekitar 60 hingga 80 cm dan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Sejumlah rumah warga juga mulai terendam banjir. Selain pemukiman, banjir turut berdampak pada fasilitas umum, diantaranya adalah MTS 001 Tering Seberang, SDN 004 Jelmuk, dan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Yudianto menjelaskan meningkatnya debit air di kawasan hilir das sungai Mahakam menjadi salah satu faktor utama banjir di wilayah tersebut. Curah hujan di Kutai Barat masih cukup tinggi ditambah dengan adanya kiriman air dari wilayah Hulu Mahakam. BPBD Kubar bersama tim reaksi cepat atau TRC saat ini terus melakukan pendataan di lokasi terdampak dan menyampaikan laporan situasi secara berkala. Masyarakat khususnya yang berada di kawasan bantaran Sungai Mahakam dan daerah rawan banjir dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi luapan sungai menyusul perakiraan cuaca BMKG yang masih berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kalimantan Timur, bagian timur dan selatan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
4: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
6: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kerending sana kita lanjut di Zada Petang tentunya satu jam terakhir dengan Mbak Nita hari ini. Dikawani dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan azan maghrib yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18.14 waktu Indonesia Tengah. Setelah azan nanti akan ditemani dengan sajian informasi ringan. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keranda yang sana datang dengan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Beralih informasi pertama di zona petang, keranda yang sana di mana bertepatan hari ini adalah 1 Zulhijjah, gitu ya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda juga bahwa tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh di malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan nih ketika sahabat pernah bertanya juga, ya Rasulullah, lebih mulia mana beramal pada awal Zulhijjah atau berjihad fisabilillah? Nabi menjawab, sekalipun jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan keutamaan beramal pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dimana hari ini kerandeng sana Habib Muhammad Al-Habsyi juga mengatakan, kecuali orang yang berjihad hingga mati syahid itu yang lebih istimewa. Dia ada yang bisa ngalahkan keutamaan beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Jadi misalnya kita melaksanakan sholat asar, kemudian berzikir, mungkin bersedekah, dan lain-lain. Dia ada yang lebih afdol dibandingkan ibadah di masa-masa ini. Jadi insya Allah ibadah itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di 10 hari pertama ini, kerandeng sana. Dimana Habib Muhammad Al-Habsyi yang mengatakan ini khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Quran juga ya, dimana dalam surah Al-Fajr gitu, demi waktu fajar dan demi 10 malam, dimana menurut sebagian besar ahli tafsir yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, di mana ini menunjukkan betapa mulianya 10 malam pertama bulan Zulhijjah ini. Jadi etam bisa mengisinya ya dengan segala jenis ibadah gitu. Ada zikir yang dianjurkan, yaitu dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru ada juga puasa sunnah, yaitu puasa selama 1 sampai 10 hari setiap harinya. Ada juga yang enggak puasa boleh niat puasa sunnah Zulhijjah ya, karena bulan ini termasuk ke dalam bulan haram. Nah, mohon misalnya tidak digabung dengan qada Ramadan juga boleh, jadi mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu qada Ramadan dan puasa sunnah bulan Zulhijjah. Puasa wajib dan sunnah ini tapi masih menjadi ikhtilat jaya etam sesuai kepercayaan masing-masing, karena memang ada juga yang puasa wajib boleh digabung dengan puasa sunnah, ada juga yang diboleh gitu ya, yang wajib dulu baru yang sunnah, ada juga gitu. Jadi tergantung kepercayaan masing-masing juga gitu, Bu Sembo. Yang ini menurut Sida ini puasa wajib boleh digabung dengan sunnah, dan sedangkan puasa wajib dengan wajib yang boleh digabung sama sekali. Nah, misalnya aja kayak punya hutang kafarat karena melanggar umroh, jadi puasa wajib dengan puasa wajib kodoknya boleh digabung. Tapi misalnya puasa wajib dengan puasa sunnah dibolehkan gitu, atau juga dengan puasa sunnah dengan puasa sunnah. Selain puasa berzikir, ada juga sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban yang merupakan mengeluarkan harta. Ada juga kemudian ibadah haji yang ada di waktu lain gitu ya, khususnya wukuf di Arafah yang hanya boleh dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi segala ini menunjukkan keutamaan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Nah, informasi ini kami kutip kerandeng sana dari laman website rri.co.id.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren deh sana, lanjut lagi ya teman di zona petang. Beralih ke informasi lainnya, kerandang sana di mana ini adalah yang Dek Etam bahas nih, salah satu menu yang viral akhir-akhir ini itu matcha kerandang sana, di mana matcha ini memang adalah teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan dan juga sudah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Proses penanamannya juga khusus gitu ya, jadi kandungan nutrisi matcha ini lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa gitu, dan akhirnya popularitas matcha ini meningkat di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat akhir-akhir ini deh ya. Akhir-akhir ini tuh kan tren hidup sehat tuh mulai berkembang juga, mulai ngetren gitu ya di media sosial dan juga konten media sosial estetik. Berbahan matcha segala produk tuh mulai hadir gitu, ada latte lah, dessert lah, campuran kue jadi campur di matcha gitu, keren deng sana. Dan ternyata matcha ini ini cuma tren aja gitu keren di sana, tapi memang punya banyak manfaatnya gitu. Bisa dipercaya tuh bisa membantu meningkatkan fokus dan juga daya ingat atau fungsi otak etam gitu ya, karena ada kandungan kafein, teanin dan asam aminonya gitu, di mana senyawa-senyawa tadi juga bisa membantu meredakan stres dan juga meningkatkan konsentrasi saat etam beraktivitas. Terus juga memang kan teh hijau tuh katanya bagus untuk etam-etam yang diet bosom mbak. Jadi memang ternyata matcha ini juga ada kandungan katekin dan kafein yang bisa membantu meningkatkan metabolisme dan pembakaran kalori tubuh. Jadi matcha ini bisa membantu manajemen berat badan etam gitu, dan bisa juga ternyata mendukung program penurunan berat badan misalnya etam konsumsinya sebelum olahraga. Selain itu juga bisa matcha ini mengandung antioksidan yang tinggi benih gitu ya, yang bisa melindungi sel tubuh etam dari radikal bebas dan juga bisa meredakan stres dan meningkatkan relaksasi, di mana matcha ini kandungannya tuh bisa merangsang gelombang alfa yang berkaitan dengan ketenangan pikiran dan relaksasi gitu. Makanya kadang orang konsumsi matcha itu supaya bisa mengurangi kecemasan, bisa menurunkan tekanan darah dan juga bisa meningkatkan kualitas tidur si dage itu. Dan yang selanjutnya juga bisa menjaga kesehatan jantung, karena memang katanya katekin dalam matcha ini bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor resiko penyakit jantung. Dan selanjutnya juga bisa menjaga kesehatan kulit, karena kaya antioksidan tadi ya, akhirnya membantu melindungi kulit etam dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari. Dan kandungan ini juga bisa membantu menjaga elastisitas kulit dan mencegah tanda penuaan dini agar kulit tampak lebih cerah. Nah mbok-mbok nih bisa nih mengonsumsi matcha, tapi ya diingati juga yo, mending ditambahi gula, habis itu ditambahi susu, ya manisnya diabetes yang malah yang ada lain manfaatnya ya. Intinya konsumsilah dengan bijak gak tuh keren deng sana, sesuai kebutuhan tubuh etam dan sendi berlebihan supaya emang efeknya itu ada dan berefek kepada etam gak tuh keren deng sana. Intinya ya itu tadi, jangan ditambahi kebanyakan gula, kebanyakan susunya, jadinya jadi lagi manfaatnya agak tuh kerending sana ya. Informasinya seputar matcha ini kami kutip dari laman website rri.co.id. sekaligus sudah pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah menjadi akhir kebersamaan Etam Busumba malam hari ini ya, dalam rangkaian Samarinda Meriah edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dah Mbak Nita Kawani tolak pukul 15 tadi sampai wayah ini. Dan di hari ini kendiah, setelah ini akan ada Mbok Tata yang ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Malam ya. Saatnya Mbok Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Mohon maaf jika ada salah-salah carang. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil baiknya dari Nita hari ini. Semoga Kawajo menghibur kita segalanya bosom Mbok ya. Sekali lagi saatnya Mbok Nita pamit dari ruang dengar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kronisana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi di daerah kerja Dakar Mekah memperkuat sinergi petugas menjelang puncak ibadah haji di Mekah. Muatan kolaborasi super team melibatkan petugas kloter serta pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faizal menekankan pentingnya kolaborasi lintas entitas menjelang Arafah, Musdalifah dan Mina atau Arafah Musna. Sedang menyampaikan pembinaan petugas berlangsung di Masjid Hotel Durat Raf, Makkah. Petugas kloter berperan memberikan panduan lapangan kepada jemaah calon haji selama tahapan ibadah berlangsung. Pimpinan KBIHU menampingi jemaah terafiliasi kelompok bimbingan dalam setiap rangkaian kegiatan peribadatan selama Arafah Musna. PPIH Arab Saudi mengharapkan komunikasi petugas kloter dan KBIHU berjalan solid selama penyelenggaraan ibadah. Kolaborasi antar petugas diharapkan mencegah tumpang tindih arahan kepada jemaah calon haji selama pelaksanaan ibadah. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rompat Radio Samarinda, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, keren yang sana. Ada lagi nih Mbok Tata nih, ngawani etam galanya ya, dirangkai program Samarinda malam nih. Dan pada pukul 19.16 ini ada program Beranda atau Berita Daerah dan Nusantara. Untuk informasi yang pertama, Mbok Tata akan bacakan seputar ya perakiraan cuaca di Kota Samarinda nih di sana. Untuk Kota Samarinda secara keseluruhan ini terpantau berawan ya dengan suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Tadi sore juga habis hujan gitu ya, tiba-tiba hujan. Jadi mau tata tadi mau berangkat ke kantor lah, tiba-tiba hujan sampai di depan mall malah kering gitu ya. Memang agak berbeda nih cuaca Samarinda. Kalau misalnya di sini lain, di sana lain. Jadi kadang hujan terus tiba-tiba kering gitu ya. Tapi ini apa-apa. Untuk kerannya sana jangan lupa ya bawa jas hujan untuk pemotor nih khususnya ya, daripada kehujanan mending bawa antisipasi kemana-mana ya, karena ini musimnya lagi entah musim panas atau musim hujan. Jadi ya gitu deh, kurang di sana jadi agak susah diprediksi begitu ya, tetap waspada di jalanan juga nantinya. Dan semoga kurang di sana yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan ya, semoga selalu selamat sampai tujuan. Demikian informasi ini buat tata kutip dari laman bmkg.go.id. Dan pada pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah akan ada azan Isya ya kurang di sana. Jadi tetap bersama kami di perempat RRI Samarinda.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya Mbak.
2: Terima kasih Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Ya, Korona sana, selamat menjalankan ibadah sholat isya ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, ini datang dari wilayah Kutai Barat ya, mengenai banjir di Tering Kutai Barat. Semakin meluas, BPBD Kubar tetapkan siaga dan terus patroli. Kondisi banjir di wilayah Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim terus mengalami peningkatan. Diduga akibat kiriman air dari daerah aliran sungai Mahakam Ulu dan tingginya intensitas hujan maksudnya yang terjadi dalam beberapa hari terakhir pada hari ini. Demikian disampaikan oleh Kepala BPBD Kutai Barat Yudianto Rihartono. Sida mengatakan pihaknya Oyahni terus melakukan pemantauan di wilayah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang lebih luas. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kubar, pada pukul 12.38 waktu Indonesia Tengah, banjir melanda sejumlah kampung di Kecamatan Tering, yaitu Kampung Tering, Jelmuk, dan Gabung. Jadi ketinggian air di wilayahnya terdampak dilaporkan mencapai sekitar 60 hingga 80 cm dan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Sejumlah rumah warga juga mulai terendam banjir nih, Musumbo. Jadi selain permukiman, banjir turut berdampak pada fasilitas umum. Di antaranya adalah MTS 1 Tering Seberang, SDN 4 Jelmuk, serta jalan provinsi penghubung Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Jadi meningkatnya debit air di kawasan hilir Das Sungai Mahakam jadi salah satu faktor utama banjir di wilayah tersebut. Dan curah hujan di Kutai Barat ini masih cukup tinggi, ditambah adanya kiriman air dari wilayah hulu Mahakam. BPBD Kubar bersama tim reaksi cepat atau RC Wayahni terus melakukan pendataan di lokasi yang terdampak dan menyampaikan laporan situasi secara berkala. Dan masyarakat khususnya yang berada di kawasan bantaran Sungai Mahakam dan daerah rawan banjir diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi luapan sungai menyusul perakiraan cuaca BMKG yang masih berpotensi hujan sedang hingga lebat ya di wilayah Kalimantan Timur, bagian timur dan selatan. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Informasi yang terakhir nih kerana sana mengenai wakil wali kota Balikpapan minta hewan kurban harus sehat dan lingkungan tetap bersih. Jadi menjelang Hari Raya Idul Adha, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengingatkan masyarakat agar memastikan hewan kurban yang dibeli di Kota Balikpapan dalam kondisi yang sehat dan higienis. Pemerintah Kota Balikpapan juga meminta panitia kurban Idul Adha untuk memperhatikan pengelolaan limbah penyembelihan agar tidak mencemari lingkungan. Dan Pemkot Balikpapan telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang sehat dan ramah lingkungan. Sudah menegaskan takmir masjid maupun petugas penyembelihan hewan kurban diminta memperhatikan limbah hasil penyucian dan penyembelihan hewan seperti darah dan kotoran agar tidak dibuang sembarangan karena limbah kotoran hewan kurban juga kalau dimanfaatkan kembali menjadi pupuk sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan pencemaran. Sirat juga berharap Ketua RT dan Lurah ikut melakukan pemantauan selama proses penyembelihan hewan kurban berlangsung di lingkungan masing-masing dan meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan kurban agar kebersihan lingkungan tetap terjaga dan dianggap sebagai persoalan sepele ya, Bu Sembok. Selain itu, juga mengingatkan masyarakat yang melaksanakan sholat id di lapangan agar menjaga kebersihan usai ibadah nih. Demikian informasi ini buat atau kutip dari laman kaltim.tribunnews.com sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada program Besepra ya kerana sana berkesan seputar budaya daerah. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg, meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman, menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Pastian itu sejalan dengan pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Meski demikian, Laude memastikan mekanisme impor LPG dan minyak tetap berjalan sesuai prosedur. Pemerintah menilai pelemahan kurs tidak akan mempengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu dekat. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompat Radio Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana di program Besepra kali ini ya, berkesan seputar budaya daerah. Ini akan berkesan seputar tradisi nih Bu Sumbo. Jadi Mbak Tata akan bahas tradisi unik masyarakat Kebumen yang sudah ada sejak zaman leluhur ya. Ini ada beberapa rangkaiannya nih. Jadi ada juga namanya tradisi jabelan atau sedekah sawah yang dipersiapkan dengan sangat hikmat oleh warga sekitar dan dipimpin oleh selaku sesepuh desa maksudnya ya. Jadi jabelan ini tradisi unik masyarakat Kebumen yang merupakan bentuk ungkapan syukur atas hasil panen padi yang berlimpah dan melambangkan kerukunan serta gotong royong masyarakat desa. Jadi ada beberapa tradisi dalam acara jabelan ini dan setiap sajian yang disajikan memiliki makna simbolik tersendiri yang mengandung nilai-nilai luhur dan filosofi hidup masyarakat desa dan menjadi bagian penting ya yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan dilestarikan dengan penuh kehati-hatian. Dan ada beberapa penjelasan ya mengenai tradisi jabelan, nanti mau Tata bacakan nih atau melingat dulu ya sajian lagu daerah Nusantara yang satu ini.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, masih mengenai tradisi jabelan di Kebumen ya, karena di sana jadi ada beberapa rangkaian acaranya nih. Yang pertama adalah acara jabelan sakral. Jadi acara ini dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh desa. Doa ini panjatkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan hasil panen yang diperoleh. Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan pembukaan kelapa muda secara simbolis yang melambangkan bahwa masa panen ini telah tiba dan buah-buahan telah matang siap dipetik. Kemudian prosesi pembukaan kelapa muda dan pemetikan padi. Dalam prosesi pembukaan kelapa muda dilakukan secara hikmat dengan mengikuti tata cara yang telah diwariskan dari leluhur. Pembukaan kelapa muda dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan diiringi oleh mantra-mantra khas desa. Selain itu juga ada prosesi simbolis pemetikan padi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan sebagai simbol kelimpahan rezeki yang diperoleh masyarakat desa.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Oke, masih ada beberapa rangkaian dari tradisi Jabelan ya, kerenesan yang ada di Kebumen nih. Kemudian selanjutnya ada tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Jadi Jabelan ini tradisi yang telah dilestarikan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat desa ini. Tradisinya mengandung nilai luhur dan kearifan lokal yang telah menjadi pegangan hidup warga desa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan masyarakat meyakini dengan melaksanakan tradisi ini bahwa mereka ini akan selalu mendapatkan hasil panen yang melimpah dan terhindar dari segala mara bahaya. Kemudian rutinitas pelaksanaan Jabelan dan hasil panen yang melimpah. Jadi desa tempat tradisi Jabelan ini dilaksanakan memang rutin melakukannya ya setiap musim panen tiba. Dan sejalan dengan keyakinan mereka, tradisi ini membawa berkah sehingga hasil panen selalu melimpah dan mencukupi kebutuhan hidup seluruh warga desa. Bahkan dijarang surplus hasil panen dijual ke pasar terdekat untuk menambah penghasilan warga. Kemudian makan bersama sebagai perekat silaturahmi. Jadi setelah rangkaian prosesi Jabelan selesai, acara dilanjutkan nih dengan makan bersama yang diikuti oleh seluruh warga desa. Jadi momen ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi di antara warga, sekaligus ungkapan rasa syukur atas limpahan hasil panen yang diperoleh. Jadi terasa ya suasana kekeluargaan dan kebersamaannya nih dalam momen makan bersama tersebut.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ketipung, alat musik yang satu ini biasa dipakai untuk mengiringi musik-musik Melayu. Gendang kecil yang memiliki dua sisi tabuh ini menjadi salah satu alat musik tradisional di Indonesia. Inilah ketipung, gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar. Selain di Jawa, ketipung juga banyak ditemui di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ketipung di Kalimantan Timur memiliki sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa. Ketipung dari daerah ini hanya salah satu tampuk saja yang digunakan untuk ketabuhan, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Ketipung asal Kalimantan Timur ini terbuat dari kayu rengas berbentuk silinder dan bagian tetabuhan ditutup dengan kulit kambing.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Iya, Mbak Sombak. Jadi keunikan dari tradisi Jabelan ya masih dilestarikan ya hingga wayah ini dihajam menjadi warisan budaya yang berharga. Tapi juga menarik minat wisatawan untuk mengunjungi desa tersebut ya. Dan bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana pedesaan yang masih kental gitu ya dengan tradisi dan budaya lokal, desa ini bisa menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi nih, Bu Sumbo, dan bisa menyaksikan langsung prosesi unik Jabelan dan merasakan kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan nilai kearifan lokal ya. Demikian info informasi ini buat tata kutip dalaman jateng.thisway.id. Selanjutnya juga pukul 21 waktu Indonesia Tengah karena drama legenda dan pantas Bugis ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo meresmikan sejumlah fasilitas kepolisian di Kaltim pada hari ini. Fasilitas itu meliputi RS Bengkara Samarinda, Rusun Sepaku Polres Penajam Pasir Utara, serta gedung kantor dan fasilitas umum di kilometer 13 Karangjoang Balikpapan. Peresmian berlangsung di Asrama Polisi Jalan Gelatik Samarinda dan dihadiri jajaran Forkopimda Kaltim. Bangunan fasilitas tersebut disebut menjadi bagian dari penguatan pelayanan operasional kepolisian di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kapolri menjelaskan fasilitas dibangun di kilometer 13 Karangjoang ditempati beberapa satuan kerja Polri, diantaranya berasal dari Brimob, Samapta, dan Direktorat Polairut. Menurut Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, lokasi tersebut cukup strategis karena berada di sekitar 30 menit dari kawasan IKN. Keberadaan sarana itu diharapkan tidak hanya melayani masyarakat sekitar, tapi juga mendukung kebutuhan pengamanan dan operasional di kawasan Ibu Kota Baru. Demikian Kabar Etam pada hari ini, sampai jumpa pada Kabar Etam esok hari.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Mapalili atau Apalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat Bugis. Kata Mapalili adalah tanda untuk mulai menanam padi. Upacara ini dipimpin oleh bisu yang juga berperan sebagai pemangku adat. Mapalili dilaksanakan oleh masyarakat Bugis dengan berkeliling kampung serta membawa arajang atau benda pusaka Bugis sampai turun ke sawah yang akan dibajak. Ini dilaksanakan sebagai harapan masyarakat Bugis agar terhindar dari segala malapetaka yang kemungkinan menimpa kampung mereka.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kurangnya sana, sebelum berlanjut ke Patas Bugis, etam dengarkan dulu drama legenda asal-usul Pulau Derawan.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Kabupaten Berau juga memiliki pulau yang sangat indah, yaitu Pulau Derawan. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Paratua, dan Biduk-Biduk. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Tapi ternyata, di balik keindahan Pulau Derawan tersimpan kisah terbentuknya pulau ini. Seperti apa kisah inilah drama legenda asal-usul Pulau Derawan. Drama legenda asal-usul Pulau Derawan, produksi RRI Samarinda, naskah dan sutradara Ira Runinta. Dengan para pemeran, Sandi sebagai Kanda, Dinda diperankan Nana, Nita memerankan Ibu, Adnan sebagai Kakak, narator dibacakan Nia. Rekaman dan montes Hartati.

Dahulu, di pulau yang berbeda, hiduplah seorang perempuan dan laki-laki yang menjalin asmara. Walaupun mereka berbeda pulau, hubungan mereka selalu harmonis. Keluarga mereka pun juga saling merestui. Karena pihak sekeluarga sudah merestui, maka mereka pun berniat untuk menikah. Sang perempuan pun menyampaikan niat sang laki-laki kepada ibu dan kakaknya.

0: Ibu, Kak, ada yang ingin aku bicarakan.
1: Ada apa, anakku?
2: Iya, apa yang ingin kau bicarakan?
0: Ini tentang hubunganku dan Kanda.
1: Kenapa dengan hubungan kalian?
2: Iya, kalian bertengkar ya?
0: Bukan, Kak. Jadi, hubungan ini kan sudah terjalin baik. Keluarga juga sudah tahu. Nah, kami berencana untuk menikah. Apakah ibu dan kakak merestui rencana kami ini?
1: Kalau sebagai orang tua, ibu selalu merestui apa saja yang baik untukmu. Kalau memang ini yang terbaik, ibu merestui pernikahan ini.
0: Syukurlah, terima kasih, Bu. Terus kalau kakak gimana? Karena bagaimanapun juga aku harus minta restu juga ke kakak.
2: Sebenarnya kakak sedih karena nanti pasti kita tidak bisa tinggal serumah lagi. Tapi karena semua demi kebahagiaanmu, kakak juga merestui.
0: Syukurlah, terima kasih, Kak. Kakak jangan sedih ya, walaupun nanti aku sudah menikah, tapi aku akan sering mengunjungi kakak dan ibu.
1: Terus, nanti rencananya nih mau menikah di mana?
0: Belum tahu, Bu. Rencana setelah ini aku akan beritahu Kanda untuk bicarakan kelanjutan rencana ini.
1: Ya sudah, nanti kamu sampaikan saja bahwa pihak keluarga merestui rencana pernikahan ini.
0: Baik, Bu. Kalau gitu aku akan kasih tahu Kanda.

Keesokan harinya mereka pun bertemu. Sang laki-laki datang seorang diri ke pulau kekasihnya itu tinggal dan menanyakan pendapat dari keluarganya serta membicarakan rencana pernikahan nanti akan diselenggarakan di mana. Sang gadis pun sangat senang sekali bisa menikah dengan pujaan hatinya.

0: Dinda, bagaimana pendapat keluarga tentang rencana kita?
1: Ibu dan kakak merestui rencana kita. Tinggal sekarang bagaimana dengan keluarga Kanda? Apakah mereka tahu rencana ini?
0: Keluargaku sudah tahu dan mereka sangat senang sekali memiliki menantu sepertimu. Mereka juga sangat setuju sekali.
1: Syukurlah Kanda. Jadi gimana Kanda kelanjutan rencana ini?
0: Oh iya Dinda, karena kita berada di pulau yang berbeda, alangkah baiknya kita menikah nanti di Pulau Panjang.
1: Ide yang bagus Kanda. Lagian Pulau Panjang kan pas di tengah-tengah, jadi lebih menghemat waktu juga Kanda.
0: Itulah Dinda yang Kanda pikirkan. Kita cari jalan yang baiknya.
1: Baiklah Kanda. Terus kapan Kanda ke rumah untuk bicarakan ini ke ibu dan kakak?
0: Besok pagi rencana Kanda mau berkunjung ke rumah Dinda. Setelah itu Kanda harus pulang kembali ke rumah.
1: Baiklah Kanda, kalau gitu Dinda pulang dulu. Dinda tunggu besok ya.
0: Iya Dinda.

Setelah mereka bertemu dan merencanakan pernikahannya dilangsungkan di Pulau Panjang, rencana selanjutnya menjelaskan kepada ibu dan kakak sang gadis. Keesokan harinya, sang laki-laki itu pun bersiap untuk berkunjung ke rumah sang gadis dengan penuh semangat. Selain itu, sang gadis sudah mempersiapkan kedatangan sang laki-laki di rumah bersama ibu dan kakaknya.

0: Selamat pagi, Dinda.
1: Suara Kanda sepertinya sudah datang.
2: Iya, sebentar.
1: Masuk Kanda, sebentar Dinda panggilkan ibu dan kakak ya.
0: Iya, Dinda.
1: Ibu, kak, Kanda sudah datang.
3: Iya, anakku. Maaf ya, tadi ibu lagi di dapur.
0: Gak apa-apa, Bu. Gimana kabar ibu? Sehat?
3: Ibu sehat, nak.
0: Bu, mungkin langsung saja saya jelaskan niat kedatangan ini. Mungkin Dinda sudah cerita niatan kami ke ibu dan kakak.
3: Iya, Dinda sudah cerita semuanya. Dan kami merestui.
0: Syukurlah. Dan begini, Bu. Saya dan Dinda sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang. Bagaimana, Bu?
3: Kenapa di sana? Apa tidak sebaiknya di sini saja?
0: Karena Pulau Panjang berada di tengah pulau kita, Bu. Dan lebih menghemat waktu, Bu. Jadi, kedua keluarga kita bisa bertemu dan berkumpul di sana, Bu.
3: Gimana, Kak? Apa kamu setuju adikmu melangsungkan pernikahan di sana? Kalau ibu setuju saja, mana baiknya?
4: Gimana ya, Bu? Sebenarnya berat rasanya kalau di sana. Tapi

0: Setelah semua persiapan sudah siap, waktu yang ditunggu akhirnya tiba, yaitu hari pernikahan. Kedua mempelai sibuk dengan persiapan sebelum berangkat ke Pulau Panjang. Kapal-kapal pun disiapkan untuk dipakai berlayar. Tidak ada firasat apapun, kedua mempelai beserta keluarga bahagia. Akhirnya kapal pun sudah siap berlayar dan kedua mempelai pergi berlayar ke Pulau Panjang. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu di satu jalur. Tapi siapa sangka, tidak lama suara angin bertiup kencang dan ombak mulai besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing.
1: Jangan jauh-jauh. Kak, coba lihat keadaan sekitar.
2: Iya, Bu.
3: Dinda, apa kamu baik-baik saja?
2: Ini aku kakak, Dinda bersama ibu. Bagaimana di sana?
3: Aku tidak bisa mengatakan baik-baik saja. Karena angin kencang dan ombak besar sekali.
2: Semoga kita semua bisa selamat ya.

Karena angin semakin kencang dan ombak semakin besar mendorong kapal mereka ke karang yang membuat kapal itu pecah dan para penumpangnya tenggelam, termasuk kedua mempelai dan keluarganya. Dari kejadian ini, semua anggota keluarga tersebut dikabarkan menjadi pulau. Anak perawan yang akan menikah itu pun menjadi pulau derawan, ibunya pun menjadi pulau semama, sang kakak menjadi pulau kakaban. Selain keluarga sang gadis menjadi pulau, keluarga sang laki-laki pun menjadi pulau juga. Sang laki-laki yang akan menikah itu menjadi pulau sagalaki, sementara calon mertua sang gadis menjadi pulau maratua.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Salam ko ti Arkas.
1: Promoter dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat Weni ya, Indah Dayeng. Ini hadir lagi nih, Pantas Bugis ya, di hari Senin malam ini. Bersama saya Indo Tata nih, menemani Indah Dayeng sampai merapat pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Dan di malam hari ini seperti biasa ya, Indo Tata tidak sendirian. Sudah ada Indo Siti nih ya, nanti bergabung dengan kita melalui telepon WhatsApp ya. Nah, halo. Selamat Weni.
2: Selamat Weni.
1: Oh, Weni ya, berarti bukan Weni ya.
2: Iya, ya. Selamat Weni, agak kereba.
1: Ah, selamat Weni, Indah Siti.
2: Iya, selamat Weni.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah ya, sehat selalu ya Indah ya.
2: Iya, amin. Eh, itu belum aja dibuka sudah ada yang menelpon, buru-buru banget.
1: Ini mau langsung kita angkat atau gimana nih, Indo?
2: Ya, aku buka dulu ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Assalamualaikum, selamat weni. Agamana tukar reba, masih lisak bola, masih lisak kampung. Iya, Indo Siti mereka cap kucing. Buka iya acara favorita iya weni ada pentas ogi. Agamana tukar reba, tanda podo pada madisi mana kita, iya wanie, si bawa monitor ki, padang kaki monitor, si bawa kuat dingi kuki gabungan, untuk mempererat silaturahmi kita ya, malam hari ini, di acara favorit kita, Pentas Ogi. Nah, tema malam hari ini, temanya yaitu Mapadendang ya. Dengan musik apa itu khas Bugis ya. Tapi itu sebenarnya musik, itu sebenarnya musik atau tarian dia juga sambil ibarat kalau dia menabung apa itu menabuh alat musiknya itu dan mengeluarkan bunyi-bunyi, nah pasti ada yang menari ya. Nah, jadi ini antara lagu dan tariannya, musik dan tarian gitu nah.
1: Oh, iya iya.
2: Kalau lagu-lagu enggak ada yang menyanyi, enggak ada nyanyiannya, cuma musiknya aja, musik aja, karena Mapadendang itu di kita orang Bugis itu menabuh alat-alat musik yang enggak diangkat gitu nah, yang enggak bisa diangkat. Dia cuma diletakkan di apa itu? Di tanah atau suatu lapangan lokasi tempat itu yang akan di apa itu dilakukan acara Mapadendang itu. Habis itu yang untuk menabuhnya itu alu. Jadi disiapkan alu-alu di situ ya kan. Nah, mudah-mudahan aja ada yang masuk ikut gabungan bisa berbagi anu ya, bisa berbagi ilmu ya.
1: Iya.
2: Siapa tahu ada yang pernah mengalami atau pernah melihat atau pernah ikut dengan pesta panen ini ya.
1: Oke, ini kita angkat dulu Indo ya.
2: Oke, angkat.
1: Iya, halo, salam muda ya.
3: Halo, selamat uni Indo. Tata Indo Siti.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya, selamat weni to. Dengan Daeng siapa ini?
1: Daeng Rinjani.
3: Gunung Rinjani.
2: Nah. Siti. Lama dengan Daeng Rinjani nih kayaknya baru ke anu lagi.
1: Iya, baru nelpon lagi nih Daeng.
2: Iya. Kayaknya 2 minggu ke 3 minggu ke ini anu Diana.
3: Udah 1 bulan Indo.
1: Ah, ini sudah pulang enggak?
2: Betul.
3: Belum lepas. Saya belum lepas.
1: Ah.
3: Belum lepas.
2: Apa-apa. Mungkin apa namanya kalau orang sibuk juga enggak bisa ini ya.
3: Usaha.
2: Aku aja Indo. Ini belum sempat ini ke studio lagi nih.
1: Iya.
2: Masih lewat usaha, ya, telepon aja lagi.
3: Usaha Indo, usaha.
1: cari cuan.
3: Agak telon naga ini Indo anunya.
2: Nah, kalau temanya itu Mapa Dendang ya, dengan musik dan tarian khas Bugis ya. Kalau pas lagi apa itu namanya merayakan hari raya panen.
3: Oh, panen seperti yang Pak Karena gitu ya, Indo ya.
2: Iya, iya. Oh, kalau iya. Pak Karena itu kan dia untuk apa ya, menyambut tamu-tamu ya.
3: Tapi ini tetap anu panen ya.
2: Ya, kalau iya, Mapa Dendang ini kalau pas lagi sudah selesai panen, nah mereka itu mengadakan panen apa itu hari raya panen itu semua yang punya sawah atau sawah gitu kan. Nah, dia panen padi, panen jagung, panen apalah semua ya, kacang-kacangan ya, kayak jagung-jagungan itu. Biasanya mereka mengadakan si panen apa itu ya, pesta panen ya namanya ya, pesta panen kalau enggak salah. Ya.
3: Pesta panen.
2: Jadi yang pokoknya apa yang dipanen kayak beras sama beras ketan itu, nah mereka memasak apa yang mereka panen itu, mereka masak itu ya dengan lauk pauknya juga ya, ada yang bakar ikan, ada yang goreng ikan, ada yang potong ayam untuk kalau panen beras ketan. Otomatis kan nasi ketan gitu ya?
3: Iya.
2: Nah,
3: itu biasanya di ladang kalau itu, Indo. Nasi ketan, itu di ladang. Di ladang acaranya itu.
2: Biasanya sih di pinggir sawah. Kalau anu kan biasanya itu sawah itu dibersihkan biasanya baru diangkat. Tapi kalau alatnya berat, biasanya kan dia kan pakai alu kayak lumpang gitu, lumpang terbuat dari kayu.
1: Berat ya,
2: tapi lumpangnya itu kan besar. Dia kayak apa itu nah? Dia kayak perahu kloto itu nah, atau perahu apa gitu nah. Biasanya yang besar begitu. Jadi
3: lesungnya itu besar gitu ya. Jadi nah, yang numbuk itu banyak gitu. Yang numbuknya banyak gitu anu.
2: Biasanya biasanya 6 perempuan, 6 laki-laki. Jadi sebelah kiri kanan itu, nah biasanya ada juga kalau orang tua, tetua-tetua itu biasanya kalau sudah tengah malam biasanya itu biasanya sudah jam-jam 11, jam 12 biasanya mereka itu turun menari.
3: Oh, Mapa Dendang anunya namanya
2: ya. Iya, Mapa Dendang. Iya, Mapa Dendang namanya. Biasa diadakan itu orang tua saya aja dulu mengadakan, karena kan namanya beras dulu kayak pokoknya kayak emas ya, karena beras dulu itu susah betul karena setiap orang nanam orang tua saya dulu itu kalau mereka nanam itu biasa sudah dekat-dekat panen ada lagi pengeboman, ada lagi
3: zaman perang kan, zaman perang itu.
2: Iya, masih zaman perang. Jadi beras itu benar-benar kayak emas gitu nah.
1: Susah ya nyarinya.
2: Susah nyarinya, nanamnya juga enggak tenang gitu. Jadi kalau menunggu sampai panen itu sudah diacak-acak lagi sama pemberontak atau penjajah gitu nah. Jadi enggak bisa ini, kasihan. Kadang ada, makanya kami dulu itu pas tinggal di gunung kan namanya kita ini kan sembunyi kan atau apa orang tua dulu betul, itu ya ingat ke hutan itu ya ke gunung. Nah, mereka makan apa gadung itu nah.
3: Iya, anu keladi gadung. Iya, gadung. Bote.
2: Iya, gadung itu.
3: Iya,
2: nah, kalau di gunung bilang, kan enggak ada keladi. Keladi itu kan di rawa-rawa kalau.
3: Iya. Anu itu kayak bote gitu nah, kalau orang Jawa bilang tuh bote anu. Dia di apa di gunung tumbuhnya itu sama dengan talas ya, itu juga.
2: Gunung tumbuhnya.
3: Iya.
2: Tapi kalau enggak bisa mengolahnya itu mabok kita nih ke atau
3: keracunan
2: ya.
3: Gatal. Gatal itu anu Indo. Gatal itu. Iya, kalau enggak bisa ngolah gadung itu.
2: Astaga. Iya. Padahal aku loh Daeng paling suka aku makan itu kalau dicampur dengan nasi. Dulu orang tuaku masak
3: itu kan bisa
2: harus
3: bisa dibikin keripik juga. Bisa dibikin keripik juga. Keripik gadung kan ada itu, bisa dibikin keripik juga itu. Di
2: resep itu.
3: Iya. Itu.
2: Belum pernah aku dapat sih, belum pernah aku dapat di sini. Iya. Mungkin ada kali ya di anu toko cemilan mungkin ada kali ya.
3: Ada itu, ada Indo pasti ada lah. Ada itu. Baru cuman ya itu nih. Tadi kalau salah apa kalau salah ininya membuat apa mengolahnya ya gatal itu istilahnya. Kan harus di ini dibersihkan sama asam dulu anunya itu. Habis di apa diambil dikupas itu dibersihkan sama asam dulu anunya supaya jangan gatal itu. Dibersihkan dulu seperti itu.
2: Oh.
3: Itu yang saya tahu seperti itu.
2: aku itu Daeng dua aja yang enggak bisa ku makan, aja yang enggak bisa ku makan di anin gadung itu kalau kalau masih baru diambilkan karena ada kulihat di pasar malam itu ada yang jual tapi kalau kerupuknya itu aku belum pernah belum pernah dapat ya. Aku pernah lihat ada temanku itu membawa di pasar malam itu. Nah, dia ngomong itu gadung, ku bilang gadung gadung apa ya? Tapi karena di anu di Sulawesi itu bukan gadung namanya, Daeng.
3: Apa Daeng anu ada anu Indo.
2: Kalau di sana itu bahasanya namanya dia itu siapa? Oh,
1: siapa? Siapa? Nanya. Siapa?
3: Bertanya.
2: makanya jadi dia bertanya kayak semacam apa ya? Kosakata bertanya kan?
3: Siapa?
2: Iya, siapa? Jadi bahasa orang tua dulu itu dia bilang itu siapa bilangnya. Jadi ku tanyai, apa namanya ini? Siapa bilangnya gitu dia. Jadi aku bilang, kok balik bertanya? Pikirku gitu, nah kok balik bertanya? Apa ini bilang? Jadi nanti ku dengar aku diam aja, diamin dulu sambil mencernakan mereka beomong-omong kan sama orang tua dulu sama nenek-nenekku itu, tante-tanteku. Tapi dia pakai bahasanya itu dia pakai bahasa Patinjo. Nah, bahasanya itu bahasa primitif, bahasa pokoknya bahasa orang ini bahasa, betul gitu nah.
3: Iya.
2: Jadi sambil aku enggak bisa ngeluarin ya dan aku juga masih banyak yang enggak ku pahami. Jadi dia cuman keluarkan aja. Coba bilangnya itu sekarang sih banyak sudah aku paham, cuman enggak bisa kasih keluar. Jadi tadi, dia bilang begini, coba bilangnya kalau masak itu jangan beras semua karena beras itu susah bilangnya gitu. Jadi kalau bisa bilangnya banyakin itu siapanya bilangnya gitu dia. Aku bilang, oh ternyata beneran itu siapa rupanya gadung itu siapa
1: campur ya.
3: Siapa.
2: Jadi aneh juga kan. Nah, mereka itu di dalam hutan, keluargaku dulu itu, nenek moyangku dulu itu di dalam hutan, tapi dia kalau mau lauk pauk kan dia dekat sungai gitu. Nah, ada sungai di situ nah. Nah, jadi banyak aja lauk pauknya. Nah, habis itu kalau sayur-sayuran itu kulihat dia itu mereka itu bercocok tanam itu di dekat di bawahnya pohon-pohon gede yang tinggi-tinggi tuh kan.
3: Iya.
2: Nah, kalau di gunung kan begitu. Nah, sambil betul. Itu dia budidayakan juga itu yang tadi ku bilang itu gadung itu. Nah, mereka kalau habis itu kulihat dia pesta panen, tapi dulu kami itu kalau di gunung itu kan karena tidak mau ketahuan mereka cuma kumpul kecil-kecilan aja kalau mereka habis panen.
3: Iya.
2: Nah, tidak sama dengan zamannya aku masih kecil. Nah, zamannya aku masih kecil, nah mereka mengadakan yang namanya pesta panen ya mapadendang ini.
3: Iya, oh gitu.
2: Karena kan sudah ibaratnya kan sudah aman, sudah merdeka kan?
3: Betul.
0: Nah, jadi disitulah mereka mengadakan ini. Habis itu dia mereka turun gunung, dan kedua mereka membuat ya semacam apa ya, mapa dendang itu untuk mereka sebagai berkumpulnya mereka ya, dan kedua silaturahmi juga.
3: Ucapan syukur juga, silaturahmi juga ya, mungkin seperti
0: syukur
3: itu.
0: Juga. Gitu. Syukur juga. Kalau panennya berhasil dan banyak melimpah ruah, nah di situ mereka sampai tengah malam itu. Sampai tengah malam biasa jam-jam 2, jam 3 baru selesai mereka.
3: Betul. Indo, Tata. Saya minta lagu ini aja.
1: Apa tuh?
3: Soalnya kan baru balik. Jadi Balu Lepa aja, Balu Lepa.
0: Balolipa.
3: Okay. Balolipa itu baru kembali.
1: Itu kan. Oke, siap.
3: Soalnya Balolipa kan baru kembali itu judulnya.
0: Balolipa itu sebenarnya ini apa itu nah corak sarung.
3: Iya, baru kembali motifnya.
1: Sama salamnya deh nih.
3: Salamnya Leng. Untuk semuanya aja, untuk Leng Abdurrahim.
0: Tanpa terkecuali ya.
3: Terima kasih Indo Tata, Indo Citi.
1: Siap. Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi nih, Indo.
0: Ada lagi tak?
1: Iya, kita angkat lagi ya. Halo, selamat pagi
0: ya. Halo, selamat pagi. Karibu Madising, Daeng Abdurrahim.
4: Iya, kemarin dah.
0: Ya, bosin nange. Tapi dek na rata. Di Sungai Damak hujan, tapi di Bangris tidak, di Cendana tidak. Kering-kering aja di situ kulihat.
4: Oh, dina sama rata.
0: Iya, dina sama rata macan nek mi. Dek na rata. Pokoknya separuh Samarinda aja yang hujan tadi. Iya. Mapa dendang Daeng. Temanya malam ini mapa dendang.
4: Oh iya, mapa dendang.
1: Ada info kah? Daeng.
4: Hah?
1: Ada infonya kah Daeng?
4: Apa?
1: Info sebuah mapa dendang.
0: Banyak dia itu.
4: Mapa dendang itu berarti kita syukuran. Tadi kita syukuran. Jadi lesungnya itu kalau rambut itu pedungan lesung kan. Lesung itu sekitar panjangnya 3 meter lebih, lebar
0: itu kan
4: 6 cm. Itu ada alu pas untuk menumbuk padi ketan itu, tapi padinya digoreng dulu, padi ketan
0: dulu. Bukannya yang dibikin itu ada yang apa itu bete?
4: Iya itu tadi kan dibikin bete.
0: Iya bete deng bete. Saya jadi tanah tanah pagi denang ke denang karena teman resa lama lo ki merantau makui denang ke teman rena bete deng malunra apa je?
4: Malunra. Bete tapi error.
0: Enak itu tak enak betul tak.
4: Tapi padinya padi ketan itu tidak terlalu juga. Kita ambil baru kita rontokkan padinya baru digoreng. Tapi digoreng itu bukan wajan yang dijual di toko, bukan wajan yang terbuat dari tanah liat.
0: Ya betul, tanah liat.
4: Ya,
0: aku kalau bukan Daeng ini yang ungkapin, enggak ingat-ingat sudah.
4: Nah itu baru nanti dimasukkan di lesung. Lesung ini biasanya ceweknya atau ibu-ibunya yang menumbuh itu di lesung. Nanti kalau sudah ditumbuh, lalu dikira sudah matang ini dipampi. Sudah ditampi
1: biar bersih gitu ya.
4: Iya, sudah ditampi di kalau di kampung saya di Sopindian dulu direndam sebentar supaya enak dimakan. Direndam itu betenya direndam sebentar baru kita campur dengan kelapa. Kelapanya itu kelapa setengah muda, setengah tua. Baru diparut. Iya. Baru diparut, baru diiris-iriskan gula merah.
0: Nah, dirautkan gula merah.
4: Iya, gula merah diaduk, baru dimakan. Ini tadi namanya betri.
0: Nah, itu betul. Namanya betul. Enak betul itu, tak ya, aduh. Betul.
4: Jadi kalau kita makan itu biasanya, kalau saya betul piring ada sama Habi.
1: Aduh, saking enaknya ya.
0: Ini bikin ngiler ini.
1: Lapar deh Indo.
4: Nah, ini tadi mulanya ada kelapa setengah tua, ada diparut, ada ketan tadi yang setengah tua juga dirontokkan, baru digoreng, baru ditumpuk, baru ditampi, sudah bersih, dianu sudah. Kalau di kampung saya kan dianu, disukupin, dianu, direndam anunya tadi itu, ketannya sudah ditampi, baru dicampur dengan kelapa yang sudah ditaruh, kelapa setengah tua, sudah diiris-iriskan gula merah, baru diaduk, sudah menyatu, hari coba dimakan, kan cuma saya itu. Itu namanya bete. Barang bugis bete.
1: Bete.
4: Iya, bete.
1: Bete. Oh,
4: bete. Bete. Kalau orang bugis kita mau ada bete.
1: Bete.
4: Nah, bete kan? Bete. Itu cara mengelola tadi. Namanya bete.
0: Nah, pokoknya Pak, kalau Mapa Dendang ini beberapa anu ya, khas Bugis itu yang dia bahas, soalnya ada musiknya, ada tariannya, ada syukuran, acara syukuran, habis itu sama makanan.
4: Iya.
0: Karena pedikasinin kan.
4: Kalau di kampus saya ya, di Selatan Sofi itu di lapangan acak tempat acaranya, jadi diundang toko agaman antoko adatnya RT-nya pokoknya ya perangkat di sana itu. Nah, jadi kalau itu ada juga yang di ujungnya lesung itu. Nah, di tempat saya dia menari sambil ke ujungnya lesung itu loncat gitu.
0: Oh,
4: lah.
0: Oh iya.
4: Ya, dia gitu, mukul lesung kembali lagi. Dia sensat menari-menari. Nah, jadi yang perempuannya itu atau cewek-ceweknya itu, dia menumbuknya itu tadi itu padi yang sudah digoreng, yang setengah tua, tadi ketan. Nah, gitu nah, kalau di tempat saya. Kemudian tadi itu ada, kalau di kampung saya itu, di Sopeng kan, Selatan, ada tadi namanya, kalau bahasanya di kampung saya itu lame siapa? Nah, lame siapa itu lame kan singkong, siapa? Ya itu namanya lame siapa?
1: Siapa tadi itu ya?
4: Iya, kalau di kampung saya gitu, tapi itu cara mengolahnya, dia itu direndam itu harus atau mengelolanya itu kalau tidak tahu mengelolanya baru dibikin makanan, kalau bahasanya di sana di soko, nanti keracunan karena itu anu
1: gatal ya.
4: Iya, harus tahu mengelolanya. Nah, jadi itu banyak juga gunanya. Kalau misalnya kita mau bikin nira ya, kita mau bikin gula aren atau kita mengelola air nira itu obatnya itu yang tadi lemis siapa tadi belum dikelola supaya banyak airnya. Nah, kita di batunya ada, tapi lebih siapa, cuma tidak banyak. Jadi diambil orang. Kalau saya dulu sering juga bikin anu nira itu, nah, kalau kita mau perlancar akhirnya itu, kita ambil itu tadi anu, apa namanya, lebih siapa, itu nah. Ya, bahasa Bugisnya itu lebih siapa. kalau lagunya, anu aja.
1: Apa itu, Neng?
4: Tarona Kalau Lao.
1: Sebentar, coba dicari ya. Tarona. Oh, Tarana Kalaolao ya?
4: Iya.
1: Oke, ya. Ada nih.
4: Tajudin Nur penyanyinya.
1: Oke. Okay. Iya.
4: Nah, jadi di videonya ya, dari Pelabuhan Parepare ke Pelabuhan Samarinda. Nah, itu videonya Tajudin Nur penyanyinya. Tarana Kalaolao biarlah itu kemana-mana gitu.
1: Oke, okay, itu artinya ya, ternyata.
4: Bapaknya ada tadi, ya, dan Jani.
0: Iya.
4: Untuk teman-teman pendengar ini perempat Samarinda, ya, dimanapun berada dalam acara Santas Bugis, ya.
1: Iya.
4: Kita jika ada sisi main dosata. Iya. Agak kita bicara kok, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat Daeng Rinjani, Daeng Abdurrahim ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat selalu Daeng.
1: Amin.
0: Kita dengar apa?
1: Lagu dulu
0: kita
1: ya.
0: Kita dengarkan tadi itu banyak anunya ya, banyak apa itu? Lumayan banyak dia kasih anu ya, kasih info-nya pengalaman ya. Juga ya sama kita ya. Ya, mudah-mudahan aja lestari apa itu?
1: Apa
0: budaya-budaya dari apa suku Bugis ini kita bisa memberikan atau memunculkan di radio kita ini supaya anak-anak yang akan datang bisa tahu ya adat istiadatnya atau dia dapat ilmunya bisa diketahui sama anak-anak belakangan yang sekarang ini karena mereka tidak ada yang tahu.
1: Betul, jarang yang tahu ya Sindo ya.
0: Ya, orang yang tahu. Ya mudah-mudahan aja masih ada yang monitor dan bisa mendengarkan. Ayo kita kasihkan lagu dulu.
1: Oke, kita dengarkan ini dulu. Balolipa ya, Indah ya.
0: Iya, oke.
1: Oke,

0: parola adalah kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah menikah. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di mana maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
1: Pecahan beling, buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, kembali lagi di Pantas Bugis nih ya, Indo dan Daeng. Dan untuk yang mau gabungan, seperti biasa bisa telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau di WhatsApp bisanya chat aja ya, karena teleponnya masih dipakai Indo City nih. Kita sapa lagi Indo ya. Halo Indo.
1: Halo.
0: Iya. Boleh kita lanjut lagi nih Indo?
1: Ya, boleh. Nah, Mapa Dendang itu ya. Mapa Dendang itu pas diadakannya, yang penting mereka tahu kan namanya kita ini memunculkan kembali ya musik lama lah. Sama adat-adatnya orang tua yang lama ndak di ini ndak kalau di sini kan ndak ada, kalau tak anunya apa itu yang ngerayain kayak gitu lain kan di sini kan kalau kan beda kalau di sana. Kalau di sana itu kan mereka bersamaan menanam, bersamaan panen. Nah, jadi kalau mereka sudah sama-sama panen kayak gitu, itu biasanya mereka berapa hari aja, paling 2 minggu aja kalau memang masih memadai cuacanya, mereka langsung ini juga apa itu menanam lagi.
0: Oh, langsung lanjutin ya?
1: Iya, langsung lanjutin lagi. Jadi karena kenapa aku tahu kayak gitu, saya punya tante itu kan tiap hari tengah malam dia menelpon sama aku. Nah, dia di kampung kan gak ada kerjaan gitu. Nah, jadi dia punya lahan dekat, di dekat rumahnya itu kurang lebih satu hektar lah. Habis itu, nah dia garap, dia sendiri yang garap, dia punya apa itu kakak ipar punya tanah itu. Punya tanah itu kan kakak iparnya yang punya tanah itu. Nah, jadi dari kakak suaminya itu dia tinggalnya di Malaysia. Jadi dia yang garap tanahnya itu. Nah, dia tanami setiap 3 bulan dia panen loh kalau enggak salah.
0: Cepat ya?
1: Iya, cepat, karena kan ini kan dia menanam jagung. Jagung hibrida itu nah.
0: Iya.
1: Nah, jagung kayak gitu kan, dia nanti kalau dia panen seminggu setelah dia panen pasti dia rayakan yang namanya pesta panen itu kan, acara makan-makan gitu. Nah, dia panggil semua yang tadinya tetangga pertama ya, tetangganya. Habis itu cuma dia ndak dia ndak mengadakan namanya Mapa Dendang kan. Sekarang kan ada yang namanya speaker.
0: Oh iya. Tinggal putar aja. Enggak usah capek-capek,
1: Ya itu ngapain kan capek-capek. Jadi mereka putar musik kumpul-kumpul. Tadinya yang dia panggil itu bukan juga orang lain, keluarga, habis itu sama tetangga-tetangga, habis itu juga yang membantui dia panen itu, karena kan kita panen itu kan enggak mungkin kita sendirian kan gitu nah.
0: Otomatis
1: membayar orang lagi untuk membantu panen karena saking luasnya itu kan.
0: Jadi
1: biasa ku tanyai kan kemarin itu, kalau tante panen itu bayar orang berapa buat bantuin tante, bilangnya biasanya 6 orang atau 8 orang. Nah, 8 orang kan satu yang harus berpasangan, bilangnya gitu, harus berpasangan karena ada yang megang karung, ada yang memutik gitu nah.
0: Oh, iya, kerjasama ya jadi.
1: Iya, kerjasama. Jadi jadi orang satu orang itu bilangnya berapa ya kemarin itu, bilangnya itu 80 kah satuan itu kan sehari aja. 80 ribu barangkali kalau enggak salah. Nah, jadi ku tanya 100 kah? Jadi ku tanyain lah tante, kalau ini kalau selesai biar belum dibayar barangnya kayak apa, bilangnya harus siapkan dana bilangnya. Mm-mm. Sistemnya. Jadi selesai bayar juga. Nah, habis itu satu minggu kemudian dia bilang begini, aku mau belanja ke pasar bilangnya. Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Soalnya mau masak-masakan, ada acara masak-masakan syukuran bilangnya gitu dia. Lah terus aku bilang, enggak apa-apa dendangkah bilangnya gitu dia bilangnya. Ngapain bilangnya ribet-ribet bilangnya ngangkat lesung bilangnya gede-gede dari sana bilangnya jauh-jauhnya itu lesungnya orang di sana di lapangan.
0: Beratnya.
1: Orang ada speaker bilangnya tinggal speakernya itu aja lagi bilangnya dikasih keluar baru karaokean mereka.
0: Oh, jadi sekarang versinya beda.
1: Iya. Makanya aku bilang sekarang ini loh sudah tak susah lagi orang, nah ribet-ribet lagi kan. Jadi mereka itu kuliati di situ di posting statusnya atau kadang siaran langsung itu ke tante gitu. Astaga, masak-masakan mereka itu masak ke apa itu, nah dia namanya apa ya, kalau di sini kan bilangnya orang bubur jagung ya. Nah karena kan panennya kan jagung.
0: Iya, nah, jadi masakin jagung.
1: Jadi dia bikin bubur jagung. Kalau orang di sini bilangnya bubur jagung. Kalau di sana itu bukan bubur jagung. Kami itu bilangnya barobo. Nah, barobo itu kan. Nah, mau dicampur dengan ayam kah atau apakah ikannya atau udang kah? Itu pasti biasanya kayak gitu. Nah, itulah pesta panen mereka. Kalau jagung ya, kalau jagung. Nah, ada yang mau angkat coba dulu.
0: Coba kita angkat dulu, Indah ya. Halo, okay. Salam budaya.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Ini dari Daeng Ari.
1: Ya. Daeng Ari, apa kabarnya Daeng Ari?
0: Halo. Oh,
1: baik, alhamdulillah.
0: Suaranya agak kecil ya, Daeng ya.
1: Iya, agak kecil memang dia itu kadang sekali dua kalinya. Kemana aja baru muncul lagi.
0: Iya. Ngantuk ya, kadek.
1: Ini aja berarti ya.
0: Lagunya mau apa nih? Lagunya mau apa?
1: Lagunya apa, Daeng Ari?
0: Atau pilih aja ya. Nih, Indah Tata sebutkan deh. Ada lainnya jarung, ati mapacing musolangi, tunru muturusi, tobana mapoji, mau yang mana?
2: Tobana mapoji.
1: Itu pak.
0: Tobana mapoji. Apa? Tobana mapoji.
2: Ya.
1: Okay. Tobana mapoji.
0: Oke, okay, siap. Siapa salamnya boleh nih, Daeng? Siap, makasih Daeng ya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya,
1: sehat itu. Selalu ya.
0: Saya selalu Daeng Ari. Memang pendiam banget nih Daengnya.
1: Iya, kasihan juga dia. Anu juga dia itu kadang-kadang apa itu nah, kadang-kadang dia ini kayak apa ya namanya masuk kan mungkin masih kaku gitu nah.
0: Mungkin. Enggak apa-apa ya.
1: Mudah-mudahan aja kalau dia sering-sering itu mungkin lama-lama bisa dia gitu nah. Maksudnya enggak ini lagi, enggak kaku lagi. Habis itu bisa luas lah bisa luas lah dia lagi bercerita gitu.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan sehat terus ya adanya harinya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ikut gabungan ya. Untuk udah sama-sama malam hari ini. Nah, karena dia enggak tahu yang namanya Mapa Dendang ya, karena ini orang Bugis. Mungkin nanti suatu saat nanti bisa dianukan di anu. Ada sebenarnya lagu Mapa Dendang itu.
0: Oh.
1: Ada lagunya itu, tak?
0: Apa tuh?
1: Nanti kalau Mapa Dendang itu ada lagunya, lagu Bugis itu Mapa Dendang.
0: Nanti dicariin ya Indo kalau ada nih. Di YouTube mungkin ya. Oke.
1: Iya. Biasa ada itu dia. Nah, jangan aku lagi nanti kalau ndak ada, aku lagi nanti yang disuruh nyanyi.
0: Iya, coba nanti Didownloadkan ya Indah ya.
1: Iya, jadi kalau bisa nanti anu kan usahakan ya, download lah biar

0: Siapa ya?
1: Indotata sama Indocity ini.
0: Indocity dengan Indotata.
1: Iya, Indotata. Gimana kabarnya nih, Deng?
0: Alhamdulillah, kariba madiseng.
2: Nah, itu, Pak, itu kariba madiseng itu kabar baik.
1: Oh iya, hafalin dulu.
2: Memang harus dilajarin.
1: Iya. Gak tahu ini bahasanya.
0: Endo.
2: Nanti pernah
0: agak kereba.
1: Iya.
0: Kereba Malaysia juga.
1: Kereba Malaysia juga.
2: Kereba Malaysia juga. Kamu baik juga.
0: Elona.
2: Elona aga ya.
0: Agak senang Elona.
1: Lagunya
2: apa tadi lagunya Pak?
1: Ada lagu Lenye Jarong, Ati Mapajing Musolangi, Tunro Muturusi, Musalai Tongena, Tana Ogi Wanuaku, itu lagunya.
0: Nah, Tana Ogi ya.
1: Tana Ogi, oke.
2: Siap. Padahal yang bagus itu Tunro Muturusi itu.
0: Salam-salamnya okay. Yang mana-mana lah, tanpa terkecuali sama Sony, selamat meringkalinya acara apa?
1: Batang Bugis.
0: Nah, acara Ugi, selamat Sony, untungnya Indo City, Indonya Tata, selamat Sony, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih juga buat Deng Hamsa ya, sudah ikut gabungan, mudah-mudahan aja sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan merasa terhibur dengan pentas budaya kita ini ya.
1: Iya. Ini kita sapa satu lagi ya, Indo. Sapa ada satu lagi telepon. Coba ya. Halo, assalamualaikum. Ya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Jadi itu lagunya Pak Dendang. Indo City Tata, penyanyinya itu Dian Ekawati.
1: Dian Ekawati.
2: Oh, Ekawati itu kan? Oh iya Dian
3: Ekawati. Judul lagunya lagu Bugis Mapa Dendang.
1: Oh, judul lagunya Mapa Dendang.
3: Iya, katanya Mapa Dendang. Heeh. Kata vokalnya Dian Ekawati.
1: Oke, siap.
3: Kan itu. Iya. Ya itu dari cerita saya kamu kacang dari kisah Wendo kata.
2: Iya.
3: Iya. Tadi saya hampir gabung ya.
1: Siap.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Deng Abdurrahim mantau ya.
2: Lupa aku. Aku cuma tahu sebut aja anunya judul lagunya sama Pak Dendang. Aku enggak. No, aku lupa kalau ya? Anunya yang nyanyikan itu Dian Ekawati. Jadi kalau enggak bisa ketemu nanti bisa diketik itu Dian Ekawati itu.
1: Oke, ini ada nih, Indo.
2: Oh.
1: Di YouTube ada.
2: Oh, ya enak aja kalau bisa aja Dian.
1: Iya, siap.
2: Oke lah, kalau kayak gitu tuh kasih lagunya ini tuh sudah kasih lagunya aja dulu.
1: Ini mau kita tutup dulu apa gimana nih Indo? Soalnya 10 menit lagi ada mau putar lagu ini ya.
2: Iya kah?
1: Iya
2: mah.
1: Oke.
2: Kalau kayak gitu tutup aja lagi sudah kan enggak ada juga sudah kan yang anu.
1: Iya.
2: Tinggal dengar lagunya aja lagi nanti.
1: Betul, biar sempat terputar semuanya ya.
2: Iya, benar. Oke lah kalau begitu. Nah, sila surat to malabiku letuk sikit ri acara favorita pentas ogi iwannya ya. Tanda podo merasa terhibur manaki basili sak bola masili sak kampung. Iya Indo City marakaca ponci milo sorok di ruang pendengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Indo City ya sudah menemani Indo Tata nih malam hari ini pentas Bugis ya. Semoga bisa bertemu di pentas Bugis minggu depan nih Indo ya.
2: Amin. Dahan, insya Allah.
1: Amin, sehat selalu Indo.
2: Iya, sama-sama.

Iya, demikian ya kerenesana Patas Bugis pada malam hari ini. Dan sebagai penutup, ini Indo Tata putarkan ya lagu terakhir Toba Nama Poji dan Tanogi Wanwaku.

0: Mappasili merupakan prosesi siraman adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan. Prosesi siraman ini bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin. Biasanya, air siraman Mappasili diambil dari 7 mata air dan berisi 7 macam bunga. Selain itu, terdapat juga koin di dalam air Mappasili. Setelah prosesi siraman selesai, tamu undangan yang hadir akan merebut koin yang terdapat di dalam air Mappasili. Koin yang didapatkan akan diberikan kepada anaknya yang belum menikah, dan ini dipercaya akan memudahkan anak mereka untuk mendapatkan jodoh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

berjenang negeri Padang Amparan Kencana. Di negeri Padang Amparan Kencana, rajanya dua bara saudara. Rajanya berdua bara dangsana. Kalau mengocok buanjak boyang dia tapi nyaring.

itu warga dewa digay sakti mandir guna susah tani teringan perang hantai yuda negerinya besar bentengnya tinggi kotanya tebal rakyatnya banyak laksana sama kaya balang laksana belum putih bengir tago rakyatnya banyak bandara penuh banyak kata luka banyak kejajakan antara negeri antara penuh banyaknya negeri lah dijajahnya banyak negeri ditaklukkan.

Walla dewa, warga dewa. Ujar warga dewa, Deng, kacana Indra. Apa kakang? Ini Deng kakang sudah Deng artinya sudah cukup. Karena cukup sudah kakang tua. Coba pangkap dengan coba melamar, coba meminang. Jadi kakang meminang kemana kakang, melamar kemana kakang? Wah, ikam berdatang, lau di negeri Ranggi Wirata. Ikam berdatang, lau makhraj Ratu Kawadhandan. Sebab aku mendengar anaknya ada dua, wang bini-bini, wang perempuan. Jadi dang senak Dewa mendengarnya kakang. Jadi kakang hendak berdatanglah kakang ke negeri Ranggi Wirata ke makhraj Ratu Kawadhandan. Dengan datangkan kakang dengan di sana kumpulkan dengan punggol laskar tentara sekalian. Bawa tapikan bandar surat yang mahal harga. Ikam bawa emas intan jumantan. Tentuakan hari apa bulan berapa kawinnya dengan supaya kakang tahu. Enggak, kalau mana bentuk.

sokor kakang beget bayangnya kalau ada dua anak bebini itu dua bintu sudah ulon ternya laus membujang pian pulang lah membujang jadi pian bareng dulur bebini. Jadi ada harapan juga kalau sempit bebini ada juga artinya nang mengganti-gantikan artinya mana napasakan baju tapeh kain yang rusak atau nang kada artinya atau nang kada bersih ada juga nang membersih. Ya itu dengan kada nyaman dengan membujang hidup dengan kada nyaman-nyaman orang kada bebini dengan artinya kasih tuh kemari salah-salah dengan. Ya ini pang kakang aja baik bebini pang kakang sampian bareng dulu nang bebini. Rasaanku dengan almun kada bebini nih kada dapat aku betantu memikirkan apa nang kupikirkan imbah-imbah sorangan meluruh kelabu dengan mengibas sorangan dua dengan kada siapa-siapa artinya bernapas tapi kain sendiri dengan. Inggih kakang bagus kakang. Nah artinya kakang ulun melihat artinya dalam bilangan dahulu hari apa bagus kita berangkat ya deng aku tasrah ulun ikam dengan sahabat ikam dengan pengharapan di dalam negeri kota benua ikam dengan sebagai jadi nujum sebagai jadi tabib besar di negeri artinya.

kan inya mangati membilang nama. Artinya di perhitungannya, dihitungnya derekennya. Putih ke hari, jam bulannya. Itu ngapula wawang, tahunnya putih ke tahun. Inya melihat dalam ramalan, terang nyata. Artinya kesan indra berkuling-kuling kepala. Inya macam memikirkan. Sebab dalam bilang awawan tidak berjodoh dalam bilangan haru-hara. Wah, kalau dia pikir di hati sorangan, artinya berkunci dalam kamar sorang melihat satu orang tidak mengetahui. Inya dalam membuka turut hijrat membuka bilangan. Diperiksanya, dipandangnya, dihitungnya, direkennya, akhirnya dikembalikan, dihimpunkan karena perumpuk katunuan.

idam berjudul dengan hitungannya. Ujar kasana Indra, kalau kupadahakan kena cak. Sampai terbatuk-batuk, Rusli. Kalau kupadahakan hitungannya reken yang jalan, si kakang itu terang nyata kakang kada percaya kena. Tantu aku dipadahakan kanyang kakang mahalang-halangi kena. Hendak meminang, ujanya untung-untungan kada apa ini. Walau kada cucuk rekenan, kupadahakan udah tangkan dua sekali ini. Tapi nya tahu dalam hitungan dalam berkenan tiada berjodoh.

mana dapat saudaranya. Ini siapakan semuanya? Enggak, kakang. Jadi siapakah mawan pada mantri jukan empak lawan demang temenggong yang sakalian? Kureta jampan mawan yang sekalian.

kawan, bujang baluk semuanya cukup, tua dan muda semuanya ada. Mambo para bakalawan, lapar talia wahawan, raden kasar.

Bapar tanggar bunyi baratanggar. Maklum nam datang raja besar, banyak talukan, banyak jajahan. Tanjung menanjung, pulau memulau. Mandalanya sulawak, bunyi ombak menampuh karang. Manuju awalnya negerinya. Wirata, rangji wirata.

kawan, ya ada banyak yang dituturkan. Mari bahasa orang zaman dua ini kada banyak lagi kincung palilan, kada banyak lagi kincung palili. Kada memikir rantau, taluk, sungai, gunung, telaga, jurang lagi. Kada menoleh belakang, kada menoleh lagi ke hadapan. Berapa lagi kanan dan kiri? Tatkala raya mengguruhnya masuk nyata di parabatasan. Terkejut batik kalau mandang awal, rakyatnya banyak pulanya datang. Wajarnya batik limbur segera buka naik lagi laporan. Jatuh pun, beribung pun, hidup pun, artinya berakan datang penyerangan pun. Ini banyak yang membolaskan tentara pun ke kampung rakyat. Akhirnya datang ini, ribu juta yang datang. Jadi yang makhrajir itu pula dandan siapkan arti rakyat tentara yang sekalian pilih nang diteok mandir guna. Pilih nang sudah bisa berjuang. Pilih nang tuah-tuah bahari kumpulkan semenyan. Sebab menghadapi musuh. Dikiranya musuh datang menyerang. Dikiranya musuh datang melanggar. Nah, jangan tuah-tuah ya, langsung kumpul semenyan. Ayo, pilih semenyan. Yang menjorang tuah-tuah ya, kalau sudah tersasak, bukakan nang tuah beratan. Kalau lagi gagahnya nang anu menghadapi, kalau sudah nang sasaknya, baba nang tuah-tuah nang bertungkat-tungkat, umpat jo keluaran.

menalukan aturan negara itu belum adanya. Jadi terkumpul semua apa orang negeri orang Giwirata. Ini membuat karang pace semuanya terkumpul semuanya nek. Membuat karang pace orang pendawa. Nah kalau terhimpu lapar juangan wakawan nang tuha-tuha banyak bertungkat cah jarang ada nang membuat nang tuha ini kena bapak lagi dikait turang ngirabah punya sesuatu mencari apuahnya biar nang tuha nang bertungkat di bawah aja mencari apuahnya apuah tuha sebab apuah tuha ini hati kamu tungkat jenek tungkat usiat jenek

orang tahu di pengaturan Indra kasana Indra. Inya kasana Indra malum dia pangkat raja, cukup ronal pakaian. Inya datang berhormat, mengibar semua patehnya. Wah, ujah patah ini bukan apa orang sembarang ini. Ini orang harap datang nih, cukup berangkah mahkota. Patahnya mambala, tunduk kedemat dengan bara sigra. Jatuh pun, beri pun. Ada artinya laut sempian pun, pian datang di mana pun. Negeri apapun, artinya negerinya, negeri mana, rajanya raja siapa. Wajar mah kerajaan kasana Indra kali kamu tak tahu aku ngaran kasana Indra. Rajanya kamu tak tahu kah? Ini artinya rajanya. Adi nagri,

rajanya Indranya Dewa. Rajanya mah Raja Indra Dewa bedang sanak lawan aku. Kakang itu dang sanak kepenuhannya aku dang sanak ading ke sana Indra. Apa kabar sampean datang ke sini? Atya Kanjeng Gusti. Pak, kabar baik aku datang ke sini. Padahal kan hendak bertapat lawan Makraja itu kalah dendan. Ikam pangkat patih kah? Nggih pun ulun pun pangkat patih pun. Siapa ngaran ikam pangkat patih di sini? Ulun pun ngaran artinya pangkat patih pun. Ulunnya patih buru segara di negeri Ranggi Wirata. Lakas paman patih pin khabarakan ulun kanak permisi umpat masuk. Jadinya patih lalunya masuk dengan barang segera jauh-jauh

mengajar tu kala danda. Ojan mah raja keladanan, apa kabar pon peplecat, tompon pon, beri pon, kabar baik pon. Adapun kedatangan orang di negeri aplet yang padam emparan kencana pon. Artinya pengutusnya datang dan sanaknya. Itu ngarannya kasane Indra pon, artinya suruhan oleh Indra Dewa. Itu kak, ayo paman Pate lamanya kabar baik paman Pate, suruhkan masuk paman Pate. Suruhkan paman wakakan masuk benoban.

kabar, edar kembali makabarakan. Jatuh pon, beri bampon. Artinya Radika Senindra, sampean pun dipersilakan masuk pon. Oh paman, terima kasih paman. Inyalah masuk yang sekali ya kawan di bari jalan bandara.

selintingan di tangan. Sebabnya menjaga rajanya, ujur adinya tapi pangkat saja. Dijaga rakyatnya, para menteri Johan, pahlawan Demang, Temenggong Raya.

kaladanan tako raja juga membaru korma wakat memasang tabi memasang aturan sama-sama berjabatan tangan nap siapa ngarikam nap ulun kajang ramang arulu kasana indra oh duduk nak kasana indra lalunya duduk dengan baras segera sedangnya rame pandir bar pandir disurungi segala aturan raja makan dan minum disurung nasi gawak menginum sedikit airnya serbat sudah kanya rame.

Kasan Indra, apa kabar nak ikam nak? Kalau ada kabar nak kaya, buka nak, jangan disimpan di dalam mana. Kalau arahkan apa maksud ikam datang kemari? Kanjang Rama sadarunyul banyak-banyak minta ampun lan sepian Kanjang Rama. Eh nak, aku ampun nak kaya. Apa maksud ikam dalam mana? Kalau arahkan nak. Ulun Rama datang ke bare artinya ulun membawa bini-binian semuanyaan. Para bini-bini sama pada bini-bini, para laki-laki padalah sama laki-laki. Artinya kedatangan ulun ini kada banyak panjang kabar lagi lo sampian. Kada membicarakan lebar, kada membicarakan lagi artinya panjangnya, pendeknya. Artinya dengan ringkas ulun mengabarkan kedatangan ulun anak meminang lawan anak sampian. Oh, ikam anak meminang anak berdatang lah nak. Inggih Kanjang Rama. Siapa nak diminangkan siapa? Nang ulun akan datang ke atas neraka artinya Rama dang sana kulun. Oh, dang sana ikam nikam datang akan ke sini lah siapa dang sana ikam dang sana kulun katanya warga dewa. Oh, warga dewa? Inggih Kanjang Rama nak. Saat datang ikam nak aku terima nak kalau warga dewa aku warga dewa tahu nak banyak talukan banyak jajahan. Artinya kan banyak nang dililingi turun negeri turun benua. Tahu aja bang sepian sudah lu dasar aku warga dewa. Oh, aku tahu nak. Lamun dia betul nak kayak kalau sudah datang ikam aku tampani sudah tengah aku terima nak. Ege Kanjang Rama banyak-banyak kulon menerima kasih Kanjang Rama. Bulan berapa Kanjang Rama artinya pembayunnya? Artinya hari apa? Tanggal berapa? Ini makrama wa abarakan pembayun.

sedikit mendam berpikir, lalu berpikir. Ini mah kan kayak kalau waktu ini nakai tadi dapat aku menantukan lagi nakai kalau ku terima ikam tepat nakai ku terima pan datang ikam. Ikam beratan kada ku tulak ku terima 12 tangan. Cuma nakai aku menantukan belum dapat lagi nakai. Oh, kanjang Rama, kapan pin menantukan? Habarkan nunulun. Nah, demi ini aja nakai kali ikam hendak menantukan bejar. Hakun kai kam bertunggu nakai. Aku minta tunggu ikam dahulu. Aku hendak berpikir hendak menantukan. Oh, kanjang Rama, bisa. Ulun bertunggu bisa juga. Kada bertunggu bisa juga. Tapi kalau ulun bertunggu nang kayak apa? Dang sanak ulun kabarnya kena. Artinya atau menerima atau kada. Sampai ini warga dewa hendak minta hendak tahu lawan sampean atau menerima atau kada menerima. Aku nak padahakan lawan anak mas warga dewa ku terima satrang terus ku terimakan. Cuma menantukan tanggalnya tentunya belum tahu kau lagi. Kali kamu dapat menunggu nakai dapat aku menantukan nakai waktunya kena anak pembayun dapat aku menantukan. Sekarang kamu kada dapat bertunggu anak. Wah kada dapat Rama bertunggu ulun. Ulun hadap tahu lekas sudah diterima bagus. Pakar artinya menantukan biar aja kena hari apa tanggal berapa. Kalau sampian artinya kali ikam nakai bertunggu dapat aku menantukannya tanggalnya nakai tanggal mainnya artinya ketentuannya nakai. Kalau kamu dapat menunggu nakai bisa aku menentukan kena. Amun kada salah nakai tanggal 26 bisa kamu ketentuakan. Itu salat latnya kan tanggal 26 tu kena. Tapi ramah lu kada kawa artinya menunggu-nunggu. Nah kalau kada kau menunggu nakai bisa kena kau memberi utusan memberi kabar. Rajanya besar, kawar sama-sama panjang.

lawan keluarnya benteng Kakajan. Surat kenyaraya suka mandukan lo. Ujat sekong ada harapan kredit.

dia kabar lawan bangsa naknya. Ujar warga dewa, artinya Adimas. Kesenin drapa diterima Adimas, bahkan yang kakang diterima kanjang kakang. Artinya 12 tangan diterima lagi. Artinya sudah diterima, wah sudah diterima kanjang kakang, artinya kada ditampikan sama sekali, diterima baik. Syukur baik kebayangan Adimas kalau diterima baik. Kalinya kada menerima, terang nyata negerinya kita pukul. Makraja itu kalah dandan. Siap. Siap biar baik, sudah hampir kita.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: John, gimana Pak De?
6: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
5: Loh, memangnya kenapa Pak De?
6: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
5: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Rompa Teresa Marinda, suara budaya Nusantara. Ya, kerana sana ada berenggah ya malam hari ini seperti biasa. Namun spesial lagunya lagu mana dulu nih kerana sana. Dan untuk Bu Sumbo yang mau nelpon ya seperti biasa 0541-727-2656 atau 76152 ya. Kalau juri WhatsApp 0877-0537. Salah, nomor siapa itu? 0815819984 maksudnya ya. Oke, nih buat langsung saja angkat dulu yang pertama nih, ada Busu Wahyu ya. Halo. Temati teleponnya nih, kita angkat lagi ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Busu Wahyu. Belum ngantuk, udah ngantuk.
1: Kah? Udah ngantuk kataku.
0: Oh, udah ngantuk. Kita pilih lagu dulu nih, Busu.
1: Iya, Bintang Gejora, Bu.
0: Bintang Gejora, yo. Oke, siap. Iya. Nih,
1: okay, untuk
0: ada yang mau disapa kah?
1: Segalanya aja. Untuk buat tatanya, selamat bertugas, hati-hati kalau pulang.
0: Ya, makasih Busu.
1: Iya, itu aja. Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk si Dayo. Jadi langsung pilih lagu abis itu guring. Lanjut lagi, mau tata angkat sebelahnya nih. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam, salam budaya. Budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Usur Injani.
3: Lama, gak bertua ya.
0: Iya, sibuk kah, Busu?
3: Aduh, baru datang juga, baru hari Sabtu kemarin datang.
0: Oh, udah sampai Samarinda ya?
3: Iya, sudah di Samarinda.
0: Alhamdulillah. Ini lagunya apa nih, Busu? Lagu Manado?
3: Lagu Manado, Jo.
0: Tahun di?
3: Lagu Manado, Jo.
0: Iya, Jo.
3: Ngana, ingat, ngana.
0: Lagu apa
3: ini
0: nih?
3: Ini aja. Kita bukan boneka.
0: Oh, anu, sudah diliskan nih, Busu.
3: Oh, gitu. Kalau sudah diliskan, ya boleh, nggak apa-apa.
0: Atau mau dibacain dulu?
3: Ada apa di sana?
0: Ada lagu Dabu-Dabu, Nganata Solupa, Sipatokaan, Bukang Hati Batu, Sagu Kaladi, Cincin Kaweng, Arang Tampurung, cuma...
3: itu aja sudah.
0: Apa
3: cincin
0: tuh?
3: Cincin Kaweng.
0: Cincin Kaweng. Cincin Kaweng, ya. Oke, Kaweng. Siap. Ada yang mau disapa, Kak Busu?
3: Salamnya untuk semuanya aja dah. Kalau masih belum tidur ya, selamat mendengarkan aja. Semoga terhibur, sehat selalu. Kalau yang sudah tidur, selamat

0: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tata.
1: Waalaikumsalam, Bu Reni. Belum ngantuk ya?
0: Udah tidur, tapi bangun. Oh. Karena radionya nyari.
1: Oh, tiba-tiba bangun nih. Iya. Nih, mau putar lagu apa nih, Bo? Lagu Manado.
0: Tampurung. Arang Tampurung.
1: Arang Tampurung ya?
0: Arang Tampurung, ya.
1: Oke, siap. Adakah yang mau disapa malam-malam nih?
0: Ada, Leh.
1: Siapa tuh?
0: Bu Sejani tadi. Mm-hmm. Bu Iis. Bu Abdurrahim. Bu Sumamat. Mm-hmm. Mboknya pada tiduran. Termasuk mm-hmm. yang ngomong.
1: Iya. Ngantuk juga.
0: Iya, mau besok panggung bangki.
1: Nah,
0: mau apa namanya? Siakan air tukang.
1: Nah,
0: itu biasanya kan itu apa namanya itu? Yang di belakang lagi tuh, Mbok, angkatin bukan don.
1: Lanjut lagi yo.
0: Ayo, salam beratan aja ya, Mbok.
1: Oke,
0: Mboknya.
1: Siap.
0: Terus Mbok tanya. Salam krecek, kalau pulih hati-hati ya. Sampai di rumah cuci kaki gigi tangan langsung bobok.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak yang krecek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni yang krecek juga ya. Oke deh, nih Mbak Tata apa ya, bacakan lagi di Facebook ya. Ada dari Bu Suhadi nih, Assalamualaikum, Bintang Kejora. Oke, lagunya sama kayak requestannya Bu Suwahyu tadi ya. Siap, selamat malam all kerandeng sana. Siap, makasih ya Bu Suhadi. Oke deh, langsung saja Mbok Tata putarkan nih lagu yang pertama, lagu Bintang Kejora.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Krone Sana kan sudah ada dua lagu yang terputar ya. Nih Mbak Tata angkat lagi nih teleponnya ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, Dekan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Sumamat.
1: Ya, kenapa Mbak Tata tegaknya ngantuk?
0: Betul ngantuk nih. Aduh, kurang tidur.
1: Iya Mbak, udah kurang tidur tuh lesu Mbak. Tapi semangat.
0: Semangat lagi, bentar lagi nih.
1: Iya Mbak. Apa lagunya nih Mbak?
0: Lagu mana tuh Bu Su?
1: Oh iya sudah putar aja.
0: Putar aja? Atau mau dipilih?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Dan jalannya Mbak. Yang tidur, baru monitor soalnya nih. Baru mulangan Mbak Ena.
0: Oh, habis ngopi kah?
1: Ini ada anu Mbak.
0: Acara?
1: Kenaikan tingkat judo tuh nah Mbak. Karena kawanan banyak kan. Jadi tadi ada kawan. Mat, lawas sekedar tuh latihan ya.
0: Judo.
1: Judo ya kan. Dia anu, di Rakindo jadi insya Allah tiap malam nih Mbak ya. Tidak ada kesempatan kan.
0: Iya.
1: Jadi ingat masa lalu tuh Mbak. Karena ada pertandingan ini Kapolri Cup tuh Mbak. Di stadion sendiri masih tahu segalanya orang tuh Mbak. Tadi ada saya hadir ya. Melihat ada Kapolri juga Mbak. Iya. Pas melihat para kan Kapolri. Oh lalu saya jarangnya. Lalu saat katanya tuh Mbak badannya tuh bagus tuh Mbak.
0: Polisi kan.
1: Iya karena beliau tuh kan anu atlet judo juga Mbak. Jadi wasit. Nah saya nggak tahu dan berapa dan 5 apa tim saya dan 7 saya nggak tahu ya. Pak Ayah cari data, rame Pak Ayah ada lagi terakhir tuh.
0: Apa tuh Bosu?
1: Judo pertandingan, Mbak. Rame Pak. Ingatan masa lalu di stadion sendiri tuh, tahun 76, 78, 80-an itu, Mbak. Empat kegiatan latihan itu, Mbak.
0: Nah.
1: Mengasihkan, Mbak. Jadi sampai saat sekarang kan sehat aja, 67 lebih umurnya, Mbak. Jadi ada Bosu Dehemnya tadi tuh. Banyak kawan kita nih, Bosu. Jadi tadi itu banyak dari pelatih itu kan dari Jakarta banyak Mbok. Dari Jambi ada juga.
0: Jauh-jauh ya pesertanya.
1: Jauh-jauh. Jadi ramai Mbok. Seluruh 24 provinsi kan itu segala itu. Ya ada Mbok ya?
0: Ya.
1: Mataan ini mulai gak ngantuk Mbok.
0: Nah.
1: Ya tadi itu Bang. Kembali ke fisik olahraga tadi itu. Jadi nyaman tuh Mbok.
0: Bener-bener.
1: Terima kasih segalanya.
0: Siap, sama-sama Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena belum ada yang bergabungan juga ya, langsung saja nih Mbok Tata putarkan lagu berikutnya. Lagu Arang Tempurung.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara. Saya.

Iya, keren di sana. Lagu yang terakhir ya sudah putarkan si Patokaan nih. Requestan siapa ya? Buat Tata lah yang muter itu ya. Oke deh. Sekaligus mau menutup ya Berengga pada malam hari ini karena waktunya sudah menipis jua, 23.50 akan segera tutup siaran ya keren di sana. Jadi terima kasih untuk Busumba sudah bergabung ya menemani Buat Tata dari pukul 19 sampai wayah nih. Semoga tidak bosan-bosan ya mendengar siaran Buat Tata nih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya pada hari ini. Dan sampai jumpa pada siaran berikutnya nih kerana sana.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
5: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
6: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
7: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
8: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak, sekecil apapun.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini. Buat Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Prompat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perompak RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah perompak RRI Samarinda. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 130 hingga 135 bersama Qori Arman dan Sari Tilawah Hajah Syarifah Kalsum Lasamu. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
1: One.

وجنة عرضها السماء.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: الله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ronding sanak saatnya etam delinga hikmah pagi pada hambat ini bersama Masjid Al Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz, Suara Budaya Benua Etam.
2: Beberapa hal yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Maka sudah dibahas kemarin, minggu yang lalu, terhitung sejak malam Senin lah, yaitu ketika diumumkan telah masuk bulan Dzulhijjah, maka terhitung dari malam itu kita apabila memiliki keinginan berkurban, maka janganlah memotong rambut dan kuku sebagaimana ada yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ada di antara kamu yang ingin berkurban, maka janganlah dia memotong kuku dan bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Berarti terhitung sejak kapan dinyatakan masuk Dzulhijjah sampai kapan nanti hewannya disembelih. Apakah tanggal 10, apakah tanggal 11, apakah tanggal 12, atau tanggal 13. Maka sampai hewan itu disembelih, dia jangan memotong kuku dan rambut. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jikapun dia tetap memotong, maka ulama mengatakan hukumnya makruh, bukan haram, menurut mayoritas ulama. Namun Imam Ahmad berpandangan bahwa memotong kuku itu hukumnya haram. Kenapa para jamaah? Karena Nabi secara tegas melarang. Maka terlepas dari dia makruh ataupun haram, sebaiknya tinggalkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sudahlah, kita kada usah repot. Bila Nabi suruh gawi, bila Nabi suruh tinggalkan, tinggalkan. Jadi jangan potong kuku, potong rambut, dan itu hanya berlaku bagi yang berkurban, bukan keluarganya, bukan juga panitia. Hanya si empunya kurban. Siapa yang berkurban itu yang jangan potong kaki, jangan potong bulu, jangan potong kuku. Kenapa dilarang? Para ulama mengatakan di antara hikmahnya, ketika orang berkurban, maka Allah menurunkan ampunan dan rahmat. Allah turunkan ampunan dan rahmat serta keberkahan bagi yang berkurban. Maka biarkanlah kuku, bulu, dan semua yang ada di tubuh kita itu mendapatkan ampunan dan rahmat serta berkah tadi. Setelah itu baru dipotong. Ulama mengatakan lisyumulir rahmati wal maghfirah, lisyumulil barakati wal maghfirah, supaya keberkahan dan ampunan itu mencakup semua anggota tubuh kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang sholat id, minggu lalu habiskah masalah kurban? Belum semua? Hah? Belum semua masalah kurban dibahas? Oh. Baik, kalau belum semua berarti biar minggu depan saja kita bahas masalah id. Nah, hari ini kita bahas masalah sambungan kurban. Nun, kadi ingat lagi sampai mana hadis kemarin. Walhasil, Di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ujar beliau, annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabsyidi amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbir. Nabi Muhammad itu menyembelih kambing kibas dengan tangan beliau sendiri, kambing kibas yang berwarna putih kehitaman, ada hitam-hitamnya tapi dominan putih, yang memiliki tanduk. Wa yusammi wa yukabbir, dan Nabi Muhammad itu membaca bismillah dan bertakbir. Maka bagi yang berkurban, yang menyembelih maksudnya, itu ketika menyembelih bacalah bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Boleh dia baca nanti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama sampai habis sebagaimana Nabi membaca itu. Bagi yang menyembelih. Di sini ada kalimat wa yad'u rijlahu ala sifahima wa fi labdin dzabahahuma biyadihi. Jadi Nabi meletakkan betis beliau ini di bagian pangkal leher, bagian antara leher dengan pipi, di sini di tulang ini Nabi letakkan untuk menekan binatang tadi, lalu kemudian mengencangkan kepalanya dengan tangan kiri dan menyembelih dengan tangan kanan. Dan Rasulullah menghadap kiblat serta binatang itu dihadapkan kiblat, lalu disembelih. Setelah itu ada kalimat dzabahahuma biyadihi, dan Nabi menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dari sini diambil dalil bahwa dianjurkan bagi yang berkurban itu menyembelih seorang, meskipun boleh mengupahakan orang. Karena dalam hadis Rasulullah itu pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu pernah menyembelih unta sidit. Diriwayatkan Rasulullah itu pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Maka Nabi Muhammad menyembelih separo, sisa separonya diserahkan kepada sahabat yang lain. Menunjukkan Nabi tidak menyembelih semua, padahal itu adalah kurban Nabi. Berarti boleh orang lain menyembelihkan kurban kita, namun jika bisa sembelih seorang, jika bisa. Ada riwayat dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyuruh anak-anak bebinian Sidin untuk menyembelih seorang. Jadi Sayyidina Abu Musa itu memerintahkan anak perempuan beliau untuk menyembelih dengan tangan mereka sendiri, apalagi lelaki, tapi lagi-lagi jika mampu, bila kada ya kada usah dipaksakan, upah saja orang. Lalu kemudian Nabi mengatakan ketika menyembelih hewan kurban tadi, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ada riwayat lain mengatakan Nabi ketika menyembelih pertama mengatakan, ya Allah terimalah kurban ini untuk semua umatku yang kada berkurban. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Intinya Nabi Muhammad itu kurban beliau satu ekor khusus untuk mengorbankan umat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan satu kurban itu untuk beliau dan keluarga beliau. Maka dari sini lagi diambil dalil, kan cuma dua kambing, satu untuk umat, satu untuk beliau dan keluarga. Maka dari sini ulama ketika menjabarkan hadis ini, bahwa mereka memiliki kesepakatan mayoritas ulama, yaitu yang pertama, kambing itu hanya dimiliki oleh satu orang dari sisi kepemilikan. Namun dalam masalah menyertakan pahala, itu boleh berapapun yang pian mau dari anggota rumah itu. Miliknya memang satu orang, tapi pahala kita boleh berkongsi. Ulun punya kambing, ulun menukar kambing, ulun sembelih, tetapi pahalanya untuk serumahan, tidak masalah. Berapapun anggota rumah itu, misalnya ada orang anak 10 anak, bini 3 ikung, 13 sudah, disertakan semuanya dalam satu kambing. Bolehlah, boleh jika yang kita bicarakan berkongsi pahala. Nah, makanya di sini ulama, mayoritas ulama menyepakati ini, bahwa kepemilikan kambing untuk satu orang, tapi dalam masalah kongsi pahala semuanya bisa bergabung. Makanya Nabi katakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarganya.

niat kurban itu adalah siang berkurban lah. Seandainya orang menyembelih itu kita wakilkan orang yang nyembelih, lalu inya begitu datang sapi langsung tahu sembelih aja, boleh lah, boleh. Andai kada dibacakan, kan biasanya ada kalau nama 7 orang nang dibacakan ketika ini disembelih, wajib lah itu dibaca, kada wajib. Cuma dianjurkan benar ya. Karena di sini Nabi mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Maka dibacalah itu, ya Allah terimalah kurban, baru dibaca si anu si anu si anu si anu si anu si anu, baru disembelih. Tapi apakah itu kewajiban? Bukan. Yang penting niat dari si ampun kurban. Jadi andai kata di situ ada 30 sapi dan mereka tentu sudah berniat masing-masing. Nang 30 sapi kali 7 orang. Sudah kada diketahui lagi nih sapi ampun siapa, cuma sapi 1, sapi 2, sapi 3, sapi 4. Seandainya anak mempercepat waktu, datangkan sapi sembelih, datangkan sapi sembelih, datangkan sapi, dan si penyembelih tidak tahu nih punya siapa, tidak ada masalah berjalan. Tidak ada masalah. Ibaratnya nang kaya orang bejakat fitrah, bejaga jakat buan amil atau penerima jakat. Ada orang yang bejakat itu dari rumah diniatakan, sudah barasnya niat inya jakat fitrah. Setelah inya berniat, dijulungnya kurir. Dijulung kurir, titip pang antarakan lawan orang itu. Nah, orang itu berhak nerima jakat, lalu kurir ngantar. Begitu kurir ngantar, nih pak kiriman dari ada orang mengirimi pian. Andai kata kada disebut juga nama orang yang bejakat, kada masalah juga. Yang penting niat sudah dilakukan oleh orang yang berzakat. Yang menerima zakat tidak mesti inya tahu. Bahkan andai kata kita julung ini duit, duit zakat kepada penerima, dan kita kada memberitahu bahwa itu duit zakat, kada masalah juga. Penerima tidak harus tahu bahwa itu duit zakat. Hanya kalau hendak beritahu ya silakan, karena kan formalitas yang terjadi di wadah kita begitu inya terima barang, inya berdoa segala macam, tidak ada masalah. Tapi wajibkah? Tidak. Nah begitu juga dalam masalah ini. Baik. Kemudian hadis berikutnya,

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat dari Sayyidina Barra bin Azib, arba'un la tajuzu fi dhahaya. Ada empat cacat, ada empat hal yang menjadikan hewan itu tidak boleh dikurbankan. Yang pertama adalah al-aura al-bayyinu awaruha, yaitu binatang yang buta yang nampak sekali butanya. Kita akan sebutkan empat cacat lah. Empat cacat yang mana dari empat cacat ini nanti ada hadis lain yang berbicara cacat lain. Tapi mengkompromikan dalil itu ulama membuat rumus. Setiap cacat yang mempengaruhi daging, setiap cacat yang mengurangi daging, itu adalah cacat yang menjadikan hewan tidak boleh dikurbankan. Singkatnya begitu. Yang pertama adalah binatang yang buta yang tampak sekali kebutaannya. Nah, kalau binatang itu buta, maka binatang itu tentu akan kesulitan mencari makan beserta ternak yang lain, yang pada akhirnya akan berpengaruh ke dagingnya. Maka binatang buta itu satu tidak boleh dijadikan kurban. Satu. Dua adalah al-maridatul bayyinu maraduha, binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Sehingga penyakit itu juga menghalangi dia untuk mencari makan. Pasti pengaruh ke daging. Dua. Yang ketiga al-arja, yaitu binatang yang pincang yang tampak pincangnya. Kalau makanya dikatakan dalam fikih, kalau pincang itu tidak terlalu kentara, agak pincang tapi tidak terlalu kentara, artinya itu tidak menghalanginya berjalan bersama rombongan binatang lain untuk mencari makan, maka ulama katakan itu pincang yang tidak mengapa. Tapi pincang al-arja al-bayyinu dhalawha, apabilanya pincang dan tampak pincangnya sehingga kemudian menghalanginya untuk mencari makan, lagi-lagi pengaruhnya pasti ke daging, maka tidak bolehnya dikurbankan. Yang terakhir qawal kabiratul lati la tudqi, yaitu binatang yang terlampau tuha, jangan bahasa kita kada bersum-sum lagi, maka ini binatang juga tidak boleh dikurbankan. Nah, dari sini sekarang pian timbang, silahkan sebutkan cacat yang lain. Selama cacat itu tidak punya pengaruh terhadap daging, maka inya boleh dikurbankan. Tapi ulama mengatakan hukumnya makruh. Contoh, ada orang menjadikan tanda sapi dengan cara menggunting sedikit telinganya, lalu telinga itu rabit. Rabit sini, karena digunting. Binatang itu bila digunting telinganya dan robek, rabit kan atau tebelah, maka binatang itu masih boleh dikurbankan tapi makruh, karena guntingan itu tidak punya pengaruh terhadap daging. Satu. Kan ada orang bisa menandai di telinga lah, dirabit sedikit kan. Satu. Dua, seperti binatang nang patah tanduknya kada berkelahi. Patah sekalinya tanduk, adalah pengaruh terhadap daging, tidak ada, maka binatang ini boleh dikurbankan. Termasuk khosi, termasuk binatang yang dikebiri. Bijinya itu nah. Dikebiri itu ditatak. Cacat zahirnya. Tapi adalah pengaruh terhadap daging. Kadada. Justru nya semakin gemuk. Bolehlah berkorban dengan binatang yang dikebiri, boleh. Dan seterusnya. Kecuali para jamaah, kita bicara binatang hamil. Hamil ini apakah dia termasuk dalam tanda kutip yang mengurangi kualitas daging, mengurangi daging atau kada? Terjadi khilaf di kalangan ulama. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i tidak boleh mengorbankan binatang hamil. Di dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tidak masalah mengorbankan binatang laki atau binatang bini. Boleh laki, boleh bini. Masalahnya bila hamil. Bolehkah? Di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Namun di dalam mazhab lain, dan ada beberapa ulama di dalam internal mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab lain, itu memperbolehkan binatang hamil.
Arti boleh berarti sembelihan itu sah. Jadi atas dasar kehati-hatian, sebaiknya pian tidak memilih yang hamil. Karena bila pian berkurban tidak dengan yang hamil, maka kurban itu sah menurut seluruh pandangan mazhab, seluruh ulama sepakat. Tapi kalau kita pakai yang hamil, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Alangkah baiknya jika berhati-hati dalam masalah ini. Baik. Oh ya, kita bicara binatang. Untuk binatang yang kawa dikurbankan di Indonesia ini katakan 3. Karena kita kada bahas unta. Kada ada untanya di sini, dan apabila ada unta juga siapa nang nyumbalih? Soalnya unta-unta paling dasar dipelihara orang di kebun binatang, kada ada orang melihara unta. Jadi 3 boleh dikatakan di wadah kita, yang pertama sapi, yang kedua kambing, yang ketiga domba. Kenapa domba dikeluarkan dari kambing? Karena domba dengan kambing ini memiliki hukum berbeda, kan? Sapi ya termasuk di dalamnya hadangan. Hah? Kerbau. Sapi itu mayoritas ulama mengharuskan umurnya adalah musinnah sebagaimana Nabi sebutkan. Jadi disebut dengan musinnah. Apa itu musinnah? Nah, di dalam menterjemahkan apa itu musinnah, karena semuanya ini berkaitan dengan gigi. Di dalam memaknakan musinnah, 3 madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, 3 madhab mengatakan bahwa sapi itu harus berumur 2 tahun menuju 3. Jadi umurnya 2 tahun ke atas menuju 3. Kada boleh kurang 2, itu umur sapi. Tapi menurut Imam Malik, sapi itu harus umur 3 tahun. Hanya Imam Malik sendiri yang mengatakan sapi umur 3. 3 madhab lain mengatakan sapi umur 2. Nah, itu mayoritas ulama. Jadi mun kawa sapi itu jangan kurang dari 2 tahun. Memang jangan-jangan kurang dari 2 tahun, tidak boleh dan tidak sah, karena umurnya belum cukup. Jadi harus 2 tahun ke atas. Dimana kita tahu umur sapi? Amun nang beilmu, inya paham. Amun nang di peternakan, inya ngerti. Tapi kayak ulun atau beberapa dari kita nang kada beilmu, ya kada tahu. Ulun pribadi kada kawa, biar 1000 kali melihat giginya kada bakal paham juga berapa umurnya, karena ilmunya kada ada, kada mengerti. Nah, bagi orang yang kada paham seperti ulun ini, ujar ulama, kita boleh berpegang kepada kata-kata penjual. Kita tahu nih, om-om, nih sapi ini kira-kira cukuplah sudah umurnya 2 tahun pacang berkorban. Ujar sidin, sudah cukup nih, jar lebih 2 tahun ini. Ini sapi ini umurnya sudah 2 tahun setengahan. Ujar sidin, udah hai cukup hai sudah keterangan sidin tuh jadi pegangan. Sekalinya sidin mengeramput, dibunguli sidin kita, dustainya. Masalah sidin berdusta itu urusan sidin lawan Tuhan. Sekarang kita kemana lagi berpegang kalau bukan bertakun kepada ahlinya? Ternyata si ahli tadi berdusta. Itu lain urusan kita lagi. Nah, kecuali pian datang bawa orang ahli yang lain, bawa kawan nang paham. Jadinya bisa masih menilai. Misalnya si penjual mengatakan begini, kawan masih kawa mengecek. Itu terkait sapi. 2 kambing. Kambing, jadi sebenarnya baik sapi, unta atau kambing, itu Nabi mengatakan umurnya mesti musinnah. La tadbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih kecuali musinnah. Musinnahnya kambing itu lagi-lagi ulama berbeda pendapat. Dari 4 madhab itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan kambing itu harus 2 tahun. Ulun ulangi, Imam Malik dan murid beliau Imam Syafi'i mengatakan harus 2 tahun usia kambing. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu mengatakan kambing boleh 1 tahun. Jadi berbeda di sini. Dan itu jangan maulah pian bingung. Perbedaan ini nanti juga dia dipengaruhi oleh latar belakang orang belajar atau di mana pian berada. Kalau pian betakun lawan orang-orang di India atau Pakistan yang mayoritas madhabnya adalah Hanafi, atau di Eropa yang mayoritasnya Hanafi, atau di Turki itu Hanafi mayoritas madhab mereka, maka ketika kita tanya mereka, mereka akan jawab bahwa kambing itu umur 1 tahun. Dan pian jangan heran. Atau kita bertanya kepada seorang guru, beliau alumni dari Mekah, alumni dari Madinah, yang notabene belajar fikih yang basicnya madhab Hambali. Maka jangan heran jika mereka katakan bahwasanya kambing itu berumur 1 tahun. Tapi kalau pian tanya orang yang belajar basicnya Syafi'i, sepertinya belajar di Indonesia ini misalnya, atau inya belajar di Yaman, atau inya belajar di Mesir, atau madhabnya Malik, inya belajar di Maroko, inya belajar di Afrika, maka jangan heran bila ditanya berapa umur kambing, ujar mereka 2. Ujar mereka 2. Dan jangan heran, perbedaan pandangan itu terjadi. Dan perbedaan pandangan itu dari masa sahabat sudah terjadi perbedaan antar sahabat. Baik. Sudahlah, jadi atas dasar itu kambing tadi umur berapa? 2 tahun. Tapi bila ada yang mengatakan 1 tahun, ya pian jangan heran. Alangkah baiknya jika memang pian menunggu saja kambing itu yang umur 2 tahun. Dan jika mudah mendapatkan 2 tahun, pakai aja yang 2 tahun. Karena kalau pian pakai kambing umur 2 tahun, maka itu sah menurut seluruh madhab. Karena yang mengatakan 1 tahun pun kada masalah pakai yang 2 tahun. Ini kita bicara batas minimal, minimal umur. Menurut Syafi'i batas minimal umur 2 tahun. Menurut Hambali minimal umur 1 tahun. Adapun domba, domba itu umurnya adalah separuh umur kambing. Masing-masing madhab tadi. Kalau kita katakan mereka mengatakan kambing umur 2 tahun, berarti domba boleh disembelih umur 1 tahun. Kalau mereka mengatakan kambing 1 tahun, berarti domba boleh disembelih umur 6 bulan. Jadi jika ulama kita mengatakan bahwa umur domba 1 tahun, ya 1 tahun. Itu berarti mereka berpandangan kambingnya umur 2 tahun. Tapi seperti yang tadi, apabila mereka katakan umur kambing 1 tahun, mereka pasti akan jawab domba boleh 6 bulan. Cukup masalah umur. Cukup bio binatang sampai situ. Kita kada bahas yang lain. Kita kada bahas ayam, kada bahas itik. Kada ada orang berkorban dengan ayam atau itik. Tapi kayak apa aja dengan pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas? Itu pendapat ulama tidak memakai pendapat yang itu tentang masalah ayam. Itu begini sajalah, kalau pian mau, ada orang kesian, inya tuh hatinya hendak bana jua berkorban kayak orang, tapinya kada kawan nukar kambing, kada kawan nukar sapi, adanya beisi ayam kesian haraguannya. Maka ayam itu inya sumbalih daripada menunjukkan ke Tuhan benar, ya. Karena dikatakan dalam hadis, ma'amil ibnu Adam amalan yauman nahri ahabba ilallah min iraqatid dam.
tidak ada amalan yang Allah sukai dikerjakan oleh manusia di hari raya lebih daripada menumpahkan darah kurban. Jadi kisahnya menumpahkan darah hewan kurban itu termasuk amalan paling afdol. Kisahnya nang ini tadi kada kawa nukar kambing, kada kawa nukar sapi, bahkan disembelihnya ayam. Seakan-akannya hendak memperlihatkan ke Allah Ta'ala, ya Allah ulun nak kada kawa nukar kambing, kada kawa nukar ayam, adanya beisi. Kada kawa nukar kambing, kada kawa nukar sapi, adanya ayam ini ulun sembelih untuk mencari ridho pian. Allah Ta'ala tu para jamaah kada hitung-hitungan. Inya kawanya itu kesian bukan berarti Tuhan kada menilai, tapi apakah itu kurban? Bukan kurban. Bukan kurban yang dimaksud udhiyah itu. Tapi apakah inya dapat pahala? Urusan pahala urusan Tuhan. Dan Allah kada akan menyia-nyiakan niat baik seseorang. Innamal a'malu bin, tetap Allah akan nilai sesuai dengan kemampuannya. Tapi kurbankah? Bukan. Bukan kurban. Baik. Kemudian para jamaah, di dalam hadis yang lain ujar Sayyidina Ali, amaronin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin. Ujar Sayyidina Ali, aku disuruh Nabi mengurusi kurban sidin. Nah maka para jamaah, mengurusi kurban orang itu boleh, tapi tetap dia bukan yang berkurban. Namun ada hukum yang berlaku sama kena. Aku disuruh Nabi mengurusi kurban sidin. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha, dan aku disuruh membagi-bagikan dagingnya, kulitnya, bagi ke orang-orang miskin. Wa la u'tiya fi jizaratiha min hasyai'an, dan aku dilarang Nabi untuk memberi tukang sembelih bagian dari binatang itu sebagai upah. Ini kalau tidak khilaf kita minggu lalu sudah bahas. Lah. Ulun pertegas lagi, tukang sembelih itu kada boleh diberi dari binatang kurban sebagai upah. Itu yang digaris bawahi. Pian menyembelih di Masjid Al-Ma'ruf, pian tukang sembelihnya, berapa sapi disembelih di Al-Ma'ruf, lalu pian diberi kepala atau daging, lalu mereka katakan, pak bawa nah kepala ini, bawa nah daging ini sebagai upah sampean menyembelihkan, nah ini haram. Bisa dipahami lah, haram menyerahkannya sebagai upah. Berbeda kasusnya kalau ulun siapkan amplop isi duit mengupahi yang nyembelih, inya baik, berbuat baik, kita balas kebaikannya, julungi duit. Nina anu dingai upah ikam menyembelihakan sapi dan kambing, julungi duit, sudah selesai masalah upah nih, memakai jasa orang. Setelah itu kita julung kepala, kita julung daging sebagai hadiah, itu bolehlah. Boleh, karena sapi ini bukan lagi sebagai upah. Yang kada boleh itu ini upahnya. Tapi kalau upahnya nih, nah ambil ini upah, duit kah itu, apakah setelah upah nih kita julung, baru daging nih kita julung, tidak lagi sebagai upah. Kalau itu kada masalah, ada kepalanya, kah daging khasnya, kah apa, kah atur aja pian. Yang dilarang itu menjadikan ini nah sebagai upah. Kenapa dilarang? Karena di dalam hadis yang lain Nabi katakan, man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Kulit dijualnya, kada ada kurban untuknya. Berarti yang berkurban kada boleh menjual kulit. Panitia ini adalah kepanjangan tangan dari orang yang berkurban, maka berlaku hukum yang sama. Panitia kada boleh jual kulit. Kalau kulit dilarang apalagi daging.
kada bolehnya diperjualbelikan. Maka hukum upah tadi seperti jual beli. Jika jual beli itu adalah menukar barang dengan barang atau menghargai barang dengan barang, maka dalam penjembelihan tadi menghargai jasa dengan barang. Dijulung sapi daging untuk mengupahi jasanya itu kada boleh karena hukumnya seperti jual beli kena. Jadi kesepakatan ulama tidak boleh menjadikan daging itu bagian dari upah, harus pakai yang lain, pakai duit, pakai apapun. Adapun dagingnya tetap boleh diberikan kepada tukang sembelih, tidak masalah, cuma jangan sebagai upah, sebagai hadiah oke, sebagai sedekah oke. Kemudian selanjutnya kada boleh tadi menjual kulit dan daging. Adalah ulama yang membolehkan. Kalau kita katakan ada yang membolehkan, ada, tapi pendapatnya dipandang oleh ulama lemah. Maka ulama tidak pakai pendapat yang membolehkan itu. Kesimpulannya mayoritas ulama mengatakan tidak boleh karena larangan Nabi tegas. Jangan dijual. Adapun masalah pendistribusiannya, pian atur saja. Cuma ulama menyepakati yang paling afdol itu adalah kita memakan sedikit. Jangan semuanya disedekahkan jika itu kurban sunnah. Ambil sedikit secukup pian. Ya katakanlah dimentok-mentokkan sepertiga. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat, qulu wa qulu sulus wa qulu sulus. Makanlah sepertiganya. Wa tasaddaqu fi ma baqiya min ar-riwayat lain idkhiru sulus. Silakan simpan sepertiga, nikmati, makan, sisanya bagiakan. Sepertiga itu kan banyak para jemaah. Sepertiga simpan. Sepertiga simpan, makan, sisanya 2/3 bagikan. Akan lebih mantap lagi kalau pian mengambil seperlunya aja. Ya cukuplah makan hari itu sampai beberapa hari ke depan, sisanya bagi. Jika umpama 90 kilo, kalau sepertiga kan 30 kilo, pian ambil 10 kilo, sisa 80 bagi. Andai berkorban dapatnya 90 kilo, pian simpan untuk dimakan. 30 kilo dibagi mantah untuk orang-orang nang miskin. Sisa 30 kilo kita masaki. Jaka bahasa orang wahini lalunya beacara. Dengan nang 30 kilo tadi bolehkah? Boleh, kada masalah. Yang penting sudah ada yang inya bagi mentah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Amun boleh, boleh. Hah? Jadi apakah sepertiga itu keharusan? Tidak. Bisa aja lebih, bisa aja kurang. Tapi sekali lagi, abdolnya ujar ulama, nang diambil itu justru yang sedikit. Jangan justru nang disimpan banyak. Ngaran yakin berkorban. Itu pun meskipun lah kalau kita melihat sebagian mazhab lain, bahkan ada yang lebih ringan. Tapi tidaklah, kita intinya harus ada nang dibagi. Apa berkorban munkar dijulung orang. Lagi pula para jamaah, di tahun ke-9 Hijriah itu Rasulullah pernah mewanti-wanti sahabat untuk jangan menyimpan daging kurban lebih 3 hari. Di tahun ke-9 Hijrah. Jangan lebih 3 hari. Di tahun ke-10 sahabat sudah ngerti. Oh, tahun lalu Nabi menyuruh sebelum hari ketiga habiskan. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, sekarang kami siap mempraktekkan apa yang kami lakukan tahun lalu. Ujar Nabi, jangan-jangan. Fa'amal'an, jadi Nabi, fakulu watasaddaqu waddakhiru. Sekarang jadi Nabi, silahkan kamu makan, silahkan kamu sedekahkan, sebagian kamu simpan lebih dari 3 hari, boleh. Kenapa? Karena ujar Nabi, tahun lalu masyarakat kena krisis.
mereka kesusahan. Fa uridu an tu'inu fiha, maka aku ingin jar Nabi kamu membantu masyarakat. Berarti kayak apa hukumnya itu para jamaah? Sekarang kita timbang aja. Kalau masyarakat kita hari ini kesusahan, kalau masyarakat kita saat di dalam keadaan krisis, maka jangan disimpan itu daging terlalu lama. Habiskan saja. Tapi kalau masyarakat dalam keadaan normal-normal saja, silahkan itu disimpan. Bahkan di dalam riwayat lain, min dzilhijjah ila dzilhijjah, bahkan setahunan disimpan, ini gak ada masalah ya. Jadi timbang aja pian, kayak apa menurut pian? Kalau masyarakat dalam keadaan sulit, masyarakat daya belinya lemah, pemasukan sulit, pengeluaran banyak, harga makin tinggi, ya timbang aja. Apakah keadaan krisis atau ada? Ramadan tadi, ulun ada mengisi di satu tempat. Yang di situ disiapkan pasar Ramadan. Disewakan. Dan bayarnya per hari, bukan per bulan. Dan biayanya kecil. Kecil. Biayanya kecil per hari. Begitu ulun datang majelis di hari ke-10 ke-11 sekitar itu, ulun lihat sore, karena pengajian kami sore, dari habis zuhur sampai ke sore, sampai habis asar, karena ada seminar. Jadi dari sekitar habis zuhur sampai asar, ba'asar berjamaah. Setelah asar diperhatikan, itu yang berdagang pada dimasuk hari ke-10, hari ke-11, itu separuh pedagang itu kosong dari yang tadinya penuh. Ditanya kok kosong? Kalau jamaah di masjid memang biasa sudah, bila lewat hari ke-10 itu memang dasar berkurang jamaahnya mentarawih. Malam pertama kan hibak, ini sampai takap asar kurang separuh juga. Kok bisa? Ternyata mereka jawab, ujar pedagang, banyak di antara mereka tuh, ujar mereka, ketika berdagang, kalau ujar bahasa Banjar tuh, jualan tuh kada teuna. Maksudnya tuh kada tegatuk, kada ada orang menukar. Jadi mereka, kalau dari bahasa mereka itu adalah, mereka merasa daya beli atau entah apa faktornya, tapi mereka sangat merasakan apa yang mereka lihat di tahun ini itu lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu bukan cuma di sini, ada beberapa pasar Ramadan lain itu kayak itu juga, masuk hari ke-10 ke atas sudah separon, hampir separon yang hilang. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi sekarang orang berdagang tuh kan di kampung masing-masing, kada bertumpuk di pasar lagi. Kalau dulu memang terkumpulan di pasar Ramadan, ini orang hampir di tiap kampung berjualan. Ya juga ya, banyak faktor lah. Cuma itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengukur masyarakat kita kayak apa saat ini. Sekarang itu kembali ke, kalau pian merasa masyarakat kita sulit keadaannya, daya belinya sudah melemah, sedangkan pemasukannya belum tentu ada, itu dalam keadaan begitu, daging tadi kalau saya simpan, bagikan saja. Dan di masa-masa sulit itu kita disuruh untuk saling bahu membahu, saling tolong menolong semampu kita. Walhasil, ulun sudah pernah ceritakan itu dululah, salah satu yang ulun sudah pernah dulu ceritakan. Kita kan kadang-kadang menyebut tempat juga, jadi kan apa-apa aja. Pokoknya ada salah satu rumah ibadat, salah satu masjid di Kalimantan nih lah gitu, harus disebut di mana. Itu bercerita, doakan jar supaya stabil. Apa jar kita stabil? Sekalinya mereka bercerita, itu masjid selama ini apabila hasil Jumat, karena masjid dengan musola itu kan bedanya di Jumat itu. Masjid itu kan ada Jumat. Setelah Jumat tuh celengan nih,
celengan nih para jamaah, bukan lagi celengan yang diandak berdiri kayak itu. Celengan itu dijalankan tiap sab sudah. Tiap sab. Jadi begitu salam, salam langsung jalan. Kalau satu celengan mengcover 4-5 sab, mungkin lawas nunggu orang bisa sahabat keluar. Ini kan ada satu celengan tuh jalan langsung per sab. Jadi bila ada 15 sab, 15 celengan. Pendapatan mereka para jamaah dari hasil Jumat, 4 kali Jumat dalam itu semua kegiatan masjid selama sebulan itu tercover. Semua kegiatan masjid selama sebulan itu tercover oleh biaya yang didapat dari Jumat tadi. Tapi waktu itu ketika mereka bicara itu para jamaah, pendapatan Jumat itu bahkan mencapai 500 ribu aja kada. 500 ribu aja kan sampai. Jadi celengan tuh dasar dicelengi aja lagi bila lewat tuh. Artinya apa? Ya Allah alam, apa kaitannya Allah alam walhasil, tapi begitu keadaannya. Orangnya sama, penuh tetap penuh sampai ke tingkat 2, kadang sampai tak keluar, tapi begitu hasilnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi masyarakat kita dan meluaskan rezeki mereka.

Sudah langsung. Satu hadis lagi. Ujar Sayyidina Jabir, naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah, kami pernah menyembelih di zaman Nabi ketika terjadi di tahun Hudaybiyah satu ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Meskipun ada riwayat lain nanti unta itu untuk 10 orang, tapi kebanyakan ulama memilih 1 unta dan 1 sapi sama-sama untuk 7 orang, baru kambing untuk 1 orang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai para jamaah terkait sedikit masalah kurban. Sebelum ulun tutup, minggu depan kita hanya bicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sholat id saja dan hari Arafah. Dan Selasa depan insyaallah kita masuk hari Arafah, dianjurkan pian berpuasa dari hari Seninnya kalau bisa, hari Tarwiyah. Jadi puasa 2 hari itu, hari Tarwiyah hari Senin dan hari Arafah hari Selasa. Dan hari Selasa itu sudah dianjurkan untuk bertakbir setelah subuh. Takbir itu ada 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Dengarkan baik-baik, takbir itu dibagi 2. 1 namanya takbir mursal. Takbir mursal itu adalah waktu di mana kita bertakbir semau pian. Dimanapun, kapanpun, selama dalam rentang waktu ini, bila pian ada waktu, bertakbir aja banyak-banyak. Itu namanya mursal. Kapan waktunya? Itu berlaku Idul Fitri dan Idul Adha sama. Kapan waktunya? Dari maghrib malam hari raya sampai imam sembahyang hari raya. Ulun-ulang, dari maghrib malam hari raya sampai sembahyang id dilaksanakan, bukan subuh tapi id. Dari rentang waktu maghrib malam hari raya sampai sebelum sholat id digawi. Sholat id jam berapa di sini? 7. Kalau jam 7, kata jam 7, berarti dari maghrib sampai sebelum jam 7 bertakbir aja sesuka hati pian. Hendak jam 7, hendak jam 8, hendak jam 9, hendak jam 10, setengah 11, setengah 12, jam 3, atur aja. Takbir aja. Makanya kita sebelum sholat id menunggu waktu jam 7, kita bertakbiran enggak? Karena masih berada dalam waktu mursal tadi. Atur aja pian kapan mau bertakbiran. Tapi begitu imam sudah mulai sholat, maka stop sudah takbir mursal. Tidak ada lagi takbir setelah itu. Jelas kira-kira? Baik. Tidak ada lagi takbir setelah itu. Jadi Idul Fitri itu juhur kada bertakbiran. Idul Fitri itu kada ada takbir juhur, kada ada takbir asar. Begitu sembahyang hari raya habis sudah, setelah itu kada ada takbiran lagi. Lalu yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan sholat, hanya dibaca setelah sholat. Dan takbir ini tidak dimiliki oleh Idul Fitri. Karena Idul Fitri terhitung dari maghrib sampai ke apa? Sampai ke sholat id. Di dalam waktu itu atur aja, hendak habis isanya atau habis maghribnya atau jam 9 atur aja. Tapi tidak ada di luar waktu itu untuk Idul Fitri. Adapun Idul Adha, dia punya takbir muqayyad selama 5 hari. Dihitung dari subuh tanggal 9, berarti hari Selasa kena. Dari subuh sampai tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Terakhir tasyrik. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang dibaca setiap selesai sholat, apapun jenis sholatnya. Hendak inya sholat wajibkah? Hendak inya sholat sunnahkah? Bahkan ujar ulama sholat jenazah sekalipun dianjurkan bertakbir setelahnya. Contoh, kita sembahyang subuh kena hari Arafah tanggal 9. Ini khusus bagi yang kada bahaji lah. Kalau yang bahaji lain laginya. Orang haji itu tanggal 9 sibuk wukuf. Inya betakbirannya kapan? Inya betakbirannya dari juhur hari raya.
Tapi kita kan bicara orang bahaji. Kita bicara sekarang kita yang belum, mudahan berataan bahaji insyaallah. Jadi dari subuh hari Selasa depan tanggal 9 tuntung subuh, guru padlan tuntung sampai subuh, itu langsung bertakbir setelahnya. Jadi pin jangan heran, weh, hari raya kan besok. Kenapa kamu takbir duluan? Jangan heran. Karena memang takbirnya ini tidak terikat dengan hari rayanya. Itu takbir muqayyad namanya. Waktunya dimulai dari subuh hari ke-9. Maka setiap sholat terhitung dari subuh hari ke-9 sampai asar hari ke-13, itu semua sholat yang ada di rentang waktu itu ada takbir setelahnya. Jadi juhur tanggal 9, asar tanggal 9, malam hari raya maghribnya. Bedanya dengan Idul Fitri, begitu nanti kita sholat id, setelah Idul Fitri itu tidak ada lagi takbir. Makanya imam habis Idul Fitri itu, habis inya salam Idul Fitrinya kan ada takbir harusnya. Setelah takbir Idul Fitri,

sekalinya malam itu ada orang mengundang kita sembahyang sunnah, entah sunnah hajat, pokoknya meskipun kita sembahyang sunnah tetap ada takbir di belakangnya. Atau bahkan tiba-tiba ternyata orang sholat jenazah di rentang waktu tadi, kenapa jar imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, leh kenapa bertakbiran nimbahnya? Karena mereka masih berada di rentang waktu yang dianjurkan takbir muqayyad itu tadi. Itu fahami takbir itu ada dua macam. Isi takbirnya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Sama, cuma waktunya. Kalau mursal tadi di waktu manapun, tidak harus habis sholat, kapan ada waktu baca aja. Tapi kalau sudah dinamakan muqayyad, itu kada ujuk-ujuk jam 9 bertakbir, kada ujuk-ujuk jam 3 bertakbir. Setuntungnya sholat baru bertakbir. Sholat apa? Sholat apapun yang dikerjakan di rentang waktu itu, dari subuh hari Arafah sampai asar hari Tasyrik. Artinya habis asarnya masih bisa. Tuntung asar hari Tasyrik itu masih kawa. Imbah maghribnya kada ada lagi. Maghrib malam ke-14 itu habis sudah kada ada lagi. Terakhir itu habis asar di hari Tasyrik. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan enggak? Kalau ada silakan, kalau ada sudah, insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan menunjukkan semua yang hadir tidak mati kecuali dalam keadaan sul khatimah wa ba'datul umur wa khairatul afiyah ala hadhihi ni'ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wa sallam hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين أن نرد بركة علومنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وفرقا من بعد ذر النصور وتجعل فينا ولا منا ولا معنا شكرا ولا محروبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

ke rondeng sana. Pada jam 6:35 hambat hingga nanti berapa di jam 7 hambat, Busu Pendi akan menyajikan berbagai informasi dalam program Samarinda Hambat seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasinya. Kerondeng sana, untuk informasi seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa 19 Mei 2026, untuk seluruh kota maupun kabupaten akan diperkirakan mengalami cuaca hujan ringan dengan intensitas suhu berkisar dari 22 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk intensitas kelembapan akan berkisar di angka 66 hingga 99%. Demikian kerondeng sana seputar perakhiran cuaca maupun kota di Provinsi Kalimantan Timur, kota maupun kabupaten, yang informasinya Busu Pendi kutip dari laman bmkg.go.id. Nantikan untuk nelinga informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya dalam program Samarinda Hambat. Namun tetap bersama kami, etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Krondeng Sana masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Krondeng Sana untuk informasi pertama. Ini terjadi pada 11 jam yang lalu di mana telah terjadi laka lantas di kawasan Jalan Ring Road Samarinda. Pengendara motor dikabarkan rebah dan ketika kabar tersebut telah beredar, pengendara motor telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Untuk informasi selanjutnya seputar pemadaman listrik dalam rangka pemeliharaan untuk peningkatan keandalan listrik dari PT PLN Persero UP3 Samarinda, di mana pada hari ini pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Tengah akan terjadi pemadaman listrik dikarenakan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Untuk wilayah pemeliharaan ini terjadi pada Jalan Ampera sekitar Simpang, Jalan Parikesit sampai Kelurahan Rawamakmur, Kelurahan Rawamakmur, Puskesmas Palaran, Polsek Palaran, Koramil 4 Palaran, Jalan Parikesit, Jalan Meranti, Jalan Wilis, Jalan Bulawarman, Jalan Palaran Indah, Jalan Nurul Huda, Jalan Irigasi dan sekitarnya, PT Orion, PT Timur Jaya, PT Asia Bagus Shipyard, PT Sarana Abadi Nusantara, PT Sarana Abadi Lestari, PT Hans Kristal, dan PT Kenda. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Untuk informasi selanjutnya, beralih ke kawasan Kota Bontang, di mana pada 11 jam yang lalu telah terjadi aksi freestyle seorang pengendara motor dan terjatuh menabrak motor yang terparkir di Jalan Patimura. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @bontangterkini.

0: Demikian Kerantin Sana seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya, yang informasinya bersupen dikutip dari berbagai akun media sosial. Kerantin Sana selepas ini Etam akan telinga rekaman esensi buku dengan judul The Carpenter, A Story About the Greatest Success Strategy of All, karya John Gordon. Tetap bersama kami sembari nanti menunggu jam 7 hambat untuk mengikuti program Dendang Mahakam. Bersama ditunggu kehadirannya nanti dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152, atau juga nanti bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Carpenter, A Story About the Great Success Strategy of All, karya John Gordon, adalah sebuah buku fiksi yang menyampaikan prinsip-prinsip kesuksesan dan kebahagiaan melalui cerita inspiratif. Buku ini menggunakan narasi tentang seorang tukang kayu bijaksana yang mengajarkan pelajaran hidup yang penting kepada seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dengan gaya cerita yang sederhana namun mendalam, Gordon mengungkapkan filosofi yang bisa diterapkan oleh siapa saja yang ingin mencapainya. Salah satu pesan sentral dari The Carpenter adalah tentang pentingnya membangun kehidupan dengan cinta dan tujuan. Dengan buku ini, sang tukang kayu mengajarkan kepada tokoh utama, seorang pria muda yang terjebak dalam rutinitas kerja dan kesulitan pribadi, bahwa cara terbaik untuk meraih kesuksesan sejati adalah dengan bekerja dengan penuh dedikasi, fokus pada kualitas, dan mengutamakan cinta dalam setiap langkah yang diambil. Membangun sesuatu dengan hati, dengan niat baik, dan dengan komitmen pada proses adalah cara untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada sekedar mengejar keuntungan atau kesuksesan materi. Tukang kayu dalam cerita tersebut mengajarkan bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya soal pencapaian luar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani prosesnya dengan penuh komitmen, integritas, dan kasih sayang terhadap orang lain. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, harus dilakukan dengan sepenuh hati, karena kualitas dari apa yang kita bangun akan mencerminkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Selain mengajarkan tentang pentingnya cinta dan tujuan dalam pekerjaan, The Carpenter juga berbicara tentang cara menghadapi tantangan dan kegagalan. Dalam perjalanan hidup, banyak rintangan yang akan datang, dan kita seringkali merasa putus asa atau terhalang. Namun, tukang kayu dalam buku ini mengingatkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan dapat menjadi pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Hal ini mengingatkan pembaca bahwa dalam perjalanan menuju kesuksesan, penting untuk tetap bersikap positif dan memiliki ketekunan untuk terus maju meski banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Buku ini juga menekankan pentingnya memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup, yang lebih dari sekedar pencapaian pribadi. Salah satu tema penting yang diangkat adalah tentang bagaimana pekerjaan kita bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Dengan bekerja, dengan niat yang baik, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kehidupan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Pesan ini mendorong kita untuk tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memberi manfaat bagi dunia sekitar. John Garden juga menggali kekuatan pikiran positif dan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita ini, tokoh utama belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih positif, mengatasi rasa takut, keraguan, dan ketakutan yang sering menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Tukang kayu mengajarkan bahwa sikap positif, meskipun sederhana, dapat membuat perbedaan besar dalam cara kita menghadapi masalah dan menciptakan peluang dalam hidup. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengubah pola pikir dari saya tidak bisa menjadi saya bisa dan saya akan mencoba. Sebagai tambahan, The Carpenter menggarisbawahi bahwa kesuksesan sejati datang melalui komitmen dan konsistensi. Proses pembangunan kehidupan yang sukses dan memuaskan memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Tidak ada jalan pintas untuk sukses yang bertahan lama, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau tujuan pribadi. Ketekunan untuk terus maju, bahkan ketika hasil belum terlihat, adalah kunci untuk mencapai pencapaian besar. Secara keseluruhan, The Carpenter adalah buku yang mengajarkan bahwa kesuksesan sejati datang dari dalam diri kita, dari dedikasi terhadap tujuan kita, cinta dalam pekerjaan kita, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan sikap positif. John Garden menggunakan kisah sederhana seorang tukang kayu untuk menyampaikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya berasal dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana kita mengatasi proses dan bagaimana kita menyentuh kehidupan orang lain dengan kebaikan dan integritas. Buku ini menginspirasi kita untuk tidak hanya membangun pekerjaan dan karir mereka dengan cinta, tetapi juga untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, membangun dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku berjudul The Carpenter, A Story About the Great Success Strategy of All, karya John Garden. Dari RRI untuk Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Ngelawak, Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar meyakini kehadiran KDKMP akan semakin memperkuat tata kelola dan pengembangan pariwisata di daerah, khususnya desa wisata. Menurutnya, keberadaan koperasi menjadi salah satu penopang penting dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap sinergi antara koperasi dan sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat Karandeng Sana. Kembali lagi bersama dengan Bu Supendi Karandeng Sana ya, di hari Selasa 19 Mei 2026. Sudah tidak terasa Bu Supendi mengawani Deng Sana di hari kelima yo. Dan pada hari esok kelima atau keempat ini Karandeng Sana, dari hari Sabtu, sebentar, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari keempat Karandeng Sana, menuju hari kelima pada esok juga Bu Supendi akan mengawani lagi Karandeng Sana, kemudian hingga hari Kamis tentunya dalam sajian Samarinda Malam.

0: Tentu semoga karena senang di bosannya telinga suara busuk pedi terus nih yang mengawani di RRI Propam Samarinda. Baik karena senang untuk menyingkat waktu bagi yang senang yang anak sama silakan untuk dapat menghubungi di nomor kami 0541727656 atau di nomor 0541736152 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di nomor 0811581994. Langsung saja karena desana Bu Supendi sapa terlebih dahulu tiga pendengar yang telah bergabung bersama kami. Dua telepon kantor Bu Supendi sapa satu per satu terlebih dahulu yo karena desana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap dengan Bu Suari.
1: Ya.
0: Bu Suari mau minta lagu apa nih? Hambat ini dendang mahakamnyo. Banjar. Judulnya Sangu Batula. Ada salam sapanya Bu Su.
1: Salam.
0: Siap, makasih banyak Bu Su yo.
1: Ya.
0: Baik, itu tadi karena disana bersama dengan Bu Su Ari yang minta lagu judulnya Sangu Batulak. Bu Su Pendi sapa lagi ke penelpon berikutnya yo karena disana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Salam budaya. Dekan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su.
2: Lagunya Buah Kertongan, Bu Su.
0: Buah Kertongan.
2: Ya.
0: Siap. Ya. Ada salam sapanya Bu Su buat ya. Bu Su Dehem.
2: Singkat aja saya Bu Su karena waktunya pendek kan.
0: Ya, ya sudah.
2: Bu, saya ditanya cuaca Bu Su.
0: Mm-mm.
2: Bu tanya cuaca di BMKG.
0: Mm-mm.
2: Panas nih Bu Su. Mm-mm. Tadi sampai sekarang keringatan nih.
0: Cerah nih.
2: Ya, kesenjulak hamdan ya dengan ini Bu Su misalan aja.
0: Mm-mm.
2: Karena waktunya pendek. Panas hari ini Bu Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi karena sana yang hendak beraktivitas silahkan ya, mumpung lagi cerah nih cuacanya. Tadi walaupun sempat merok tapi hilang sudah meroknya. Bu Su Pendi sapa lagi karena sana yang sudah bergabung dari tadi di telepon WhatsApp yo. Halo, assalamualaikum Mbak Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Budaya kan salam. Mau minta lagu apa nih Mbak Reni?
3: Yang ada di WA.
0: Yang ada di WA sebentar, belum Bu Su Pendi buka tadi. Minta lagunya. Oh, Nasi Bekepor.
3: Nah, sapa-sapanya yang di WA aja ya.
0: Mm-mm, siap.
3: Salah berataan. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau untuk salam sapanya kata Mbok Reni di WhatsApp ya, ini untuk Bu Su Mamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Rinjani, Bu Su Iis, Mbok Sanawiyah, kemudian ada Mbok Nana dan segalanya maha ya Bu Su Pendi. Baik, Bu Su Pendi senggol lagi ke penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, budayakan salam dan sana.
0: Siap dong sana, alhamdulillah hambat nih Bu Su. Dong sana di mana nih?
4: Dah mulang.
0: Ah, dah mulang. Bu Su, mau minta lagu apa nih Bu Su? Hambat nih Bu Su.
4: Lagu Berau aja.
0: Lagu Berau judulnya.
4: Dam-dam carian.
0: Dam-dam carian. Sebentar Bu Su pengen dicarikan dulu ya nanti ya. Siap, ada salam sapanya Bu Su?
4: Salamnya tadi untuk Mbok Reni ya, terima kasih banyak senggolannya juga. Untuk Bu Su Abdurrahim, terus Bu Su Abdusyukur, kemudian Bu Su Mitran, Bu Su Ago, terus Bu Su Kutai, kemudian Bu Su Tajudin, terus Bu Su Edo, dua-duanya yang di Palangka maupun yang di Lampung, kemudian Bu Su Amdesub, Mas Bujo, kemudian Bu Su Nasrun, Bu Farida, Mbok Wiga yang di Wonosobo, terus Mbak Ayu yang di Maluku Tengah, kemudian Mbak Ica yang di Bone, Nek Ilas, Mbok Sanawiyah, Mbok Mundrika, Mbok Yuli, kemudian Mbok Titin kedua-duanya, Mbok Titin, Mbok Nurul kedua-duanya, pokoknya segalanya dah.
0: Siap.
4: Dari A sampai Z. Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama Bu Su.
4: Untuk Mbok Pendi Mbok lagi. Untuk Bu Supendi, sehat selalu kita. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya ya, ke Randeng sana yang sudah bergabung di telepon WhatsApp kami. Ini ada bersama dengan Bu Suhamdan. Halo, assalamualaikum, Kai.
5: Ah.

0: Hamdan dia mau main judo.
1: Kayak Hamdan main kuntau aja.
0: Kai.
1: Keberatan pendila.
0: Ada lagunya nih nih Kai.
1: Lagunya atur aja lagunya.
0: Oke, siap.
1: Padai busu mamat main kuntau aja. Berapa ikong yang balik itu bulan lebak Idul Adha ini berapa ikong yang balik itu. Jeremy busu pendi itu.
0: Alhamdulillah kenyang nanti busu pendi.
1: Iya busu pendi Jeremy tulang-tulang
0: apa. Siap, makasih banyak Kai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini busu pendi telpon kembali yo kepada Mbok Nana. Tadi sudah gabungan di WhatsApp karena ini untuk keamanan suara apabila nanti berbicara karena dengan sanaya sebentar nih. Bu Supendi carikan dulu nomornya Mbak Nana, mana nih Mbok Nana. Nah ini dia Bu Supendi, langsung sapa nih yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum Mbok Nana.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap Mbok Nana, mau minta lagu apa nih? Hambat nih Mbok.
2: Kamu sempat Marista yang tapi yang aslinya ya.
0: Sebentar Marista.
2: Iya yang aslinya.
0: Sebentar Marista yang aslinya, berarti sebentar nanti Bu Supendi carikan ya, ini ada 4 versi ini.
2: Ya yang kamu yang covernya tuh kurang anu gitu no.
0: Sebentar Marista nih siapa sih penyanyi aslinya nih Mbok, sebentar.
2: Kalau enggak salah siapa itu, ada dua kan cewek yang nyanyi itu.
0: Oh yang cewek kan Mbok. Berarti yang antara ya. Acil Rahma sama Ita ini.
2: Anu Ita sama Ita.
0: Oh
2: sama
0: yang Ita, eh sudah. Ada salam sapanya. Salamnya
2: buat Mbok Yuli ya, saudaraku ya, semakin selalu buat Mbok Randy juga semakin selalu. Buat Busu anu apa kayak Hamdan juga, Busu Ari, anu buat si Busu Misran udah masuk belum?
0: Busu Misran belum.
2: Oh belum masuk, berarti belum. Masih gorengnya.
0: Kalau di goreng masih ini sidak masih memasak.
2: Karena kan tawanya mendung su di sini su.
0: Oh di sana merah, berarti pindah ke sana berarti.
2: Iya, ya aku salahnya buat segala-galanya aja ya. Lawasnya leh baru muncul kita.
0: Kemarin nelinga Bu Supendi.
2: Ya itu aku masuk di acara jauh Bu Supendi, dan udah tuh matikan goreng.
0: Siap, makasih banyak Bu Nana.
2: Ya itu aja ya Bu Supendi, amun mulang hati-hati yo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Mbok Nana di Mangkurawan. Langsung Bu Supendi senggol lagi ke penelpon berikutnya yo. Melalui telepon kantor ini sudah ada dua pendengar. Ini Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum dan salam budaya.
3: Waalaikumsalam budaya, salam
0: Mangkurawan. Siap, ini dengan Bu Su siapa? Dengan Bu Su Misran.
3: Ya, Bu.
0: Alhamdulillah. Nalingan dia tadi ada Bu Mbok Nana.
3: Mau dengar Bu Nana tuh selalu apa ya, terbaik yang ada di Kong Kelawang selalu.
0: Eh, mantap nih, jangan-jangan Bu Sumisran nih fansnya Mbok Nana juga nih di sana nih.
3: Bu Supendi.
0: Tadi sampai dikira masih beguringan tadi sama Mbok Nana.
3: Siap-siap namanya selalu ada di tempat mendengarkan sampai
0: tuntas
3: 24 jam.
0: Mantap 24 jam. Mantap bener. Padahal siarannya di sampai 24 jam. Cuman 18 jam. Busu Misran, mau minta lagu apa nih? Hambat nih Busu.
3: Aku nyanyikan dulu pisan nih lagunya.
0: Lagu apa itu?
3: Di sana mendung, di sini mendung.
0: Asik.
3: Dosa di sini dosa.
0: Asik. Oh mau nyanyi nih ceritanya?
3: Nggak, lagunya ada.
0: Nah di tahu judulnya soalnya.
3: Nanti buat Nana aja kalau masuk. Di sana dosa, di sini dosa, di sana mendung, di sini mendung.
0: Oh judulnya ini Busu, di mana mana dosa.
3: Yang ada nih.
0: Ini lagu Nasi Daria.
3: Ya,
0: aman. Ada sama-sama nyandi nih Bu Sumisran.
3: Ya Busu, aku Busu kok Nana tuh kok tertawa kan ibadah juga Bu Supendi.
0: Bujur.
3: Aku salamnya ikut Busu Renjani tadi ya, yang pertama itu kan Busu Renjani. Ada yang ada kayak itu siapa namanya tuh?
0: Busu Ari.
3: Ah Busu Ari. Dan bangun muntur, siapa namanya tuh?
0: Busu Hamdan.
3: Busu Hamdan, semoga sehat Busu Hamdan, bisa kerjaan juga tadi ya.
0: Mama

0: sehat.
1: Amin.
0: Busu Agus, kok sehat, busu Putang, busu Mamat yang ada di Gopa, di Hitam, doakan semoga sehat, sehat, sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Juga buat busu-busu Peti ini selalu ada terus di Gopa.
1: Amin.
0: Busu Peti malas nyenggoli cewek-cewek yang ada di Gopa, ya. Bok-bok wanita dengan... Dengan Mbok siapa lagi tuh?
1: Ada Mbok Nita, ada Mbok Mira, Mbok Mia.
0: Iya, siapa lagi?
1: Mbok Tata, Mbok Ira.
0: Semoga pokok-pokok memang oke-oke.
1: Amin, top chair pokoknya ya.
0: Cek pokoknya. Mamat.
1: Siap, makasih banyak Busu.
0: Busu Mamat sudah lama belum ya?
1: Sudah, tadi Busu Mamat penelpon kedua.
0: Oh iya,
1: ini
0: iya.
1: Busu Bistran yang ketujuh.
0: Nah, jangan lupa olahraga terus, Busu Mamat, menyehatkan jantung, ya kan?
1: Bujur, benih, biar lebih sehat.
0: Jangan lupa nginum FD-nya 10 gelas. Nah, bisa mabuk kalau kebanyakan
1: FD. Mabuk kepayang jadinya, Busu, ya?
0: Iya, itu aja, Busu Mamat, ya. Canta bergurau, kalau ada salah kata.
1: Aman.
0: Misalnya, kalau aku ada menyinggung-nyinggung hipopat, saya Busu Mamat, Endi nih, oh, semoga dilancarkan urusan lagi, mudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Saja Busu Endi ya, buat harus berbincang-bincang, mohon maaf ya.
1: Iya, sama-sama Busu.
0: Yo, apa namanya kita ini, apa namanya yo? Kalau waktu sampai kita udah hilang ya kan, kamu udah tahu, saat ngomong ini,
1: Nanti dia sempat musing lagunya kalau ini ya. Teruskan Busu jadinya. Makasih banyak Busu.
0: Sama, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Busu Mistran. Sekarang yang selanjutnya Busu Pendi Senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya kan salam.
1: Selamat hambat Busu Hamzah.
2: Apa kabar Bang Busu Cindy?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
2: Cuaca di sini cerah.
1: Alhamdulillah, semoga secerah isi dompetnya jua.
2: Iya. Lagunya langsung ke lagu, waktunya sudah mepet ya. Undangan biru.
1: Undangan biru, siap.
2: Ya. Salamnya tentunya Busu Cindy sama pagi sama ketiga semoga sehat selalu untuk semua penpro 4 Samarinda tanpa terkecuali. Dari alam sama pagi ini selamat beraktivitas tentunya Busu Cindy, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Busu Hamzah sebagai penelpon terakhir ke Randeng Senayo. Dan ini juga sudah ada yang gabungan di telepon, bukan di telepon WhatsApp, di pesan singkat WhatsApp bersama dengan Mbok Titin. Ini minta lagunya Nyenam Hati. Salamnya untuk Busu Adin, Busu Mamat, Busu Anto, kemudian busunya dari Nek Ilas dan bombok segalanya yo. Salam sehat, terima kasih. Baik, koran dan sana tegaknya yo. Ini nanti Busu Pendi sudah bisa lagi menerima sesi interaktifnya, karena ini sudah ada 7 lagu yang akan dipusingkan. Mudah-mudahan semuanya sempat untuk dipusingkannya, koran dan sana. Berhubung waktu Etam hanya tersisa 30 menit maha lagi nih, Etam langsung saja neringa berbagai lagu pop daerah dari pesisir Kalimantan yang akan Busu Pendi pusingkan di hambat ini.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.